0: pengusaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MPP.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji, Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan dengan kita dan mengikuti prosedur hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien memiliki demam dengan saturasi 0.2 turun, pasien bertambah sesak napas, kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok dan pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat
13: pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota 10 Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota 10 Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota 10 Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota 10 Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, satu.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia RRI.

0: Ya, mendengar, kita ajak Anda bergabung bersama kami untuk menantikan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Timnas Paraguay. Nah, yang akan berlangsung sesaat lagi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah kurang lebihnya. Bagaimana pendapat Anda, bagaimana opini Anda, bagaimana prediksi Anda dari masing-masing kesebelasan ini? Apakah Amerika Serikat berhasil menangkan laga dan bisa mengamankan 3 poin, atau jangan-jangan Paraguay yang berhasil mencuri poin dengan Amerika Serikat yang bertanding di tuan rumahnya, yaitu Los Angeles, pendengar. Nah, ini laga tersaji sesaat lagi di laga perdana grup D yang akan disiarkan langsung bersama kami dari Pro 1 Banjarmasin. Anda bisa bergabung bersama kami, mengirimkan opininya di 0511-325-1562, 0811-511-1410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Apabila Anda punya opini, Anda punya ulasan, atau punya prediksi terkait pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay sesaat lagi. Nah, mendengar, di pagi hari ini mereka sudah mengumumkan susunan pemain jelang laga pembuka grup D tersebut, di mana Amerika Serikat akan memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada laga perdana grup D tersebut. Sebagai salah satu tuan rumah, tim asuhan Mauricio Pochettino ini berambisi membuka turnamen dengan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Nah, meski dibebani ekspektasi tinggi, skuad AS dinilai siap menghadapi tekanan tersebut setelah menjalani persiapan matang menjelang turnamen. Baik, saudara yang bergabung, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bung Leman, apa kabarnya?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, Mas Fat.
0: Iya, saya alhamdulillah.
1: Gimana dengan Mas Fat, sehat?
0: Sehat juga, Bung Leman.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Mas Fat.
0: Amin. Bung Leman, sesaat lagi nih pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay. Bung Leman, ada punya ulasan atau prediksi kira-kira antara dua kesebelasan ini?
1: Itu Amerika Serikat dengan Paraguay itu kan sama-sama satu benua sih ya.
0: Betul, di Amerika.
1: Amerika dan Amerika Selatan sih ya.
0: Mm-hmm, betul.
1: Kalau nggak salah itu. Jadi kalau saya sih kayaknya megang Paraguay, Mas Fat.
0: Weh, Paraguay malahan ya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi walaupun kita nggak tahu, prediksi aja lah. Mm. Ya 2-0 aja lah.
0: 2-0?
1: 2-0.
0: Kemenangan Paraguay kayaknya ya.
1: Paraguay ya, walaupun sesama benua gitu.
0: Betul.
1: Gitu, jadi walaupun kita saksikan nanti jam 8 pagi.
0: Betul, sesaat lagi.
1: IB. Kalau di sana di Banjarmasin sama ya?
0: Ya, jam 9 WITA jadinya kalau di sini.
1: Oh, sana WITA ya. Iya, jam 9 jadi jam 8 tepat itu.
0: Betul, sesaat lagi nih kita hadirkan nanti.
1: Semalam
0: ya.
1: Itu kan itu, apa namanya, tadi pagi itu jam 2. Jadi jam 2 di sana jam 3 di Banjarmasin.
0: Ya, betul.
1: Itu yang main itu siapa itu lupa saya?
0: Kanada versus Bosnia Herzegovina imbang 1-1 Bung Leman malam tadi.
1: Bosnia kan yang menang itu kan Bosnia itu ya.
0: Imbang Bung Leman malam tadi.
1: Oh, imbang ya 1-1 ya.
0: Iya, malam tadi imbang 1-1 Kanada melawan Bosnia, dicetak oleh Jovo Lukic dan Sailarin dari Kanada. Nah, jadi ini 1-1 malahan nih.
1: Betul. Mas Fat, saya juga enggak selesai ngantuk Mas Fat malam ya.
0: Iya, karena mainnya dini hari ya.
1: Nanti sama-sama Mas Fat gitu.
0: Betul.
1: Jagoan kita gitu Mas Fat.
0: Kalau di secara Piala Dunia ada tim unggulan Bung Leman kira-kira?
1: Saya unggulan saya Argentina lah kalau bisa jagoan saya gitu.
0: Juara bertahan masih diunggulkan ya.
1: Betul, lagi tinggal Argentina pemainnya Lionel Messi gitu.
0: Wih, siap.
1: Gitu aja. Kayaknya dia main juga ini. Tahun ini.
0: Tapi biasanya Bung Leman, kata orang nih bilang ya, katanya juara bertahan di Piala Dunia ini edisi berikutnya itu akan gagal mempertahankan Bung Leman. Apakah?
1: Oh gitu.
0: Apakah tetap yakin nih Argentina Bung Leman kira-kira?
1: Iya, tergantung lawannya Mas Mat gitu.
0: Iya.
1: Kalau lawannya di grup neraka nggak tahu juga gitu.
0: Betul.
1: Kalau lawannya di bawah masih di bawah Argentina, mudah-mudahan Mas Mat gitu.
0: Iya, karena nih Argentina akan tanding 17 Juni nanti Bung Leman jam
1: apa tuh lawannya tuh pehnya?
0: Melawan Aljazair nanti rencananya.
1: Masih inilah.
0: Masih ada harapan ya.
1: Iya, masih ada ketemu Spanyol atau Portugal gitu kan.
0: Iya,
1: kalau Jerman gitu kan.
0: Kalau Belanda ya. Oke, siap. Itu saja Bung Leman.
1: Oke, terima kasih. Selamat tugas, sampai selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Leman dari Lampung sudah bergabung bersama kita di pagi ini. Abah Hija, silakan ingin bergabung bersama kami untuk beropini ataupun juga mengirim ulasannya atau prediksinya kira-kira pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay yang sesaat lagi kita akan hadirkan di pagi hari ini, atau mungkin ada kendala teknis atau bagaimana, silakan dicoba aja lagi ya. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang dua tim tersebut, ada beberapa line up yang kita coba perhatikan ya pendengar ya. sambil kita nantikan bergabung para penelpon kita yang akan kita angkat ya. Nah ini oke, kalaunya Pak Fauzi di Amuntai mengunggulkan Meksiko katanya. Hih, selamat Pak Fauzi, kemarin Meksiko menang 2-0 melawan Afrika Selatan dan keren pertandingan Amerika benua Amerika tersebut ya, pastinya Meksiko. Beliau mengunggulkan tuan rumah katanya Pak Fauzi di Amuntai. Kalau tadi Bung Leman mengunggulkan Argentina, nah kalau sekarang Pak Fauzi di Amuntai ini mengunggulkan Meksiko katanya. Apakah kira-kira Meksiko bisa bermain cantik nantinya di laga berikutnya Pak Fauzi? Nah, Papa siapa nih? Abe Hica boleh ditelepon ulang lagi karena mungkin sedikit ada gangguan. Oke, kita coba terima Pak Abe Hica ya di Sungai Andai. Selamat pagi Abe Hica.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar Abe Hica?
2: Jelas Pak, anu tadi di dalam ruangan tadi dia sinyal ini keluar
0: kan. Iya betul.
2: Makanya karena tadi supaya kalau nyambung gitu nah.
0: Nah, ini kita jelas suaranya nih.
2: Iya makanya ini keluar rumah nah cari sinyal gitu.
0: Okay.
2: Oh ya ini kadang-kadang bilangnya dalam ruangan udah hilang sinyal tuh pasti lain telepon anu pulsa kan ke bapak biasa.
0: Betul betul.
2: Iya
0: Langsung Abe Hica nih ada pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay sesaat lagi Abe Hica, siapa yang diunggulkan kira-kira dua tim ini?
2: Amun prediksi aku padilah sama aja Bang sama Pak Leman tadi. Masalahnya dari segi pengalaman Paraguay ini langganan
0: masuk ya.
2: Apa penyisian masuk Piala Dunia kayak itu nah. Anunya kan otas anunya kan saingannya atau Uruguay biasa tahu ini binanya Uruguay kada masuk balik lah.
0: Uruguay masuk Pak Bahica. Nanti dia bertanding perdananya di hari Selasa ya itu melawan Arab Saudi nanti Selasa 16 Juni.
2: Oh iyalah.
0: Masuk juga.
2: Nah, bagus kalaunya ada Uruguay, kalau Paraguay aku melihat jadwal itu ada melihat banyak Uruguay itu.
0: Iya, ini Paraguay.
2: Cuma, walaupun inilah untuk prediksi Amerika kalau Paraguay ini walaupun Amerika lah main di kandang. Cuma kalau untuk segi pengalaman di Piala Dunia ini Paraguay diunggulkan pengibat dia.
0: Oke, menarik.
2: Walaupun istilahnya tuan rumah. Iya, maksudnya tahun ini finalnya tim-tim yang masuk deh pina apa tim-tim yang underdog istilahnya kayak apa itu ada Tanjung
0: ada Cape Verde ada Tanjung Verde ada Kongo juga masuk ada
2: Haiti itu
0: Haiti.
2: Negara-negara yang istilahnya tidak butan itu
0: betul
2: tidak butan pina itu pak dia jadi amun melihat dari segi apa negara-negara yang masuk tahun ini sekedar pelengkap aja itu pak dia
0: iya akan ada kemungkinan diobrak-abrik oleh legenda ini, ya.
2: Iya pelengkap di anu lah untuk Piala Dunia. Tapi untuk penyisian mungkin itu guguran itu yang tim-timnya anu tuh. Hampir di situ. Cuma biasa yang langganannya masuk-masuk ke 8 besar atau 4 besar itu biasanya Spanyol kan biasa.
0: Ya, Jerman,
2: Brazil, Argentina, Jerman biasa yang itu dah. Prancis 5 lah istilahnya yang nyata masuk. Cuma untuk prediksi untuk hari ini jam 9 tadi lah.
0: Paraguay kayaknya.
2: Itu Amerika Paraguay itu ya prediksi pilkada 2-0 lah padahal
0: ya. Sama nih lawan Bung Leman tadi berarti ya.
2: 2-0 lah walaupun Amerika tuan rumah kan.
0: Oke.
2: Coba sekedar adu prediksi aja kan kalau Bapak.
0: Berarti ada potensi kemenangan Paraguay 2-0 di pagi hari ini
2: Bung
0: Abi Cah ya.
2: Iya.
0: Kalau diunggulkan
2: untuk Asia,
0: Kalau yang diunggulkan di Piala Dunia kira-kira siapa Abi Cah yang paling dinantikan kira-kira nih?
2: Aku prediksi Argentina Bang juara pulang balik.
0: Oke, sama dengan Bung Leman tadi berarti ya.
2: Iya, masalahnya memang dari segi anu skill individu kan permainan memang anu Argentina ini memang gimana itu nah mainnya walaupun istilahnya untuk posisi badan atau body kurang tinggi cuma untuk skillnya sudah terbukti Padli. Jadi ramalan aja hitungannya kan Argentina lah kalau untuk juaranya cuma masih ini kan masih penyisihan nih
0: betul masih panjang perjalanan
2: masih panjang perjalanan makanya kita melihat peranu dulu dari penyisihan ini kayak apa anunya kan menuju ke berapa ke 16 besar dulu kan yang 8 besar lah kan, itu kan
0: betul.
2: Hanya 4 besar hanya semifinal kan
0: ya sampai
2: kan
0: betul sekali
2: iya
0: oke kita tunggu
2: dulu, Pak,
0: siap terima
2: jam
0: kasih
2: 9 nih, Pak, main lah.
0: Jam 9 sesaat lagi nih Abica.
2: Nanti
0: TVRI-nya ada kan di rumah ya TVRI-nya?
2: TBRI bisa nonton pada ianya TBRI Sport atau TBRI Nasional apalah yang nyarikan kan.
0: Kalau tidak salah yang ini nih TBRI Sport ya kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah juga nih. Nah, nanti kita coba cek aja dulu ya.
2: Memang jadwal memang ada juga di grup itu kadang-kadang anu.
0: Mantap.
2: Kiriman buahnya ya.
0: Okay.
2: Ya hobi-hobi bola lah. Oke, okay, itu aja infonya dulu Pak Le ya.
0: Terima kasih banyak Kak Beca.
2: Sama-sama Pak Le ya. Assalamualaikum Pak Le.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Beca di 562 sudah bergabung. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini suaranya agak?
3: Pak Mursidi.
0: Oh, Pak Mursidi di anu nih.
3: Di Limpasu.
0: Iya, di Limpasu. Lama saya tidak dengar Pak Mursidi nih. Apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Pak Mursidi, ini ada pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat melawan Paraguay. Kira-kira kalau pertandingan pagi ini siapa yang akan menjadi pemenang, Pak Mursidi?
3: Kalau saya mendukung Uruguay.
0: Paraguay maksudnya di pagi ini?
3: Iya.
0: Paraguay ya.
3: Ya, kalau saya mendukung.
0: Okay.
3: Walaupun satu negara kan.
0: Iya, walaupun satu benua ya kayaknya ya.
3: Iya, satu negara karena itu.
0: Berapa kira-kira skornya nih, Pak Mursidi?
3: Ya, tipis saja kalau saya 1-0 aja.
0: Wih, tipis soalnya, ternyata ya.
3: Soalnya kan pemain-pemain Piala Dunia ini orangnya hibat-hibat semua.
0: Iya, betul.
3: Hibat-hibat semua, soalnya itu kan sudah memang disaring-saring gitu kan.
0: Karena nih pemain jadi, senior semua yang diturunkan ya.
3: Iya, senior semua yang turun ini bukan yang dari liga-liga yang di bawah lain kan.
0: Iya.
3: Ini kan saring semua, saringan semuaan ini. Jadi menang kalah tuh tipis saja kan.
0: Oke.
3: Okay. Kadang-kadang mungkin sampai 5-4 kemasukan tuh kadang mungkin kan.
0: Oke, okay, siap.
3: Kayak Oman kan, apa namanya musuhnya Wahabik kan, Wahabik apa itu?
0: Iya, saya lupa tuh Oman dengan siapa tuh ya. Iya, ya.
3: Malam di DKI itu kan 1-0 tuh apa musuhnya itu keringet saya.
0: Oh, itu Indonesia melawan Oman itu kemarin ya? Bukan?
3: Iya, itu 3-0 kan.
0: Iya, itu Indonesia berhasil mengalahkan Oman tuh.
3: Iya, ada yang satunya itu apa musuhnya Indonesia.
0: Oh, itu si anu. Aduh, lupa lagi saya namanya. Ya, ada
3: Mozambik.
0: Mozambik. Iya, Mozambik betul. 1-0 aja tuh.
3: Mozambik, iya, itu kan 1-0 kalau. Nah, artinya kan itu kita ya untuk sementara Indonesia ini agak baik lah sudah kan.
0: Iya, berhasil mengalahkan.
3: Kalau dulu kan kita sering kalah.
0: Iya.
3: Sulit mencari untuk menang. Sekarang kan bagus sudah pelatihnya diganti lo.
0: Iya, menjadi John Hartman ya.
3: Iya, John Howard apa namanya?
0: John Hartman, saya susah juga nyebutnya.
3: Saya ini orangnya enggak lihat enggak orang penyandang disabilitas, tapi saya ini hobi dengar radio itu.
0: Wah, berarti nah,
3: cuma RRI sementara ini bagus, RRI gandangan jernih deh suaranya.
0: Mantap. Kira-kira
3: ya, jadi
0: ada dengerin jadi, siaran bola kemarin-kemarin Pak Mursidi?
3: Setiap main tadi malam kada disiarkan di RRI.
0: Malam tadi kami siarkan juga Pak Mursidi. Berarti kayaknya
3: jam berapa? Saya bangun jam 2 itu. Katanya kan jam 2 mainnya, tapi saya buka di radio.
0: Jam 2 WIB Pak Mursidi.
3: Jam 2 mana?
0: Jam 2 Jakarta itu kalau di sini jam 3 Banjarmasin, jam 3 Kalsel tuh.
3: Oh.
0: Iya. Kayaknya ketiduran nih Pak Mursidi, jangan-jangan nih.
3: Ketiduran semalam kan dengar main apa Meksiko.
0: Meksiko Afrika Selatan ya.
3: Meksiko lawan
0: Afrika Selatan, Afrika.
3: Ya, Afrika Selatan nonton saya sampai selesai itu. Hari malam jam 2 saya buka enggak ada siarannya RRI. Nah, kata saya apa ini digagalkan. Sebujurnya itu jangan bu main terus kan saya hobi itu.
0: Iya, ya, malam tadi kami siarkan juga Pak Mursidi, tapi kayaknya jamnya Pak Mursidi kami kalau menyiarkannya mulai jam 3 malam tadi Pak Mursidi.
3: Oh, jam 3 pagi lah.
0: Iya, jam 3 pagi. Nanti pertandingan sesaat lagi nih jam 9 pagi dan
3: ya, saya ngintai-ngintai aja ndang ada tadi Paliman tadi siapa okay. Yang di bawahnya Paliman tadi.
0: Abahica tadi. Rata-rata mengunggulkan Paraguay nih.
3: Ya, bukan hanya saya aja, kan yang lain.
0: Hampir semuanya.
3: Ya, benar ya.
0: Pak Mursidi, di Piala Dunia dukung negara mana kira-kira?
3: Ya, kalau saya biasa aja, mungkin Argentina itu nggak bisa dikalahkan kan, soalnya ini latihannya dari apa ngarnya lama latihannya itu nggak mungkin biasa aja kan, sering Argentina kalau.
0: Betul.
3: Nah, okay. Musuh-musuhnya Portugal, Spanyol, apa segala, Belanda, Brazil itu kan, itu orang atas itu.
0: Berarti nah, ada potensi.
3: Kita nggak tahu bang, lagi lah setahun-setahunnya itu kita nggak tahu bang. Cuma menurut kebiasaan aja kayak gitu.
0: Oke, berarti ada potensi kemungkinan besar Argentina menang lagi tahun ini kayaknya Pak Mursidi ya?
3: Ya sama-sama kan. Tahun-tahun kemarin.
0: Oke, kita lihat bagaimana nanti Argentina pertandingannya ya.
3: Lihat aja. Itu siang malam siarannya tuh lah.
0: Ya, kebanyakan pagi ya Pak Mursidi, dari jam 12 malam sampai jam paling siang kita menyiarkan pertandingan Austria versus Yordania itu jam 12 siang itu nanti di hari Rabu nanti.
3: Habis berita olahraga itulah.
0: Iya, atau enggak berita olahraga kayaknya enggak siar tuh hari Rabu tuh, nanti langsung gabung ke
3: dikosongkan
0: nanti, karena kebanyakan nanti kita akan mengosongkan jadwal siaran nanti kemungkinan.
3: Iya, lebih diutamakan sepak bola kayaknya.
0: Betul, karena sebagai official broadcaster juga mendampingi TVRI kan kita. Ya. Oke.
3: Kalau itu tuh sejujurnya baik dilepas aja yang lain kan, karena orang banyak sukanya bola dunia kan.
0: Iya makanya ya, nih
3: kan, kita kecuali acara-acara penting kita kan pada
0: anda betul, makanya ya, mudah-mudahan selalu dengarkan terus kita Pak Mursidi ya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Oke, okay, ya,
3: anda kemana-mana kan, sudah pensiun dari anu jabatan jadi anda lagi kemana-mana cuma dengar radio aja kan.
0: Alhamdulillah, berarti di rumah aja insyaallah ya Pak Mursidi.
3: Di rumah aja ya, berjalan-jalan ke pasar maka kan
0: gitu. Oke, okay,
3: sama anak buah kan, kabar baik beda yang makan itu.
0: Oke, okay, oke.
3: Selebihnya saya istirahat saja.
0: Baik, siap.
3: 57 udah umur tahun.
0: Oke, okay, oke, okay, siap.
3: Jadi RRI itu menyekawai, jangan sampai enggak ada suaranya lah di sini karena saya yang paling senang kan.
0: Oke, okay, siap. Aman insyaallah, mudah-mudahan kita selalu optimalkan pemancar kita di daerah ya Pak Mursidi.
3: Saya ini dulunya diam di Samarinda kan. Jadi di Samarinda kan ramai gitu.
0: Iya, mudah-mudahan tetap bertahan RRI di daerah kandangan dan sekitarnya ya.
3: Oke, okay, siap. Jangan sampai ada kalingahan
0: gitu. Oke, okay, siap. Terima kasih.
3: Makasih Bang Badlila.
0: Siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursidi dari kandangan telah bergabung bersama kita di pagi ini. Rata-rata mengunggulkan Paraguay di pagi hari ini. Apakah ada potensi Paraguay menang ataukah terbalik dari prediksi Amerika Serikat yang berhasil menang kira-kira di pagi hari ini? Kita akan dengarkan sesaat lagi, kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada satu pesan yang akan lewat berikut ini. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama siaran Pesta Bola Dunia yang hari ini Amerika Serikat versus Paraguay. Seru sekali pertandingan hari ini, tapi juga kita akan menemani Anda di Banjarmasin siang tentunya dengan program-program yang menarik lainnya bersama Mada hingga nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 97,6 MHz. Ada Ruang Disabilitas dan juga Inklusi di Ruang Dengar Anda.
1: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811-5111-410.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 佐渡の
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kembali menjumpai Anda bersama dengan Mada hari ini. Di dialog kita ada ruang disabilitas dan juga inklusi. Untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat di hari Sabtu ini ya. Yang mana cuaca juga di luar lagi panas banget. Semoga semangat terus ya. Hari ini juga silahkan Anda dengarkan siaran kita melalui FM 97,6 MHz.

0: streaming di RRI Digital, rri.go.id, atau juga menyaksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini pendengar, kita akan bahas tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan suara dan partisipasi perempuan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang kita bicara hari ini soal kesetaraan gitu ya, tapi apakah di luar sana juga suara perempuan, khususnya ini bagi teman-teman kita ya, ini apakah sudah benar-benar didengar? Dan hari ini kita sudah bersama dengan dua perempuan hebat yang akan berbagi pengalaman langsung bersama dengan Mada di studio ya. Ada kita kenalan dulu satu-satu, udah gabung keduanya nih di Zoom meeting. Selamat siang, assalamualaikum. Ada Mbak Ninda Aulia Sari, anggota HWDI Kalsel, disabilitas netra dan juga atlet catur NPC Banjarmasin. Selamat siang Mbak Ninda.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Wada ketemu akhirnya kita di Zoom ini. Kabar baik Mbak Ninda?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, semangat terus ya. Kalau boleh tahu Mbak Ninda nih, lagi di rumah di mana Mbak Ninda? Di Banjarmasin, Banjarbaru? Ya.
1: Lagi di Banjarbaru.
0: Oh, lagi di Banjarbaru. Oke, siap ya. Baik, kalau gitu satu lagi, ini sudah terhubung juga bersama Mada. Mbak Suharti, anggota HWDI Kota Banjarbaru, disabilitas fisik pengguna kursi roda, dan ini pelaku UMKM craft atau kerajinan tangan. Selamat siang Mbak Suharti.
2: Selamat siang Mbak Mada, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana, sehat Mbak Suharti?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, ternyata dua-duanya ini narasumber dari Banjarbaru ternyata ya.
2: Iya, kalau saya di Banjarbaru.
0: Sama-sama di Banjarbaru, jauh-jauh nih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini ya. Baik, nanti sebelum kita lebih jauh berbicara dengan Mbak Suharti dan juga Mbak Ninda. Tapi sebelumnya Mbak Ninda panggilannya Ninda ya, panggilan akrabnya.
2: Betul.
0: Oke, siap. Ya. Nah, nanti kita akan bicara sama mereka berdua, pendengar ya. Nanti yang mau gabung sama Mada juga boleh banget. Ada mau bertanya, berdiskusi di sini, menyampaikan pandangannya juga silahkan di 0511-325-1562. Terus nomor WhatsApp Pro 1 juga boleh, 0811-5111-410. Atau di hotline Halo RRI 0811-40-976. Oke, kita mau ke mana dulu ya? Waduh, mau ke Mbak Ninda dulu deh ya, sebelum ke Mbak Suharti. Mbak Ninda, ini kan tentunya kalau kita bicara hari ini banyak sekali juga kegiatan dari perempuan, udah tidak ada batasan dan segala macam gitu ya. Apalagi ini partisipasi perempuan di kehidupan bermasyarakat. Kita mau tahu juga aktivitas Mbak Ninda hari-hari itu apa Mbak?
1: Oh iya, terima kasih. Selain saya, kalau saya dua alam nih Mbak, kadang harus di Banjarmasin,
0: oh, dua alam. Oke.
1: Kalau di Banjarmasin itu saya sebagai kader, kader dari TPK. Jadi di sana kita bergerak pendataan di anak balita, ibu pasca salin dan hamil. Nah kalau di Banjarbaru ini adalah tugas saya atau kegiatan saya sebagai atlet harus latihan di Banjarbaru.
0: Oke.
1: Jadi berarti sementara, jadi sementara pintar-pintar bagi waktu. 5 hari Banjarbaru, makanya jadi dua alam.
0: Dua alam ya, aduh. Mada belum menyanggupi dua alam ini ya. Baru pulang rumah, kantor rumah, kantor. Banjarmasin syukurnya ya. Keren sekali, berarti masih aktif latihan-latihan ini ya, atlet catur Mbak Ninda ya?
1: Iya, masih aktif. Full.
0: Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Jumat ya.
0: Oke, baik. Oke, makasih banyak ini update aktivitas dulu. Kita ke Mbak Suharti. Kalau Mbak Suharti gimana? Ini boleh juga memperkenalkan dirinya sama pendengar dan juga pemirsa, serta ini usaha tadi ada kerajinan juga. Apa yang sedang dijalankan ini, Mbak Suharti?
2: Terima kasih Mbak Mada. Kalau tidak dua alam, saya masih sanggupnya satu alam Mbak.
0: Sama kita ya. Masih
2: bisa nggak kemana-mana. Saya kan kebetulan kalau di rumah itu selain ibu rumah tangga juga bikin kerajinan dari macam-macam dari kain flanel kayak gitu, unik. Sama kalau sekarang kan yang lagi tren tuh kawat bulu. Nah
0: oh
2: itu
0: iya, kawat bulu.
2: Dari kawat bulu juga bikin-bikin kayak gini nih, saya
0: lihat
2: tunjukin
0: dong
2: aja
0: Mada.
2: Ya,
0: waduh sekalian. Ya tunjukin dulu. Wah, masya Allah, ini bikin tangan sendiri Mbak Suharti?
2: sendiri, benar, bikin sendiri.

0: ini kotak tisu,
1: iya.
0: Ini kan kotak tisu biasa gitu kan, bias kayak gitu, gitu. Sesuai yang pesan gitu, mau kotak tisu, mau tempat kayak gini kan, tempat pensil anak kayak gitu. Jadi itulah yang dikerjain di rumah.
1: Oke, padet ya. Ih, ini kayaknya Mbak berdua ini lebih padet jadwalnya dibandingkan kita di sini. Setiap hari ada aja ya. Nah, tapi kalau misalnya kerajinan ini Mbak Suharti, ini kan ibaratnya sebagai seorang pengrajin pasti juga ada perlu waktu dan segala macam. Bagaimana membagi waktunya untuk di rumah juga serta berkerajinan itu sendiri Mbak Suharti?
0: Lumayan keteteran biasanya.
1: Tapi, curhat nih ya.
0: Lumayan keteteran, apalagi kalau udah pesanan ada masuk kayak gitu kan. Tapi ya inilah, pintar-pintar kita lah gitu kan. Kita tahu kondisi kita kayak gini, nggak kayak orang ibaratnya yang non-disabilitas. Kalau kerja itu kan sat-set ya gitu kan ya. Kita kan, kalau saya kan perlu waktu, ibarat orang cuma 15 menit selesai, saya setengah jam gitu kan. Jadi itu, jadi orang mulai startnya jam segini mungkin saya lebih dulu gitu startnya. Jadi nanti tuh jam segini gini nanti jam segini baru mulai ngerjain ngerjain pesanan, nanti jam segini selesai ngurus anak lagi, ngurus rumah lagi kayak gitu, baru lanjut lagi nanti sore, kadang pun begadang gitu loh.
1: Oke, tapi kita nikmatin aja gitu ya. Itu salah satu hal yang harus ibaratnya hari ini kita masih bisa bergerak, masih punya, bisa berpartisipasi di masyarakat, itu luar biasa. Tapi nanti juga ada pertanyaan ini ke Anda berdua ya, Mbak Ninda dan juga Mbak Suharti. Makna partisipasi dalam masyarakat itu mungkin dari pandangan kacamata Bu Hanpian sendiri itu seperti apa? Kita ke Mbak Suharti dulu, silakan.
0: Kalau saya sih ini sebagai disabilitas yang maksudnya kalau keluar itu susah ya. Usah maksudnya muluk-muluk mikir bahwa merubah dunia kayak gimana. Dari rumah dulu, dari diri dulu, dari rumah dulu, dari sekeliling kita dulu gitu. Apa sih yang bisa kita bikin, apa sih yang kita bisa buat kan ya. Misalnya kita cuma bisa ngerjain ini, kerjakanlah. Kita bisa bikin ini, bikinlah gitu. Jadi gak usah maksudnya mikir yang apa ya, yang besar-besar dulu, kecil-kecil aja dulu. Kan dari lingkungan sekitar kita aja dulu. Kalau saya kan ibaratnya istri dan ibu, jadi anak saya lah dulu, suamilah dulu, rumahlah dulu gitu. Baru nanti kalau kecil-kecil itu udah bisa kita tangani, anu apa ya, kita hadapi lah gitu kan ibaratnya kan segala tantangannya. Barulah kalau keluar gitu ibaratnya, barulah kamu mau kemana gitu kan, gabung kemana kemana gitu kan. Barulah dari, jadi kalau dari yang kecil itu dulu, dari sekitar kita dulu lah yang
1: berarti
0: bisa kita lakukan gitu.
1: Partisipasi dalam masyarakat itu kalau pengertian Mbak Suharti ya sedikit meng-highlight itu adalah bagaimana kita sekecil-kecilnya apa yang bisa dilakukan mungkin dari dalam rumah dulu organisasinya gitu ya. Karena mungkin nanti dari situlah
0: karena
1: juga kan muncul keluar tuh.
0: Ini karena maafkan disabilitas ini kan enggak semuanya yang bisa keluar gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak Mbak Ninda kan itu jadi kedua alam kata bilang, kalau dia akan cuma satu alam gitu kan, jadi semuanya keluar gitu kan, pastilah maksudnya cuma bisa di rumah gitu kan. Jadi kalau jangan mikirnya maksudnya aku nggak bisa ngapa-ngapain, jangan
1: itu
0: kayak
1: dia.
0: Kita mengerjakan di rumah dulu gitu, mulai dari situ dulu gitu.
1: Setuju,
0: baru nanti keluar.
1: Itu yang kayaknya juga di garis bawah untuk kita semua gitu ya. Karena semua hal apa sih yang kita bisa dulu itu dulu dilakukan ya. Terima kasih banyak Mbak Suharti. Nah, kita bicara sama Mbak Ninda. Mbak Ninda, bagaimana mungkin dari menurut Pian sendiri gitu ya, partisipasi dalam masyarakat? Karena topik hari ini kan terkait dengan partisipasi perempuan, khususnya kita perempuan disabilitas atau ada ya suatu kespesialan di kita. Itu seperti apa, Mbak?
2: Baik, terima kasih. Selain dari diri sendiri, dari lingkungan kita sekitar, di organisasi dan juga kemasyarakatan, memang perlu kita ada berpartisipasi. Terutama kan karena kita perempuan dan juga kita adalah disabilitas. Jadi kita mau menunjukkan kalau perempuan disabilitas itu tidak hanya terpaku di rumah, tidak hanya bisa berkegiatan di rumah. Walaupun di rumah pun kita bisa mencakup apapun, misalkan hal kan bisa lewat online atau apa. Nah, jadi biasanya tuh saya memotivasi diri saya sendiri untuk bisa maju bagaimana. Paling penting itu kita percaya diri. Menurut saya percaya diri dulu yang paling penting. Karena kalau tidak ada kepercayaan diri itu

0: bakal akan sia-sia, dan kita akan mikirnya selalu negatif. Oh, pandangan orang pasti, karena stigma tentang disabilitas itu kan selalu negatif. Jarang stigmanya tuh yang bagus gitu. Jadi kita tunjukkan keluar, kita tunjukkan kalau kita bisa, kita mampu. Dan saya tuh karena backgroundnya pernah mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga ya. Nah, jadi itu dari situ saya memotivasi diri saya sendiri untuk bagaimana caranya kita bisa melindungi teman-teman perempuan kita, terutama yang disabilitas, supaya jauh dari kata kekerasan tersebut. Ya, jadi makanya saya selalu bergabung di kegiatan-kegiatan keperempuanan disabilitas. Saya juga ikut di paralegal. Mungkin kalau orang berpikir, oh masa sih netra bisa melakukan hal itu? Alhamdulillah, sampai saat ini semampu saya bisa lakukan, dan banyak capaian-capaian yang sudah saya capai gitu, alhamdulillah. Dan memang di dalam, mungkin karena saya orangnya suka loncat-loncat dan suka sosialisasi, jadi itu bisa tercapai gitu. Dan saya punya motivasi, selama kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, kenapa tidak kita bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Luar biasa partisipasinya ini, Bu Hanpian berdua nih khususnya ya, mewakili perempuan-perempuan yang di luar sana juga. Artinya tidak ada batasan, harusnya tidak ada batasan gitu ya. Tapi sejauh ini kalau dari pandangan Mbak Ninda sendiri gitu ya, apakah selama ini perempuan sudah cukup, apalagi khususnya perempuan disabilitas gitu ya, diberi ruang untuk berpartisipasi? Kalau dari Anda, mungkin Mbak Ninda, pandangannya seperti apa?
0: Kalau untuk kita setara sekali itu tidak. Karena kebanyakannya kadang kan kalau kita nih ada di perkumpulan, kalau organisasi perempuan ya bolehlah, kalau kita bergabung dengan organisasi yang di mana ada laki-lakinya, biasanya di sana masih ada masa perempuan bisa memimpin laki-laki sih, seperti itu. Kan masih ada, mungkin mereka membedakan sedikit gender. Apakah perempuan mampu membina atau memimpin dari sebuah organisasi yang di mana ada laki-lakinya? Mungkin sedikitnya itu, setidaknya kalau persenannya saya hitung tuh 60-40, kita masih belum setara kalau untuk laki dan perempuan.
1: Masih ada berarti ya. Tapi kalau masih ada, tantangannya sendiri dari Mbak Ninda gimana? Ada nggak sih tantangannya? Mungkin terkait dengan apa yang dihadapi saat beraktivitas di ruang publik dan segala macam seperti itu.
0: Oh iya, karena kita memang perempuan itu memang kan adalah makhluk yang lemah dan perlu dilindungi. Cuman tidak, bukan berarti kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Memang ada di hal-hal yang kita memang perlu bantuan pihak laki-laki ataupun orang lain. Kalau tantangan buat saya, misalkan saya lagi membantu seseorang dalam penanganan kasus atau misalkan membantu apa itu, kadang-kadang keluarganya tuh, kan mbaknya disabilitas nih, perempuan pula, apakah bisa? Nah itu, kadang-kadang kita diragukan dalam
1: melakukan suatu hal. Masih ada seperti itu, Mbak Ninda?
0: Ada, banyak, ya banyak, banyak. Mereka bisa emang, kan dalam keterbatasan pula, perempuan pula, apakah bisa melaksanakan yang mau kita lakukan, misalkan itu penanganan apapun dalam, misalkan kita juga membantu, karena saya juga ikut bergabung di pekerja sosial masyarakat, yang dimana bantu anak mau masuk sekolah jadi pas itu keluarganya itu tidak mengizinkan untuk kita bisa membantu anaknya sekolah, karena dia meragukan, ini paling mau minta data terus dibuat apa. Wah, itu biasanya yang buat kita, padahal kita niatnya baik loh, tanpa ada hal apapun yang kita minta setelahnya. Kalau menurut saya, kalau kita membantu seseorang dan akhirnya itu sukses, itu adalah kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Betul. Tapi ya itulah, sering diragukan. Kita sering diragukan.
1: Kalau dari pandangan Mbak Ninda ya, ini sebelum lebih bicara jauh sama Mbak Soeharti juga, ini kan terkait dengan pandangan. Pandangan orang tuh banyak banget, tapi ternyata hari ini faktanya di lapangan masih banyak yang negatif. Kita bisa bilang negatif ya, Mbak Ninda ya.
0: Betul.
1: Itu kalau dari Pian sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa?
0: Nah, yang pertama sih kita mewajari ya. Kita mewajari, karena mereka kan memikirnya disabilitas adalah makhluk lemah, keterbatasan, memiliki hambatan, dan itu adalah betul. Tapi kan kita, saya netra, saya memiliki hambatan di mata, tapi kan saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya mulut, dan saya punya pikiran.
1: Betul.
0: Dan itu tidak stabilitas. Pasti kita bisa kan?
1: Betul.
0: Hanya kita keterbatasan dan keterhambatan dalam satu objek yang kita kita tidak bisa lakukan seperti orang lain. Jadi mungkin kalau pemikiran mereka, disabilitas itu adalah semua dari struktur di fisik kita adalah disabilitas. Mungkin karena mereka berpikirnya demikian. Padahal hanya satu hambatan, semua yang lain kita bisa lakukan. Jadi percayakan ke kami kalau tidak mampu. Saya juga kalau tidak mampu, saya tidak akan melaksanakannya. Tapi kalau saya merasa saya akan mampu, itu pasti saya akan buat sebaik mungkin.
1: Luar biasa. Mbak Dinda, kalau sejauh ini apa dukungan yang paling berarti dari masyarakat yang pernah Mbak Ninda rasakan? Apa pernah pengalaman boleh di-sharing juga ke Madani?
0: Oh ya, kalau dukungan dari masyarakat, di mana kita pernah membantu seseorang misalkan ya, dan itu berhasil. Kalau pujian itu alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mereka akhirnya percaya, oh ternyata Mbak ya, walaupun dalam keadaan yang dimana Mbak tidak dapat melihat dengan jelas, dan kebanyakannya melaksanakan pekerjaannya atau melakukan kegiatannya di rumah, tapi alhamdulillah anak saya bisa bla bla bla. Kasus, iya kasus dari saudara saya bisa terselesaikan. Yang kemarin itu yang paling saya senang adalah bisa membantu teman kita disabilitas bermasalah dalam hukum perceraian, sulit bercerai, dan akhirnya bisa akhirnya bisa selesai dengan baik, dan hak asuh anak pun bisa diambil. Itu sesuatu yang bukan pencapaian yang wahnya yang saya yang rasakan, tapi saya bahagia dia sudah keluar dari yang kesulitan yang luar biasa yang sudah berlama-lama dia
1: toxic
0: merasakan.
1: Dia,
0: iya benar. Dan akhirnya anak pun bisa didia. Itu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan alhamdulillah semoga yang saya lakukan selalu jadi berkah gitu untuk semuanya gitu.
1: Oke, alhamdulillah luar biasa. Ceritanya udah sampai di kita. Maksudnya ternyata ada tantangan pun ada, tapi di baliknya pun ada juga gitu ya, cerita buah manisnya dari Mbak Ninda ya. Terima kasih Mbak Ninda. Kita ke Mbak Soeharti juga. Nah kalau Mbak Soeharti, gimana Mbak Soeharti sejauh ini di masyarakat juga seperti apa? Mungkin pengalamannya juga bisa dibagi ke sini.
2: Kayaknya kalau perempuan disabilitas di masyarakat seperti Mbak Ninda bilang memang masih ya. Stigma negatif masih gitu. Okay. Saya sendiri ngerasain ya, bukan di sini ya, di tempat saya yang dulu. Ini pada saat pencoblosan pemilu, saya diragukan gitu, bisa datang gitu. Bisa datang karena saat itu kebetulan suami lagi nggak ada di rumah, sayanya lagi enak ya kan ya. Tapi kan sebenarnya beliau ini sering loh ngelihat saya itu kan ngantar anak sekolah sendiri. Saya kan kebetulan pakai kursi roda yang aksesibilitas ya. Jadi biarpun nggak didorong, dia bisa dorong sendiri gitu. Ngantar sekolah anak, ke warung, ke pasar, bahkan naik becak pun saya bisa gitu kan ya sendiri. Harus diangkat gitu pun diturunkan kan gitu kan. Beliau tahu gitu kan, beliau ngelihat. Tapi pas saya harus hari H itu ya, saya di sini nggak usah datang katanya. Karena kamu nggak akan bisa juga kesini katanya. Aduh, kayak gitu.
1: Toh sedih sekali.
2: Iya sedih Mbak, beneran. Waktu itu saya sedih. Saya kan ibaratnya kan bukan kali ini loh saya ini ibaratnya tuh mau nyoblos gitu kan ya. Saya udah berapa kali ya ikut pemilu gitu kan ya. Saya udah berapa kali sebelumnya kan. Dan kebetulan waktu itu tuh petugas TPS-nya alhamdulillahnya bagus gitu kan. Bukan saya yang kesana tapi mereka yang ke rumah gitu kan ya. Ini tadi kan kayak gitu omongannya gitu kan, jadi saya mikir ya Allah, perasaan kan saya Bapak tinggal bilang di sini tempatnya, saya akan datang sendiri gimana pun caranya gitu kan, saya akan datang gitu kan ya, jadi kan saya nggak minta Bapak jemput saya gitu. Tapi ya, kayak gitu dianggap karena saya berkursi roda seperti Mbak Nini kan, maknya itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena kamu kursi roda gitu kan, padahal kan ibaratnya saya kursi roda pun aktif gitu kan, saya bisa sendiri gitu kan ya, saya kemana-mana bisa sendiri. Paling kalau misalnya ada tantangan barulah saya minta bantuan kayak gitu kan ya. Jadi ya begitu, bener masih dianggap, apalagi yang ibaratnya kan, nah Mbak Ninda yang bisa berdiri berjalan pun dianggap kayak gitu kan, walaupun cuma mata, apalagi kayak saya kan Mbak yang cuma kelihatan kursi roda lah gitu kan ya. Nggak bisa kemana-mana gitu kan, jadi ya memang begitu, masih banyak lah gitu kan yang berpikir udahlah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Emang kayak gitu.
1: Berarti ini salah satu ada pengalaman juga ya, ibaratnya yang cukup.
2: Yang bisa ngumpul tuh banyak, Mbak.
1: Kecewa.
2: Masing-masing pasti
1: punya. Betul. Dan kalau Mbak sendiri, Mbak Soeharti, untuk menyikapi hal tersebut seperti apa? Karena kan ini mungkin ada pengalaman yang ibaratnya membuat Mbak Soeharti merasa mungkin tidak dilibatkan jatuhnya seperti itu gitu ya. Dan juga diremehkan. Bagaimana, Mbak?
2: Ya gimana ya, mau kita maksudnya tuh marah pun ya nggak mungkin kan ya. Karena memang mungkin ini apa ya, mereka pun kayaknya masih belum nyampe gitu kan ya. Mungkin masih pemikiran apa ya, mau saya bilang pemikiran dulu lah gitu kan ya. Mereka mungkin belum ngelihat disabilitas sekarang kan udah nggak kayak dulu lagi gitu kan ya. Disabilitas sekarang kan sudah aktif, ada yang jadi kayak atlet, kayak Mbak Indah kan, yang maaf bekerja di pegawai misalnya kayak gitu kan. Mereka mungkin belum ngelihat itu mungkin. Jadi yang mereka bayangkan dan lihat itu mungkin disabilitas dulu yang ya udahlah kalau kayak gitu aja gitu, nggak bisa di apa. Ya, ya. Makanya kan penting juga kayak saya bilang kan, ini pemahaman edukasi untuk orang-orang yang maaf lah ibaratnya apa tapat setingkat misalnya kayak RT, RW gitu kan ya. Penting itu maksudnya untuk ini loh, disabilitas ini perlu juga dilibatkan dalam hal begini-begini gitu di dalam masyarakat gitu. Mereka itu bisa. Asal mereka dilibatkan gitu kan ya. Enggak mesti mereka harus enggak ada gitu. Seharusnya kan gitu.
1: Baik. Ini makanya tadi penting ya tema kita hari ini, suara dan juga partisipasi perempuan disabilitas. Bagaimana kita sama-sama untuk merangkul, harusnya seperti itu ya. Baik, Mbak Dinda dan juga Mbak Soeharti, ini sepertinya ada yang mau gabung sama kita di sesi dialog kita. Ada yang mau di WhatsApp nih, kita angkat dulu ya dari Pak Amrullah di Beruntung. Assalamualaikum Pak Amrullah.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Apa kabar, pian sehat kah?
3: Ya alhamdulillah. Dua narasumber, Mbak Soeharti dan siapa tadi, Linda kah?
1: Ninda, Mbak Ninda.
3: Ninda. Ya, maaf izin bertanya, disabilitas apa beliau berdua tuh?
1: Nggih, mungkin kalau Mbak Soeharti, silakan Mbak Soeharti, ada yang mau dijawab dulu sedikit.
2: Makasih Pak. Ulun disabilitas daksa Pak, pengguna kursi roda Pak. Kaki ulun dua-duanya mendo dan sudah kecil Pak. Jadi sehari-hari pakai kursi roda.
1: Iya, kalau Mbak Ninda?
4: Oh ya Pak, saya disabilitas netra low vision Pak.
1: Iya.
3: Oh iya, sedikit berarti ya, tapi masih ada. Gini, sharing sambil ya, bahwa kita yang disabilitas tidak perlu saat sekarang ya, zaman sekarang ini sudah nggak perlu khawatir ada pandangan negatif dan sebagainya. Itu sudah umum, sudah mendunia, kita biasa aja dengan mereka-mereka atau saudara kawan-kawan yang disabilitas. Saya termasuk orang yang berteman dengan kawan-kawan disabilitas atau anak-anak disabilitas. Jadi biasa aja, nggak ada sekarang itu negatif-negatifan, nggak ada. Kecuali, nah ini yang perlu dibaca, yang disabilitas itu berbuat kejahatan atau tingkah lakunya nggak bagus, jahat. Nah itu yang mungkin kalau ya dia anunya, kita secara umum biasa nggak. Kita malah takut yang orang normal yang jahat mada ya.
1: Itu lebih mengerikan ya.
3: Ya itu kalau anu enggak, jadi itulah gitu. Jadi asal tidak jahat itu. Betul. Jadi biasa aja. Kemudian apa namanya, kalau partisipasi masyarakat, Madaya tadi sudah ibu berdua jelaskan itu diikutkan partisipasi. Betul. Ya. Jadi masyarakat membawai baik tetangga apa atau selama dan sebagainya, ayo kita kerja bersama atau PRT deh, betul. Jadi semua bidang termasuk ya, apa namanya, kalau perempuan itu kan masuk yang 30% syarat, termasuk DPR dan sebagainya. Betul. Ya kan, itu tetap dilibatkan gitu. Nah jadi jangan khawatir, insya Allah mudahan masyarakat lain seperti saya.
1: Amin.
3: Gitu. Nah terakhir saya cuma bertanya, masih ada ganjalan apa, kesedihan apa di hati ibu berdua dari anu ini, atau tetaplah bersyukurkah gitu atau gimana? Ada gak? Kalau kita mada perlu ya, kita ini disabilitas loh yang normal. Nah mungkin kamu bertanya apa disabilitas adalah, kita ini persoalan hati dan pikiran.
1: Nah
3: kelakuan sirik, menjahati kawannya, itu disabilitas itu sebenarnya. Membunuh, menipu dan sebagainya pada normal. Sudah disabilitas dan berbahaya malah itu. Iya. Itu aja. Terima kasih sharing kita sama-sama.
1: Sama-sama.
3: Terus semangat ya Bapak Ibu berdua, sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Amrullah. Ya Allah, ketika ada ini apa ya, bikin hati kita jadi lebih hangat ya, menerima, dan harusnya seperti itu pun menjadi salah satu kunci keberhasilan di masyarakat ya. Baik, ada yang mau ditanggapi dulu terkait dengan tadi terakhir Jarsidin, ganjalan atau juga kesedihan yang masih ada di hati Mbak Ulun berdua nih, silakan Mbak Ninda dulu mungkin apa yang mau di sharing sama pendengar juga, silakan Mbak Ninda.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih tadi untuk Bapak Amrullah. Betul, kalau kita memang selalu dapat sorotan negatif, tapi karena sudah terbiasa, jadi tuh kayak biasalah gitu. Dan juga menurut saya sorotan negatif dari mereka itu adalah motivasi untuk menunjukkan kalau kita bisa, kita mampu, dan kita setara. Jadi mungkin itu benar, jadi penyemangat untuk diri kita. Kalau untuk partisipasi tadi, kita memang selalu diikut sertakan, alhamdulillahnya. Seperti misalkan di kampung juga ada rewang atau ada kegiatan apapun, selalu sertakan. Cuman sedikit yang masih kita koreksi, misalkan pas lagi ada kegiatan musrembang, contoh ini ya musrembang. Okay. Oh maaf, ada sesuatu sebentar.
1: Okay.
4: Pas kita lagi musrembang, tapi ini sudah sering kita sosialisasikan. Stop, jadikan kami sebagai objek. Maksudnya dalam artian kita diundang, kita diikutsertakan, kita ngisi absen, namun suara yang kita utarakan hanya sebatas didengar, namun tidak pernah terrealisasikan.
1: Angin lalu.
4: Tapi ini ya, selalu di setiap kegiatan musrembang. Namun ini sudah kita sering suarakan. Biasanya semakin sering kita menyuarakan, apalagi terutama itu dari kita disabilitas, itu pasti tanggapannya akan lebih cepat. Jadi ganjalan atau kesedihan untuk saat ini, alhamdulillah saya tidak ada memiliki kesedihan. Saya sudah bersyukur dengan hidup saya saat ini. Mungkin dulu saya memang, karena saya kedisabilitasannya bukan dari kecil, karena ada insiden kecelakaan gitu, jadi dulu saya juga bersedih, namun sekarang menurut saya ini adalah anugerah. Dan ini saya sudah ikhlas menerimanya, dan semoga selalu menjadi baik untuk hidup saya ke depannya. Itu Bang.
1: Amin, luar biasa. Kayaknya gak semua orang Mbak Ninda punya mental yang seperti sekuat Pian gitu ya. Kita banyak belajar lawan Pian, lawan sama Mbak Ninda. Karena kadang rasa syukur tuh ya, itu menurut Mada sendiri yang paling berat di dunia adalah bagaimana kita caranya belajar bersyukur, belajar menjadi menerima semua takdirnya Tuhan juga. Baik Mbak Ninda, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga cerita di siang hari ini. Kalau Mbak Soeharti gimana Mbak Soeharti? Silahkan ada tanggapan.
2: Enggi, ulun setuju kata Bapak tadi yang katanya udah, maksudnya gak usah, maksudnya sekarang nih dibeda-bedain, gak usah dipikirin lagi kayak gitu, benar, ulun setuju. Karena kalau kita terus-terusan maksudnya stuck di pikiran kayak gitu kan, bisa-bisa kitanya sendiri gak maju-maju.
1: Betul.
2: Nah, kita kalau cuma mikirin, nanti diiniin, diituin, diejek dan sebagainya, kan kita gak akan, jangankan ibaratnya mau bergabung kemana-mana ya, bergabung komunitas dan sebagainya, keluar rumah pun mungkin gak akan berani kalau kayak gitu kan ya.
1: Iya.
2: Lagi mikir seperti itu, karena kan disabilitas sekarang udah lebih diterima gitu kan. Udah adalah didengar suaranya kayak gitu kan, walaupun kayak kata Mbak Ninda bilang belum tentu dipakai. Suaranya didengar dipakai. Ya udah gitu kan ya. Tapi kalau saya sendiri sih dari segi katanya kalau ada kesedihan dan sebagainya, alhamdulillah udah enggak. Bukannya udah, memang enggak. Karena kan gini, saya kan disabilitas sejak kecil ya, sejak umur 3 tahun. Jadi kan diri ini kayak udah terbiasa gitu kan ya. Terbiasa dengan cara saya kayak gini kan, melakukan berbagai aktivitas di rumah kayak itu kan udah terbiasa. Terus dulu alhamdulillahnya sekolah pun di sekolah umum, di sekolah kan orang tua gitu kan, di sekolah umum. Ibaratnya mental itu di sekolah umum tuh dari TK sampai lulus sudah digodok gitu kan. dengan orang gitu kan, dengan orang cuma ngelirik gitu kan, ibaratnya kan udah digodok gitu kan, udah menganggap ah udahlah, mereka ngelihat itu biasa aja gitu, nggak harus dijadikan baper di perasaan gitu kan. Akhirnya kan perasaan-perasaan kayak gitu bikin sekarang sampai udah kayak gini kan, udah dewasa kayak gini kan, udah nggak mikir lagi.
1: Okay,
2: orang malah saat seseorang melihat saya itu, dia nanyain saya gitu kan, misalnya malah senang saya samperin gitu, saya ajak kenalan dan sebagainya gitu kan ya. Menanya tentang, kadang kan gini ya, orang non disabilitas kan kadang suka ragu, suka sungkan mau nanya-nanya bukan ke kita kan, misalnya ibu kenapa dulu, ibu kenapa begini dan sebagainya kan, suka ragu gitu kan ya, takut katanya menyinggung gitu kan ya, padahal ya enggak gitu kan, asalkan baik-baik baiklah gitu kan caranya. Malah kita tuh senang menjelaskan, malah kadang saya tuh suka menjelaskan sambil gini, bu ini saya begini, ibu kalau misalnya punya anak ya, sambil misalnya saya kasih tahu, ibu kalau punya anak kayak saya kan ya, disabilitas kayak gini kan, sensorik motorik saya kan lemah ya, jangan biarkan anaknya ya bu ya, misalnya cuma diem aja gitu.
1: Okay, baik.
2: Gak disuruh, ya nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, cuma di ibaratnya kalau bangsanya kan makan dikas, dibantuin, dikatin, padahal ibaratnya dia mampu dalam hal ibaratnya bergerak sesuai kemampuan dia, kayak saya kan ibaratnya saya emang nggak berdiri, nggak berjalan, tapi saya bisa merangkak, saya bisa merangkak gitu, iya. Jadi ibu pengen merangkak, biarkan dia merangkak misal kayak gitu kan. Jadi ibu kalau anaknya gini-gini, biarkan dia bergerak begini, karena orang-orang kayak kami ini kan mbak, semakin dia nggak bergerak, semakin dia diem, itu otot kami, saraf kami itu semakin lemah.
1: Betul, nggih.
2: Nah, bisa-bisa kami nanti kedepannya nggak bisa mau ngapain sama sekali. Malah akhirnya negatif yang bilang bahwa disabilitas itu adalah beban, itu jadi bener adanya kan, kayak gitu kan. Pada
1: berarti ini bagus ya, juga ya. Berarti salah satu hal yang tadi partisipasi di masyarakatnya adalah menginspirasi orang sekitar gitu ya. Berarti kalau ini mudah-mudahan nanti juga bagi para pendengar yang lain, ini bagus ini. Jangan kita sungkan, tapi coba dideketin gitu ya, saling sharing kayaknya ya, seru gitu ya, ketemu orang baru sharing ya.
2: Tegur aja gitu, senyum aja, tanya aja. Malah kita tuh senang menjelaskan gitu. Apabila kita punya pengetahuan apa yang mau kita bagi, kita senang gitu kan membagi. Apalagi ke orang tua atau orang-orang yang ibaratnya nggak, belum mengerti lah gimana kan berhadapan dengan kita. Kita senang gitu, bu kalau gini gini ya bu, pak kalau gini gini, kita senang gitu. Karena kan menurut saya ya, semakin biasa orang-orang di luar sana ngelihat kita bertegur sapa sama kita, kita pun jadi ngerasa biasa gitu ketemu orang di luar. Nggak ada lagi ngerasa malu lah, nanti repot lah, sebagainya lah. Nggak ada lagi, udah biasa aja gitu. Gaul kayak orang biasa gitu, cuma beda di
1: dunia.
2: Itulah.
1: Okay, luar biasa. Ih, seneng ada melihat Bu Hanpian berdua hari ini gitu ya. Banyak sedikitnya menjadi masukan untuk kita semua hari ini. Tapi Mbak Nina dan juga Mbak Soeharti, kita mau izin break sejenak. Habis ini Mada mau bahas juga terkait dengan prestasi serta kemandirian. Ini ada atlet catur ya, ada pengusaha pengrajin juga. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Tapi pendengar dan juga pemirsa, Anda tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
6: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
5: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
6: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
7: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
8: We here. keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini ya, di ruang diskusi kita, ruang disabilitas dan juga inklusi. Masih ada sama Mada ya, Mbak Ninda sama Mbak Soeharti masih aman di Zoom. Oke, ini Mada mau tanya juga ya terkait dengan keseharian aktivitas, terus juga tadi prestasi di bidang atlet. Tapi apakah Mbak Ninda sudah terhubung sama Mada di Zoom juga? Halo, Mbak Ninda?
1: Ya.
0: Oh, Mbak Nina masih ada ya. Tapi Mbak Soeharti juga ada. Kita mau ke Mbak Soeharti dulu kalau begitu ya. Mbak Soeharti, ini kan menjalankan usaha kerajinan tangan, pasti ada anunya juga gitu ya, tantangan dan segala macamnya. Tapi awal mulanya kenapa jadi mulai usaha kerajinan tangan yang diinikan gitu ya? Kan banyak juga ya, mungkin makanan, ada minuman segala macam. Tapi ini kan handmade, ada kerajinan tangannya. Gimana Mbak cerita awalnya?
1: Awalnya dulu karena ini, suka mantengin YouTube.
0: Berarti itu didak belajar sendiri ya?
1: Tutorial kayak gitu kan. Jadi kan mikirnya, ih ini bagus ya bikin kayak gini, bisa nggak ya kalau dibikin sendiri gitu kan. Terus kenapa milihnya ke planel kan? Karena dulu kan di tempat saya planel itu kan mudah gitu kan. Ada toko lah yang jualnya kan gitu kan. Jadi gede gitu kan ke situ beliin. Jadi belinya cuma yang lembaran-lembaran kayak gitu kan. Dibikinlah per lembar-lembar kayak gitu, dibikinlah bentuk-bentuk segala macam gitu. Yang jualnya pun adek sendiri gitu di sekolahan gitu. Manfaatkan resource yang ada.
0: Bagus nih ya. Berarti sudah mulai tahun berapa Mbak mulai jual-jualan flanel itu?
1: Itu yang awal mulanya banget itu ya, yang jual bros-bros kecil kayak gitu, itu tahun sebelum saya ke RC itu sekitar tahun 2012 mungkin.
0: Udah lama banget.
1: Udah lama itu awal-awal, maksudnya tuh mulai apa ya, minatnya tuh ada gitu kan ya di situ. Nah terus sempat berhenti waktu tahun 2012 sampai 2013 saya ke RC Solo. Setahun di situ kan, tapi itu lagi ke RC-nya tuh kan sebenarnya minat itu masih handicraft gitu kan ya. Pengen tanya, Mbak Mada pernah dengar RC Solo? Saya nanya dulu ya.
0: Baru ini RC.
1: Pernah dengar? Iya, nah RC Solo tuh Mbak ini Balai Rehabilitasi Nasional untuk seluruh disabilitas seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke kan dikirim lah oleh daerah masing-masing karena saya perwakilan Kalteng saya waktu itu kan ya, karena waktu itu masih tinggal di Kalteng. Jadi disitulah yang ibaratnya kamu punya bakat minat apa? Misalnya menjahit, ya bengkel, salon dan sebagainya disalurkan. Nah karena tahu itu kan minatnya kan handicraft ya. Nah ada ke handicraft di situ, ada katanya berangkatlah ke situ Mbak. Jadi belajar lebih dari sekedar planel gitu kan ya, pengennya ini ceritanya ya. Ternyata nyampe sana disuruh malah masuk penjahitan.
0: agak beda jauh berarti ya, agak geser dikit.
1: Memang agak melenceng sedikit lah gitu, tapi kan masih istilahnya masih bebikinan lah bahasanya gitu
0: sebagai
1: kan ya.
0: Sebagai tangan-tangan lah ya kreativitasnya.
1: Oke lah saya pikirkan kalau memang harus di sini masuknya harus ini oke lah daripada saya harus berburu dan sebagainya kan belajar lah ya udah ibaratnya kan dari Kalimantan ke Jawa itu di Solo Mbak.
0: Di Solo
1: dari Kalimantan ke Jawa udah kan ya berangkat ini dan itu udah tanggung, udah palang tanggung lah ceritanya kan lah, belajar lah di situ. Akhirnya kan lah lulus dari situ, bekerja lah saya kan di tempat penjahitan rumahan. Tentu menikah, sempat punya anak, masih kecil kan ya, anak-anak nggak, jadi nggak bisa sih ibaratnya planel tuh masih di kepala tapi belum di tangan.
0: Belum di tangan, mah betul.
1: Di kepala nih masih tetap ada planel tapi belum di tangan. Nah setelah anak-anak umur agak besar-besar lah, 4-5 tahun kan, udah bisa dibilangin baik-baik kan, jadi mulailah lagi ini, pas COVID Mbak, 2020. Nah itu lagi kan bikin planel, bikin bros dan sebagainya sampai sekarang. Sampai sekarang
0: itu makanya ya, berarti sampai sekarang juga masih jadi salah satu sumber income-nya Mbak Soeharti ya.
1: Inilah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau misalnya teman-teman mau apa sambil promosi di sini juga boleh sebenarnya Mbak Soeharti.
1: Boleh.
0: Apakah ada punya media sosial gitu yang bisa dihubungi nanti sama teman-teman?
1: Kalau Facebook kan biasanya kan nawarinnya tuh, bukan nawarin ya tepatnya kan, di Facebook tuh saya suka bikin ya, cerita-cerita saya sebagai ibu rumah tangga lah. Mm-hmm. Tapi fotonya kan khaskar saya gitu kan, hasilnya. Naskar saya tampil, cerita saya pun tampil,
0: ceritanya gitu. Pinter ini.
1: Jadi lewat itulah saya suka promosi gitu. Jadi saya nggak bisa tuh promosi, ayo beli punya aku, nggak bisa mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Udahlah, gambar itu ada di situ, cerita saya ada di situ gitu. Kalau mau menghubungi saya lewat WA saya pun ada di situ. Okay. Jadi kalau lewat Facebook, lewat WA, nah itu orang. Oke,
0: siap. Berarti di Facebook cari aja namanya Suharti gitu ya.
1: Suharti Handayani.
0: Suharti Handayani, itu boleh dicari pendengar ya. Oke, kita mau ke Mbak Ninda juga. Tadi kalau misalnya Mbak Suharti bergelut dengan kerajinan tangannya ya, Mbak Ninda juga bergelut dengan tangannya ya. Karena catur. Ini pakai tangan juga. Semuanya juga pakai otak dan pemikiran. Sama nih dua-duanya ya. Tapi kalau dari atlet catur NPC ya, Mbak Ninda, ini cerita awalnya seperti apa? Mada mau tahu.
2: Oh iya, pertamanya tuh saya nggak pernah pegang catur.
0: Oh ya?
2: Nggak pernah main catur ya. Saat itu diajak 2025 diajak karena ada kejuaraan nanti apa ya, paper prop ya kemarin. Di hari. Nah saat itu teman netra tuh kurang satu, kan harus ada temannya gitu. Kan kurang satu, terus saya diajak, terus saya bilang saya tidak bisa karena saya belum pernah pegang, saya juga belum pernah main. Katanya masih latihan masih 6 bulan kak, kayak teman saya yang ajak, ya udah ikut bergabung. Ternyata catur netra itu kita harus punya 3 fokus utama gitu.
0: Apa
2: fokus
0: itu,
2: rabaan? Iya, fokus rabaan kan harus meraba nih.
0: Betul.
2: Kan saya tidak bisa lihat papan caturnya, tidak bisa lihat buah caturnya. Jadi diraba, fokus rabaan. Yang kedua itu ingatan di mana tadi sudah kita melangkah, dan yang ketiga itu fokus strategi. Karena kan harus ingat kan, musuh sudah di mana ya. Makanya ternyata wah, tapi bismillah lah gitu. Dalam waktu 6 bulan ya ikut di Lehari, dan alhamdulillahnya ternyata saya bisa gitu.
0: 6 bulan loh Mbak Ninda ya, keren banget ya. Masya Allah, luar biasa. 6 bulan.
2: Iya, 6 bulan kemarin. Tapi tiap kalau saya selalu mengupayakan itu, ternyata kalau kita belajarnya di pagi hari banget gitu, ternyata lebih cepat masuknya gitu.
0: Oh, tips tuh ya.
2: Iya, tipsnya. Itu kalau saya ya. Mungkin semua orang juga bisa melakukan seperti itu. Kalau menurut saya tuh, kalau saya belajar di pagi hari itu, ngapalin notasinya saya lebih cepat gitu.
0: Oke.
2: Kalau mungkin karena sudah terlalu terporsir kan, kalau malam kan sudah mungkin rada-rada capek.
0: Iya, jadi, betul. Pengalamannya tapi kemarin sejauh ini kan ibaratnya baru hampir kurang lebih 1 tahun, berarti Mbak Ninda ya menggeluti di catur ini. Pengalamannya sejauh ini seperti apa prestasinya?
2: Kemarin itu waktu di Pelihari, alhamdulillah dapat emas.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah itu. Terus sekarang kita ditarik ke provinsi. Jadi makanya saya harus ke Banjarbaru karena latihannya di situ. Iya. Kalau dari Banjarmasin terlalu jauh, saya bolak-baliknya mungkin akan terporsir juga kan. Karena catur ini mungkin kalau orang mikir kan tidak ada capeknya gitu, tapi kita malah dari 3 fokus
0: tiga
2: itu
0: tadi fokus tenaga, betul ya.
2: Menguras tenaga juga, menguras pikiran, jadi termasuk bikin lelah fisik juga pada akhirnya gitu. Saya tuh juga tuh kalau pulang dari latihan ya, itu saya lapernya.
0: Iyalah, terkuras sekali itu pikiran kita ya.
2: Iya, kan catur kan memang mengenai bagaimana strategi kita. Ingatan ya, karena kan kita tidak melihat mungkin kalau catur yang bagi non disabilitas kan mereka sudah dari jauh pun sudah bisa melihat pergerakan dari lawan kita. Kalau kita kan meraba dulu, ingat dulu di mana tadi, apakah jalan langkah yang bagus bagaimana begitu. Kalau
0: kalau strateginya Mbak Ninda yang paling ampuh apa strateginya yang mungkin bisa di sharing sama pendengar juga untuk catur ya?
2: Ya, kalau yang dimana awal kita mempelajari kan catur itu kan banyak pembukaan ya, banyak pembukaan. Tapi yang dimana paling enak, kita jangan ngikutin yang memang kan karena di catur itu banyak metodenya. Jangan ngikutin yang dimana itu orang ini mudah menang dalam berapa langkah, tapi karena kita tidak menguasai, mungkin kita akan kesalahan nanti dalam hal itu. Jadi yang Jadi di mana yang enaknya kita yang biasanya suka, yang mana kita suka, ini langkah yang selalu kita gunakan dan pada akhirnya kita bisa mencapai kemenangan gitu. Atau kita bisa mengalahkan lawan. Jadi itu aja yang kita gunakan terus, kita gunakan. Tidak perlu terfokus kecuali kalau ada metode lain ternyata dan itu lebih kita sukai lagi, boleh kita gunakan, tapi hanya mengikuti, oh ini cepat loh langkahnya biar cepat bisa mengalahkan lawan, ternyata kita malah jadi blunder, kita yang jadi salah.
0: Okay.
2: Dan juga upayakan kita catur ini kayak kehidupan menurut saya, kayak menjalani kehidupan, kayak ada hitungannya gitu. Ini setelah ini apakah kita akan benar, kalau selangkah seperti ini apakah kita akan terburuk dalam artian.
0: Iya, betul. Benar.
2: Upayakan proses kehidupan sendiri. Belajar. Saya juga tidak pernah menyangka karena hobi olahraga ya. Saya bukan saya tidak pernah menyangka sama sekali karena olahraga yang saya sukai bukan awalnya bukan di catur. Ternyata saya menjadi atlet catur dan bisa meraih yang memang diinginkan, bonusnya gitu.
0: Bonusnya itu bonus ya, tapi yang jadi paling penting itu adalah semangat untuk berlatih juga. Nah mungkin di penghujung kebersamaan kita ini waktunya juga sangat terbatas Mbak Ninda Mbak Soeharti ya. Tapi Mada mau ke Mbak Ninda dulu, mungkin di ujung terakhir gitu ya. Ini kan terkait dengan suara dan partisipasi perempuan disabilitas, apalagi khususnya di kehidupan bermasyarakat. Walaupun cerita sudah banyak disampaikan tadi di sini, apa harapan mungkin dari Mbak Ninda untuk pemerintah atau juga untuk masyarakat saat ini, apa yang ingin paling Mbak suarakan di sini, silahkan singkat saja.
2: Baik, terima kasih untuk semuanya, untuk pemerintah juga yang sekarang sudah mulai merangkul kita, mengupayakan untuk kita. Terima kasih banyak untuk masyarakat. Stop stigma negatif untuk kita, stop diskriminasi karena kita adalah sama dan setara. Bukan berarti disabilitas memang hambatan, tapi tidak berarti kami adalah beban yang berat untuk kalian, karena kami pun bisa untuk mampu beri kepercayaan dan ruang untuk kami untuk bisa menunjukkan kreativitas apapun yang kami lakukan. Itu bukan untuk membuat kalian menjadi bagaimana, tapi itu untuk menunjukkan kalau kami bisa dan kami mampu.
0: Oke, siap, luar biasa ya. Terima kasih Mbak Ninda, Mbak Soeharti. Mungkin ini ditutup dari sampean. Bisa untuk disampaikan juga mungkin apa yang ingin dilihat ke depannya, atau kayak mungkin 2, 3, 4, 5 tahun lagi dalam terkait akses dan kesempatan bagi perempuan disabilitas. Silakan Mbak Soeharti.
1: Iya, pengennya sih ke depannya gitu kan ya, makin banyak lagi perempuan disabilitas itu yang berani keluar gitu kan ya. Nggak mesti keluar harus, ya itu kan, harus segala ke pemerintah dan sebagainya, nggak mesti. Cukup duduk depan rumah, keluar dan sapa tetangga, itu aja udah dulu gitu kan. Karena banyak juga teman-teman saya kan, saya terima curhat gitu kan, kalau kadang itu mau duduk depan rumah aja malu gitu kan ya.
0: Baik, siap.
1: Jadi mau kayak Mbak katanya yang bisa ini bisa itu. Jadi saya bilang jangan nggak usah dulu, kamu harus ngelihat orang lain, lihat diri kamu sendiri dulu apa yang bisa kamu lakukan. Kalau cuma bisa duduk depan rumah, ayo duduklah depan rumah dulu. Terus kalau lain berjemuran ya, misalnya Mbak nggak bisa berjemuran karena tinggi, pakailah kayu gitu ibaratnya. Karena berjemuran itu jadi kamu pun terbiasa, orang melihatmu pun terbiasa. Jadi nanti perasaan gimana lagi saat kamu udah berbaur dengan orang-orang di luar sana gitu.
0: Baik.
1: Kan? Jadi kamu udah biasa aja gitu. Okay. Nanti kalau kamu mau kemana, kamu udah, iya, aku pun ternyata diterima, biarpun aku begini gitu kan. Aku diterima, aku dihargai gitu kan ya. Dan kamu bisa nunjukin ke keluarga gitu kan ya. Aku nggak cuma sekedar bisa duduk, diam, makan, minum, tapi aku pun bisa melakukan sesuatu gitu untuk diriku maupun untuk orang di luar sana.
0: Baik, siap.
1: Itu aja.
0: Luar biasa.
1: Banyak ya. Teman-teman
0: gitu. Tapi mudah-mudahan di suara kita hari ini ya, kita bertiga sebagai perempuan juga bisa untuk memberikan semangat ya, rasa percaya diri untuk bisa lebih berprestasi lagi dalam apapun itu, boleh gitu ya. Yang penting kita ingat bahwasannya kita sebagai perempuan itu sebenarnya tidak ada batasan, tapi masih dalam ranah dan koridor yang ibaratnya sesuai jualah dengan syariat kita semuanya gitu ya. Baik, sekali lagi di penghujung kebersamaan kita Mbak Ninda, terima kasih kasih banyak Mbak Suharti, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lain kesempatan ya. Dan ulun titip salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian sudah kita akhiri ya untuk diskusi kita hari ini di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Mada izin pamit, sampai bertemu di

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Folarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second
1: half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Seth Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik.

0: menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: 25 novih igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
0: Atas hasil ini, Kroasia sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servet-Vaas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Break pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan, Hong Kong, dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao, Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan, Liu Kuang Heng, Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui, Taiwan, 4, dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok, Jia Yifan, Zhang Xuxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho, Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

0: Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GitFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari
1: Banjarmasin siang ini. Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Pro 1.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, ya, di Banjarmasin siang hari ini. Senang sekali kita kembali, dan juga bukan kembali ya, tapi masih berjumpa. Masih bersama sama Mada juga di kanal informasi dan juga inspirasi. Tentunya untuk hari ini udah masuk di weekend aja, hari Sabtu 13 Juni 2020. Mudah-mudahan ya di jam 1 siang tepat banget nih, udah di jam 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jam-jamnya lapar, jam-jamnya makan siang. Jadi mungkin yang sambil menyantap makan siangnya ya, selamat menyantap makan siang Anda bersama dengan keluarga, atau juga yang lagi menghabiskan waktu sendiri aja nih Mada gitu ya. Tenang aja, kita siap menemani sampai nanti di jam 3 siang ya. Tapi sebelum itu pendengar, ada informasi dulu untuk Anda di siang hari ini dari Bank Kalsel, yang mana Bank Kalsel target operasional Bank Devisa pertengahan Juni, menargetkan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa pada 17 Juni 2026 setelah menuntaskan berbagai tahapan persiapan yang dipersyaratkan regulator. Nah, langkah ini pendengar menjadi bagian dari transformasi Bank Kalsel untuk memperluas layanan perbankan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Seluruh persiapan ini menuju operasional Bank Devisa kini telah memasuki tahap akhir. Proses menjadi Bank Devisa memerlukan perjalanan yang panjang dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh regulator. Nah, setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025 kemarin, ini Bank Kalsel harus melengkapi sejumlah aspek mulai dari administrasi, operasional, teknologi informasi, manajemen risiko, hingga kesiapan sumber daya manusia. Dan status Bank Devisa akan memungkinkan Bank Kalsel ini memberikan berbagai layanan transaksi dalam mata uang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita.

0: peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, One Direction pendengar Banjarmasin siang hari ini juga menemani lagi nyantai-nyantai atau yang lagi di perjalanan buat Anda ya. You and I, harapannya sih kamu dan juga saya masih stay tune terus di 97,6 MHz. Kanal informasi dan juga inspirasi, kanal informasi dan inspirasi benar. Aduh, kok belibet. Semakan soalnya saya ya. Tapi mudah-mudahan juga pendengar semuanya yang lagi nikmatin siang hari ini, kita juga hadirkan informasi dari rri.co.id. Yang mana kali ini pendengar, harga Antam ini katanya naik tipis nih ya. Nah, melansir dari portal media resmi kami, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia ini kembali menguat pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Nah, kenaikan tipis sebesar Rp2.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Nah, ini kalau lihat dari data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram itu di level Rp2.711.000 pendengar, yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan di hari Jumat hari sebelumnya, yang mana itu tercatat di angka Rp2.709.000 per gram. Dan logam mulia menyediakan emas Antam berbagai pilihan ukuran ya untuk memenuhi kebutuhan investasi Anda. Dan berikut rincian harga emas Antam berdasarkan pembaruan data logam mulia per hari ini Sabtu ya. Yang 0,5 gram itu di Rp1.405.500, terus di 1 gram tadi Rp2.711.000, terus kalau dia ada 5 gram itu di Rp13.330.000 dan seterusnya pastinya ya. Silahkan Anda cek di laman resmi logam mulia atau juga melalui rri.co.id. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan juga informasi-informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan pendengar, ini ada antrian kendaraan di jalur pengisian Pertalite ya, di SPBU Pulau Laut, Jalan S. Parman Banjarmasin, yang juga masih berlangsung gitu ya. Jadi banyak antrian, yang mana ini selain tingginya jumlah pengendara yang mengisi BBM subsidi tersebut, antrian juga dipengaruhi proses pengisian ulang Pertalite dari mobil tangki ke tangki penyimpanan SPBU, sehingga pelayanan juga sempat dihentikan sementara ya. Dan untuk diketahui nih pendengar, pengisian ulang itu dilakukan setiap hari. Kalau misalnya di SPBU Pulau Laut nih, itu menerima kuota 16 ton liter setiap harinya untuk jenis BBM Pertalite. Dan di tengah antrian tersebut, keberadaan sejumlah sepeda motor jenis Suzuki Thunder yang diduga digunakan untuk aktivitas pelansiran BBM juga turut menjadi sorotan pengendara lain. Ada salah seorang warga yang mengantri ini, Zaki 22 tahun, katanya antrian menjadi lebih lama ketika sejumlah motor bertangki besar itu ikut mengisi Pertalite juga ya. Nah, keluhan serupa juga disampaikan oleh Nasar 31 tahun, yang mana menurutnya ini pendengar, keberadaan kendaraan dengan kapasitas tangki besar itu memerlukan waktu yang ibaratnya waktu tunggu pengendara lain itu juga semakin panjang. Dan ia berharap adanya pengawasan yang lebih ketat supaya antrian itu juga tidak semakin padat. Jadi kalau ujar beliau tuh kayak gini nih ya, harusnya ada pengawasan lebih lagi. Kalau memang boleh melansir, ya mending disediakan jalur khusus, katanya sih begitu. Karena Nasar mengaku dia sendiri tuh lebih memilih menggunakan Pertamax untuk menghindari antrian panjang, meskipun harga BBM non-subsidi tersebut baru aja kemarin-kemarin itu mengalami kenaikan. Dan disampaikan manajer SPBU Pulau Laut, Aan, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat serta-merta melarang sepeda motor bertangki besar untuk melakukan pengisian BBM selama masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena menurutnya, petugas SPBU itu berpatokan pendengar pada kapasitas tangki standar kendaraan saat melakukan pengisian. Yang mana itu berpatokan pada total kapasitas motornya aja, kata beliau ya. Kalau Suzuki Thunder misalnya kapasitasnya sekitar 15 liter ya, diisi sesuai dengan kapasitasnya. Tapi diakui oleh pihaknya pendengar, bahwasannya mereka juga melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang telah melakukan pengisian BBM. Jadi diminta oleh beliau dan juga pihak SPBU, petugasnya mengingat kendaraan yang telah mengisi agar tidak kembali melakukan pengisian pada hari yang sama. Kira-kira menurut Anda gimana? Jadi banyakin sabar kalau ngantri ya, kalau enggak ya bayar 17.000 untuk harga Pertamax Anda.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya kesehatan.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan di hari Sabtu ini pendengar, kita mau kasih tahu Anda semua nih, kalau misalnya belum keluar rumah, kayak punya rencana gitu mau jalan keluar, lebih baiknya sih dicek dulu ya terkait dengan kondisi cuaca. Yang mana untuk hari ini katanya di wilayah Kalsel kondisinya cuaca kita umumnya berawan ya. Tapi disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor, ini katanya masih terdapat potensi hujan ringan terutama di wilayah Kalsel bagian timur. Nah, sementara di wilayah sekitar Bandara Syamsudinor sendiri, cuaca saat ini pagi tadi itu terpantau berawan ya. Nah, untuk itu pendengar, kalau misalnya kita kan diperkirakan nih untuk Tapin, HSS itu diperkirakan terjadi hujan ringan. Sementara Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Batola, HSU Balangan dan juga Tabalong diperkirakan hujan disertai petir. Sedangkan untuk Tanah Laut, Kota Baru dan juga Tanah Bumbu hari ini itu diperkirakan hujan sedang ya. Itu dari siang dan juga sore hari hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Tapi informasinya nih pendengar, selain dari hujan itu sendiri, ternyata ini kalau misalnya merasakan bahwa kita bisa nggak sih kalau hujan tuh minum air hujan gitu. Nah, banyak dari yang kita mengira bahwasanya tetesan air hujan itu akan terasa sama seperti rasa air yang kita minum setiap hari. Tapi bukan berarti kita boleh minum air hujan ya pendengar ya. Faktanya air hujan itu sebenarnya nggak aman loh ya untuk dikonsumsi dan juga bahkan beresiko menimbulkan dampak buruk pada tubuh kita. Karena ya meskipun tampaknya nih kalau wujudnya kayak air biasa, tapi ada zat yang berbahaya di dalam air hujan. Nah, bersumber dari Life Science, air hujan itu mengandung bakteri, virus, parasit, debu, partikel asap dan juga bahan kimia lainnya pendengar. Belum lagi misalnya air hujan itu sempat mengenai benda lain seperti atap ya, daun dan pepohonan atau bahkan kayak pancuran pipa gitu ya sebelum ke tanah, itu juga menambah kontaminasi pada air hujan tersebut. Jadi air hujan tuh nggak boleh juga dia digunakan untuk menyiram tanaman pangan, dan itulah kenapa sebelum kita menggunakan memakan gitu ya, mengkonsumsi makanan sayur buah itu harus selalu dicuci dulu ya. Jika enggak tuh ya, kita bisa malahan jadi sakit tubuhnya ya akibat kontaminasi bakteri, virus dan juga kuman. Nah, mudah-mudahan informasi singkat ini ya, nanti kalau ada hujan turun jangan bengang muntung buhan pian, nanti kemasukan banyu yang mungkin kita tidak pernah tahu gitu ya. Jadi lebih baik minumlah air yang ada di rumah udara mateng ya, atau juga air mineral. Dan pastinya jaga tubuhan dan untuk tetap terhidrasi ya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini pendengar, informasi datang dari rri.co.id ya. Katanya perempuan nih pendengar dinilai punya garda terdepan ya dalam mendorong gaya hidup ramah lingkungan dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Dan peran tersebut dinilai penting karena perempuan tuh punya pengaruh besar dalam keluarga ataupun juga di lingkungan sekitar ya. Beruntung nih perempuan-perempuan, teman-teman perempuan Mada. Katanya hal ini tuh jadi perhatian dalam talk show Green Beauty Lifestyle yang digelar DWP KLH BPLH di Jakarta kemarin ya. Dan kegiatan tersebut bagian dari rangkaian Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference 2026. Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP KLH BPLH Alia Febiani Prabandari Jumhur Hidayat mengatakan perempuan itu pengaruhnya besar banget pendengar ya di keluarga. Karena posisi itu menjadikan perempuan nih sebagai agen perubahan kita-kita nih untuk bisa mengelola lingkungan juga. Karena sekitar 49% penduduk Indonesia adalah perempuan dan lebih dari separuhnya merupakan pekerja. Dan ini menunjukkan bahwa perempuan punya kapasitas dan akses edukasi yang cukup baik jadi agen perubahan di masyarakat, ujar beliau kemarin ya. Dan ia menjelaskan perubahan perilaku lingkungan ini bisa dimulai dengan langkah sederhana pendengar ya. Apalagi khususnya ketika kita di rumah masing-masing. Salah satunya itu kebiasaan memilah sampah secara konsisten sejak tingkat keluarga. Dan selain itu Alia juga menyorot ini peran organisasi perempuan dalam mendukung edukasi lingkungan kepada masyarakat. Karena menurutnya DWP ya, Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, dan berbagai komunitas perempuan di luar sana itu potensinya besar banget untuk memperluas kampanye lingkungan di masyarakat. Keberhasilan program Bank Sampah selama ini juga tidak terlepas, ujar beliau ya, dari tingginya partisipasi perempuan yang itu mencapai kalau diangkakan sekitar 50%. Karena itu ya, program tersebut perlu terus diperluas sehingga menjangkau juga untuk di wilayah permukiman, sekolah, ya, kampus maupun juga berbagai komunitas di masyarakat. Jadi pastikan ya perempuan di luar sana ataupun juga ya semuanya lah ya punya andil yang besar, tapi kita sebagai perempuan boleh deh ya jadi salah satu garda terdepan untuk sama-sama jadi agen ramah lingkungan.

Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yomil Madah.

0: kenaikan harga berbagai bahan pokok.
1: Gejolak ekonomi dunia atau global kini mulai berdampak pada operasional pabrik pembuatan tahu di Banjarmasin. Akibatnya pendengar, harga tahu di tingkat produsen kini mulai mengalami peningkatan. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
0: Kenaikan harga berbagai bahan pokok mulai berdampak nyata pada pelaku usaha di Banjarmasin. Kondisi ini memaksa produsen tahu menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang semakin melambung. Salah seorang pemilik pabrik tahu di kawasan Sungai Jinga, Muhammad Rohani, mengaku harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan. Lonjakan harga bahan baku utama seperti kedelai dan minyak goreng berdampak langsung pada operasional dapur produksinya. Harga kedelai yang dulu berkisar Rp9.000 kini naik menjadi Rp11.100 per kilogram. Sementara minyak goreng dari Rp285.000 kini menjadi Rp330.000 per jerigen isi 18 liter. Imbasnya, sejak 2 bulan lalu, ia terpaksa menyesuaikan harga jual tahu pong di pabriknya dari Rp110.000 menjadi Rp120.000 per keranjang, isi 350 tahu.
2: Memang sekarang ini sulit banget, Bang. Semua naik, kayak minyak naik, kedelai naik. Anak buah ya nggak mungkin digaji semurah mungkin, kayak dia kan nggak bisa hidup dua. Harus menaikkan harga. Tapi nggak banyak, Bang. Insya Allah bisa aja mengikuti.
3: Mungkin seperti mengurangi atau kayak gimana?
2: Nggak bisa, Mbak. Kalau itu sudah kecil banget. Dikurangi lagi, dikecilin lagi. Mungkin paman pentolnya yang protes nggak bisa ngisi. Anu, adonan tadi.
0: Meski penjualan pabrik Rohani ke wilayah Pasar Hanyar hingga pedagang kaki lima masih stabil, namun ia mengaku margin

0: ancaman krisis ekonomi global. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Peran agen 3R yang dibentuk oleh pemerintah Kota Banjarmasin diklaim mampu mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Contohnya di Kelurahan Klayan Dalam, produksi sampah berkurang sekitar 1 ton dari sebelumnya 4 ton per hari. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Belum lagi di bak sampah mereka kesulitan tempat sampah plastik yang roha besar.
3: Upaya pemerintah Kota Banjarmasin menekan volume sampah melalui agen 3R diklaim mulai menunjukkan hasil. Salah satu contoh keberhasilan program tersebut terlihat di Kelurahan Klayan Dalam. Sebelum program berjalan, armada pengangkut sampah setiap hari harus membawa sekitar 4 ton sampah. Namun setelah warga mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing, volume sampah yang dibuang berkurang sekitar 1 ton per hari. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif agen 3R dan ketua RT yang terus mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka. Menurutnya, sampah yang berhasil dikurangi tersebut berasal dari proses pemilahan yang dilakukan warga sebelum sampah diangkut petugas.
4: Memang kita sentuh itu adalah dari pemilihan sampah dari sumber, pemilahan. Kami dari beberapa kelurahan itu mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana memilah sampah atau mengurangi sampah dari sumber. Ada beberapa fakta di lapangan yang memang sudah kelihatan berkurang sampahnya. Contoh kita fakta nyata itu di daerah Klayan Dalam. Kelurahan Klayan Dalam itu sehari-hari misalnya Surung Sintak kita itu melayani hampir 4 ton sampah yang dibuang ke Banjarbakula. Nah, dalam program ini sudah jalan, mungkin satu RW itu mereka menjalankan program ini, hampir 1 ton lebih sudah mereka bisa mengurangi. Alhamdulillah.
3: Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin menggeser pendekatan penanganan sampah dari sekedar pengangkutan menjadi gerakan perubahan perilaku masyarakat. Hal itu ditandai dengan peluncuran program Agen 3R yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dengan melibatkan perwakilan dari ribuan agen ditempatkan di setiap RT sekota Banjarmasin. Melalui skema kolaboratif ini, pemerintah berharap penanganan sampah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif. Agen 3R diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, sekaligus mendorong lahirnya budaya baru yang lebih peduli terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Banjarmasin.
2: Belum lagi di bak sampah mereka kesulitan tempat sampah plastik yang roha besar, yang kalau bisa dibantu dengan alat presnya biar di press lagi atau diberikan alat pencacahnya supaya plastik lagi lebih kecil ya, lebih berhalus lagi. Nah, ini juga penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya yang agar kita bisa menyelesaikan penanganan sampah. Dari sekian banyak orang yang hadir di sini, tentu pasti banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing dan mengolah sampahnya di rumahnya masing-masing.
3: Pengurangan 1 ton per hari dari satu wilayah merupakan angka yang cukup besar jika diterapkan secara luas di seluruh Kota Banjarmasin. Karena itu diharapkan keberhasilan yang terjadi di Klayan Dalam dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa. Omset penjualan pedagang seragam sekolah mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya pada masa penerimaan murid baru atau PMB. Banyak orang tua siswa yang membeli seragam sekolah dari yang tingkat SD, SMP hingga SMA. Laporan disampaikan by Haki Suryani.
5: Masa penerimaan murid baru atau PMB yang berlangsung saat ini memberikan angin segar bagi para pelaku usaha konveksi dan pedagang seragam sekolah di Kota Banjarmasin. Permintaan yang meningkat tajam berdampak langsung pada kenaikan omset penjualan mereka. Pantauan di sejumlah pasar dan toko pakaian sekolah di kawasan Klayan B Timur menunjukkan jumlah pembeli yang datang meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Berbagai jenis seragam, mulai dari seragam nasional, pramuka, hingga seragam khas sekolah yang menjadi barang yang paling dicari oleh orang tua siswa baru maupun orang tua siswa lama yang membutuhkan pergantian. Salah satu pedagang konveksi yang berada

0: Pasar Baimbai, KLNB Timur, Yuli, mengatakan pada periode PMB kali ini, penjualan mereka mengalami kenaikan beberapa persen daripada bulan sebelumnya. Banyak pembeli yang datang memesan seragam sekolah dalam jumlah yang banyak, mulai dari seragam SD, SMP, hingga SMA.
1: Alhamdulillah ada kenaikan sekolah. Ini juga mau musim seragam, seragam sekolah kan ajaran baru. Jadi kemungkinan ini ada kenaikan sudah beberapa persen dari bulan-bulan yang sebelumnya.
2: Kalau harga barang naik lah kak?
1: Naik
2: lah.
1: Ya, ada kenaikan ini satu bulan aja sampai dua kali naik. Untuk saat ini mulai TK, awal-awal kan TK dulu baru SD, terus ini baru hari ini sama kemarin ada penerimaan SMP. Sudah mulai SMP-nya dan mungkin satu minggu ini ada SMA penerima murid baru, mungkin SMA kelanjutannya.
0: Ia juga berharap untuk omset tahun ini bisa meningkat daripada tahun sebelumnya, karena masa penjualan hanya sampai pada bulan Juli saja.
1: Dalam tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Misalnya kita lengkap dari SD sampai SMA atau baju kerja, sama baju olahraganya mungkin cuma sampai bulan Agustus September. Kalau kita dalam penjualannya umpamanya seragam sekolah aja usus sampai bulan Juli. Kalau kita berbagai macam merek sampai barang punya,
0: para pelaku usaha menyatakan tetap berusaha menjaga kualitas dan harga yang wajar agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Masa permintaan tinggi kali ini diperkirakan akan berlangsung hingga pendaftaran sekolah usai. Baihaqi Suryani melaporkan.

0: Anda masih bersama di Lintas Banua Siang. Pendengar, ajang lomba kompetensi siswa Vision Technology tingkat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sarana pembinaan talenta vokasi sekaligus seleksi peserta terbaik menuju kompetisi nasional. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kembali digelar sebagai wadah pengembangan kompetensi peserta didik vokasi. Salah satu cabang lomba yang menjadi perhatian pada tahun ini adalah bidang fashion teknologi yang dipusatkan di SMKN 4 Banjarmasin. Dalam kompetisi tersebut, peserta dituntut menunjukkan kemampuan terbaik mulai dari tahapan perencanaan hingga menghasilkan produk busana yang siap dinilai. Berbagai aspek menjadi penilaian utama, diantaranya desain dan kreativitas, kerapian proses pengerjaan, ketepatan ukuran, peletakan bahan, penyelesaian produk, serta kebersihan hasil akhir. Ketua Juri LKS Profesi Fashion Teknologi, Indra Gunawan, mengatakan bahwa ajang ini bertujuan menjaring siswa dan siswi terbaik yang nantinya akan dipersiapkan untuk berkompetisi pada tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, LKS menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan peserta dalam menghasilkan sebuah karya secara mandiri.
2: Ajang LKS ini adalah sebuah ajang untuk mengukur kemampuan anak dalam menciptakan sebuah karya mulai dari nol sampai menjadi sebuah penciptaan. Tentu ini menjadi suatu indikator anak apakah siap memasuki dunia kerja yang selain dibutuhkan kreativitas, tentu juga butuh dengan kecepatan.
1: Ia berharap para peserta terbaik yang terpilih mampu membawa nama baik Kalimantan Selatan pada ajang nasional hingga internasional. Melalui kompetisi ini, diharapkan lahir generasi muda vokasi yang kreatif, terampil, dan siap bersaing di dunia kerja maupun kompetisi global. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengoptimalkan program Tracer Study atau penelusuran alumni untuk meningkatkan penyerapan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK ke dunia kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengoptimalkan program Tracer Study atau penelusuran alumni untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK sekolah menengah kejuruan ke dunia kerja. Berdasarkan hasil tracer studi, tingkat penyerapan lulusan SMK di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 80%. Data tersebut menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan penyusunan kebijakan pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdurrahman mengatakan, tracer studi tidak hanya memantau lulusan yang bekerja tetapi juga yang melanjutkan pendidikan maupun berwirausaha. Melalui program ini, sekolah dapat mengetahui kesesuaian kompetisi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
4: Untuk bekerja, kemudian juga kita sekolah-sekolah yang memiliki potensi itu mereka membuka kelas industri. Kelas industri itu memang disiapkan langsung bekerja setelah lulus. Jadi dari misalnya dari Aksio, jurusan TKJ, daftarnya itu ada seleksi tersendiri, masuk itu langsung disambut oleh perusahaan.
3: Selain mengoptimalkan penelusuran alumni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan juga terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri guna membuka peluang kerja yang lebih luas bagi lulusan SMK.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Selatan gelar sosialisasi literasi media. Kegiatan menyasar ratusan siswa SMAN 7 Banjarmasin guna meningkatkan kesadaran untuk bijak bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bertajuk literasi media di SMAN 7 Banjarmasin kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lapangan sekolah tersebut diikuti ratusan siswa dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Kalsel Nanik Hayati mengatakan, literasi media bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar dalam menggunakan media sosial secara bijak. Para siswa juga diajak menjadi pendengar dan penonton yang cerdas dalam memilih informasi dari media penyiaran. Menurut Nanik, radio dan televisi masih menjadi sumber informasi yang kredibel karena berada dalam pengawasan KPID. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalsel, Agus Suprapto, menambahkan program literasi media akan terus diperluas. Sasaran kegiatan tidak hanya sekolah, tetapi juga pondok pesantren dan kalangan mahasiswa di Kalimantan Selatan.
6: Kita melakukan literasi media dan juga sekaligus pengenalan literasi digital penyiaran, seperti itu bagaimana mereka juga kita arahkan untuk bijak dalam digital
7: sosmed,
6: khususnya juga di penyiaran, bagaimana mereka juga harus bisa menjadi penonton dan pendengar yang cerdas, pendengar radio ya, karena dengan mereka bisa menjadi penonton yang cerdas, tentu konten-konten yang diproduksi juga akan nantinya terikuti, diarahkan untuk menjadi konten yang cerdas. Minim pelanggaran lah, kalau misalnya di televisi, di radio, karena kan mereka diawasi.
8: Ya. Selanjutnya, apakah ada kegiatan yang serupa di sekolah lain?
6: Iya, di sekolah lain ada.
7: Dan ada juga sekolah lain, di pondok-pondok pesantren, mahasiswa, organisasi kemudahan, dan sebagainya.
5: Sementara itu, Kepala SMA N7 Banjarmasin Arjudin mengapresiasi pelaksanaan literasi media yang digelar KPID Kalsel. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan siswa tentang dunia penyiaran, sekaligus membentuk sikap bijak dalam menggunakan media sosial.
9: Kami sangat berterima kasih dari KPID yang mengunjungi sekolah kami dalam rangka sosialisasi tentang komisi penyiaran Indonesia. Nah, ini perlu sekali bagi anak-anak kita untuk memahami bagaimana penyiaran, bagaimana barangkali bermedia sosial juga, sehingga kita secara bijak menggunakan media sosial.
5: Kegiatan literasi media tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menyaring informasi di era digital. Melalui edukasi yang berkelanjutan, KPID Kalsel optimis kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengakses informasi dari sumber terpercaya akan semakin meningkat. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Pendengar dan juga pemirsa, berputarnya tren fashion produk lokal dengan sentuhan wastra budaya kini tak kalah bersaing di tengah gempuran gaya busana luar. Fenomena fear of missing out atau FOMO di kalangan masyarakat nyatanya bisa menjadi peluang untuk mendongkrak penjualan. Laporan selengkapnya oleh Suryadi Haryanto.
1: Di tengah tingginya minat anak muda terhadap brand luar negeri yang seringkali dipengaruhi oleh stigma, kita kerap lupa bahwa banyak merek dengan kualitas limited edition seperti merek E atau merek P ternyata adalah buatan Indonesia. Penggunaan produk lokal nyatanya sudah sangat mumpuni. Dosen IBTEK sekaligus mentor bisnis kreatif Erin Yunitasari atau Erin menyoroti tantangan mendasar desainer saat ini, memilih antara idealisme desain atau tuntutan pasar, integrasi budaya atau wastra. Pilihan seperti membuat blazer dari kain sasirangan menjembatani idealisme desainer dengan apa yang laku di pasaran. Menariknya, sifat FOMO atau fear of missing out atau kebosanan yang memicu masyarakat takut tertinggal tren justru menjadi lajang cuan bagi industri fashion saat ini. Desainer dituntut mengikuti tren, namun dengan menyisipkan wastra, produk lokal memiliki nilai lebih yang tidak sekadar menyontek pasar luar negeri. Dari kacamata bisnis fashion, Erin Yunitasari atau disapa Erin menambahkan bahwa calon desainer harus mampu mengspesifikkan target dan kualitas jahitan sejak awal, mengikat kualitas kain sasirangan atau bahan lainnya berbanding lurus dengan harga. Pemahaman tentang pangsa pasar sangatlah krusial sebelum menentukan budget produksi, katanya. Untuk menghindari risiko, proses produksi massal di Indonesia, khususnya bagi UMKM, lebih disarankan menggunakan sistem perkelompok atau batch.
2: Kita lihat ya, kita ini menjahitnya apa? Apakah baju? Apakah dia aksesoris? Atau apa yang kita jahit? Nah, kualitas bahan ini kan semakin berkualitas, maka dia semakin mahal juga gitu. Nah, berarti budget produksi kita juga akan lebih tinggi, yang mana supaya balik modal dan ada profit kan kita harus jual sesuai dengan budgeting kita ketika kita produksi itu gitu. Jadi kita tentukan dulu kita produknya apa, produk kita cocok di pangsa pasar apa. Nah, pangsa pasar ini kemudian mereka cocoknya dengan kualitas yang seperti apa, baru kita bisa tentukan harga jualnya berapa. Itu dasar kalau kita mau bikin budgeting, terutama kalau di fashion ya. Dan kita bikinnya ini per batch aja, jangan bikin terlalu banyak. Misalnya satu batch itu kita bikin 10 gitu misalnya, nah itu udah cukup.
1: Hal senada juga ditegaskan oleh Nova Lisna Raisya yang disapa Echa, desainer busana dan owner Lins Gallery. Ia berpesan agar masyarakat jangan bangga memakai produk KW, melainkan lebih baik menggunakan produk lokal namun original. Terkait kendala bagi calon UMKM, terutama saat toko offline terhambat, Echa membagikan pengalamannya merintis usaha busana sasirangan secara digital sejak tahun 2021 dengan meminimalisir kerugian lewat inovasi produk sisa.
3: Awal itu modalku sangat minim. Itu sejak tahun 2021. Jadi itu pakai uang tabungan. Ini untuk modal awal membuat produk sasirangan pakai toko online. Dan itu awalnya itu membuat produk kain dulu, itu kayak 10 kain itu jual, hitung selama 1 tahun, kayak 3 bulan dijual. Itu 3 bulan tuh fokus memasarkan kain itu kayak ada yang laku, ada yang tersisa, pasti ada yang tersisa, produk fashion itu pasti ada yang tersisa. Jadi yang tersisanya itu digunakan untuk membuat, dijadikan produk, jadi produk busana, bajunya. Nah,
1: strategi cermat Echa tadi dalam mengolah sisa kain menjadi produk busana jadi adalah langkah efisien untuk menghindari penumpukan stok. Melalui adaptasi pemasaran online, manajemen produksi berskala kecil, dan integrasi kearifan lokal, menandakan pelaku UMKM fashion lokal terus berupaya memperkuat posisi produk orisinal dalam negeri di tengah ketatnya persaingan pasar. Suryadi Haryanto melaporkan.
0: Olahraga. Beralih ke dunia olahraga, pendengar, Wakil Wali Kota Banjarmasin mengapresiasi PBVSI Kota Banjarmasin yang menggelar kejuaraan Wali Kota Cup Voli 2026. Pihaknya berharap ajang ini menjadi wadah positif untuk pembinaan para atlet muda di Kota Seribu Sungai. Laporan disampaikan Robi Angga.
4: Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda membuka secara resmi kejuaraan Bola Voli Wali Kota Cup 2026 yang digelar oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kota Banjarmasin. Kejuaraan tersebut menjadi salah satu upaya dalam mendorong pembinaan sekaligus pengembangan atlet voli muda di Kota Banjarmasin. Ia menyampaikan apresiasi kepada PBVSI Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Menurutnya, ajang Wali Kota Cup menjadi wadah untuk menjaring sekaligus membina atlet-atlet potensial yang nantinya dapat berprestasi di berbagai tingkatan. Ia menilai tingginya antusiasme peserta menjadi indikator positif terhadap perkembangan olahraga voli di Kota Banjarmasin. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang turut ambil bagian dalam kejuaraan yang digelar pada tahun ini.
5: Kalau melihat dari kuantitas cukup banyak dan kualitas juga. Kualitas, karena kita tahu bahwa untuk main voli itu sebenarnya kita perlu tinggi badan yang cukup, Pak. Gitu ya, Pak ya?
6: Voli pendek tapi serius.
5: Iya, harus stopper ya.
6: Setan.
5: Oke. Jadi kalau melihat dari jumlah peserta, saya sangat senang sekali. Berarti bola voli ini memasyarakat sekali dan juga dilihat dari kualitas pesertanya. Badannya tinggi. Ya, Pak. Ganteng, cantik, kan Pak? Dan kita juga berharap itu selaras dengan kualitas permainan.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kejuaraan ini mampu meningkatkan motivasi para atlet untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan. Selain berprestasi di tingkat kota, para atlet juga diharapkan mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi untuk mencari juara, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun fondasi ekosistem olahraga voli yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin. Dengan pembinaan yang konsisten, kualitas atlet dan prestasi olahraga voli di tingkat daerah diharapkan dapat terus meningkat. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini, pendengar, Sabtu 13 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal Talk. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang semuanya ya. Siang. Siang ini kayaknya di luar hujan. Jadi siangnya rada-rada habis panas tadi langsung dingin mendadak ya. Kaget juga Mbak tadi pas keluar ternyata hujan di luar pendengar ya. Tapi mudah-mudahan yang lagi di daerahnya juga sambil hujan ini acara siarannya tetap aman aja ya. Walaupun kadang biasanya suaranya emang agak-agak lebih kecil ya kalau hujan ini. Tapi tenang aja, di Belantika Musik Karya Indonesia Anda bisa gabungnya lewat telepon WhatsApp boleh ya, atau juga di TikTok yang mau dengerin dengan visual nonton langsung juga silahkan ya. Hari ini kita udah menerima telepon untuk Anda semuanya 0511-325-1562 dan WhatsApp kita 0811-5111-1410. Lagu-lagu yang bisa di request pendengar diantaranya ada, bacain dulu ya, ada Leto Lubang di Hati, ada juga Niji Abu-Abu atau Mau Penjaga Hati nih ya, darinya Numata featuring Teti Kadi, atau Orang Ketiga darinya Hi-Fi. Nah ya, kalau siapa tuh orang ketiganya ya? Kita mau terimakan dulu yang di 0511-562 belakangnya ya. Assalamualaikum, selamat siang Belari Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Halo Abang Masri ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh hai, makin naik kangen nih, bisa nih hari hujan nih.
1: Alhamdulillah Tarang.
0: Oh Tarang, oh ada pian nah, di sini hujan anu Bang Mas Riai.
1: Besukan tadi.
0: Oh, hujan. Sudah besukan lah.
1: Sudah. Iya,
0: alhamdulillah kalau gitu ya. Bang Mas Riai, lagunya mau apa? Ada Leto Lubang di Hati, Abu-Abu dari Niji, Penjaga Hati Numata featuring Teti Kadi, atau Orang Ketiga darinya Hi-Fi.
1: Sesi kedua siapa?
0: Aduh, sesi kedua mau request lagu apa? Mencari sesi kedua.
1: Dari yang waktu
0: itu. Sesi kedua nanti Mbak Niar. Nanti iya, sore menjelaskan sore sama Mbak Niar ya. Lagunya mau apa nih? Sekarang request apa enggak? Ayo.
1: Ya, request lah.
0: Iya, kalau enggak nanti mada nih ya, memamai. Bisa memamai si Dinjer lah. Lagunya mau mana?
1: Lagunya tadi
0: apa?
1: Yang slow aja.
0: Yang agak slow ini aja deh. Pian Nagita Slavina lawan Raffi Ahmad Jalun Barina. Judulnya adalah Berhenti Buatku Menangis ya.
1: Nah, ya menangis lah, menangisin lah.
0: Biar aja nih, soalnya hujan jadi berhentilah untuk tidak hujan gitu ya.
1: Jangan kangen masih kita menangis.
0: Ayo aja, itu aja lah lagunya lah dari Nagita Slavina sama Raffi Ahmad ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Bang Masri?
1: Salamnya semua aja yang meneter Belaria.
0: Oke, siap.
1: Salam. Keganaan seberataan.
0: Siap, Pak. Oke deh kalau gitu ya. Makasih banyak ya Bang Masri ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Masri di belakang Sidin ada siapa di sini? Halo, assalamualaikum. Selamat siang Belari Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri kah nih? Bujur banar ulun, kirim makan langsung 100 sang habang, 2 buting kah? 3 buting. Soal aja Putri, oh jerman nelpon langsung minta kirimi macam-macam lah, bagaya kita put lah. Lah kayak apa nih kabar, cuaca pian sehat kah?
2: Ini sehat.
0: Cuaca gimana cuaca? Cuaca aman kah?
2: Cuaca ini lagi panas-panas.
0: Panas-panas ini ya, tapi gak hujan di sana ya. Halo Put. Nah ya panglah, nih artinya kalau udah tutut berhentilah sudah itu teleponnya. Boleh dicoba lagi ulang aja ya Put ya, kita mau ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Herman.
3: Salam Mada, selamat siang.
0: Iya, apa kabar?
3: Sudah makan lah.
0: Alhamdulillah, berapa kali sudah makan?
3: Dua kali Anyar.
0: Dua kali kehanyaran bagus ya. Sudah dua kali ya, kalau kanyang juga parut lah. Inggih ini cuaca wadah pian kayak apa di Anjir?
3: Anu madana, anu mendung campur anu mendung berawan kan.
0: Oh, ya? Mendung berawan. Pindah handak hujan. Pindah handak hujan bisa lah.
3: Iya, bujur pangan perak mana dia pina harinya mendung tadi juga.
0: Iya, bujur bener pian lah. Ayo jenah lagunya nak abu mau nih pian. Ada Leto, Lubang di Hati, abu-abu dari Bapak Niji, terus. Ada Penjaga Hati, Numata featuring Teti Kadi, atau
3: Naik aja yang Numata. Penjaga Hati itu yang
0: ada. Oke, siap. Kita jagain hatinya penjaga ya. Hati-hati dijagain.
3: Anu, apa jurang diikat ke jurang ya?
0: Betul, siap ya. Ini apa nih, salam-salam buat siapa?
3: Tadi Kakang Masri kata.
0: Betul, Kakang Masri sudah menelpon Kakak Pian tuh.
3: Salam sehat ya Kakang Masri ya lo.
0: Ya.
3: Kakak Hendy juga nah, ya lo nih.
0: Kakak Hendy kan tidak suaranya masih.
3: Ini satu bulan, anunya belum nang ayam, maaf ya ketuanya. Panjang ya.
0: Ii, cucuk kai.
3: Tuntung lagi ya.
0: Semangatnya mulai kandang ayam tuh lah.
3: Tapi anu mah dia tuhnya mendarah ya, ready dibuanya tuh, ready untuk berakan ayam binya.
0: Ii, siap. Ayo, salam segan sidin pokok kita lah.
3: Ya ini juga guru ujian ya lah guru kita ya lah.
0: Siapa lagi?
3: Semuanya dari Madain akhir.
0: Oke. Siap. Makasih banyak ya Bang Herman ya.
3: Iya, bulan Ramadan.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak loh ya. Oke deh kalau gitu pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada, waktunya masih ada. Nanti kita belar ya sesi pertama sampai di jam 3 siang. Pastiin buat Anda stay tune terus di FM 97,6 MHz. Ada Nagita Slavina habis ini sama Raffi Ahmad dan juga Numata featuring Teti Kadi Penjaga Hati.

0: lagu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Belantika Musikari Indonesia, Belaria Indonesia. Sesi pertama sampai jam 3 sama Mada masih ada kurang lebih 11 menit lagi. Tadi requestannya Bapak Pauji di TikTok katanya Yorayunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Habis ini kita puterin ya. Mada mau ke 976 dulu, ada siapa di sini? Halo, assalamualaikum. Ih putus, sampingnya deh. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun apa kabar? Pas banget tanyanya sama Mada, sehat? Mbak Mai gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kalau di sini cuaca panas.
0: Panas.
1: Tadi pagi mendung.
0: Oh, tadi pagi mendung habis itu panas.
1: Tadi malam hujan.
0: Semalam-semalamnya
1: hujan, jadi kemarau.
0: Ya Allah, ayu jalah, berbahagia lagunya saja kita nih.
1: Lagu Leto.
0: Leto lubang di hati ya. Yang penting lagunya asal jalan hati pinem lubang.
1: Abang Mas Re.
0: Ya.
1: Buat Potre.
0: Ya.
1: Abang Herman.
0: Ya.
1: Dan Mbak Reka.
0: Ya.
1: Fatima.
0: Oke. Okay.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Salam sehat ya. Buat Mama Dan, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mai. Di WhatsApp Pro 1 ada siapa? Ah, Mada nih, pas kebetulan ya, langsung ada muncul. Assalamualaikum Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara, assalamualaikum, selamat siang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pian? Mbak Tiara sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi sambil begawian kan nih?
2: Iya, lagi begawian nah.
0: Iya, semangat aja. Pian isuku ada Mbak Anu kah? Udah Mama Madan kah?
2: Insyaallah Mbak Mada.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Bila jadi nanti malam meluncur.
0: Ya Allah, berapa lo sahabat Tiara ke Banjar? 8 kah? 7 jam kah?
2: Rencana bila jadi memandai pakai bis, bakal malam kena.
0: Oh, ada bisnya. Berapa lawas tuh jalan?
2: Di sini kelewatan bis Pulau Indah, memandai jadi nyaman aja wanya Pak.
0: Bujur.
2: Di warung persinggahan di sini.
0: Nah, nyamannya sudah tuh artinya semesta mendukungmu untuk pergi ke Banjarmasin. Ayo aja, Mbak Tiara lagunya anak apa nih? Ada Yorayunita, Cinta dan Rahasia, Leto lubang di hati atau Demas?
2: Leto aja dah, lubang di hati.
0: Siap. Salam-salam Mbah, sekian siapa Mbah?
2: Salamnya buat semuanya aja mah lagi Leto. Iya, buat Ramadan mudah-mudahan lancar.
0: Amin.
2: Acaranya.
0: Amin ya Allah, amin. Makasih banyak ke Mbak Tiara ya, sehat terus ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu
2: bersama. Terima kasih buat Ramadan.
0: Assalamualaikum. Amin.
2: Waalaikumsalam.
0: Enggis ya. Oke deh kalau gitu pendengar, karena waktunya juga sempit banget nih, biar nanti langsung dua lagu aja diputar di Belaria sesi terakhir sama Mada. Tapi tenang aja, Belaria sampai jam 4 masih akan terus menemani Anda di hari Sabtu kita hari ini. Nanti Mbak Niar di Banjarmasin sore menemani sampai jam 7 malam. Ada Yorayunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, dan juga Lubang di Hati Leto untuk Anda menemani ke berakhiran kita, kebersamaan di akhir penghujung kita ya. Berelaan dunia akhirat. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti esok kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta, yang mana ini melansir dari komdiki.go.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Dan selain itu juga tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah ataupun lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Dan di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Dengan demikian, informasi pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja. Anda

Salam Musik Indonesia. Selepas Mada, saya Niar menemani Anda. Ya, pendengar RRI Banjarmasin, kita informasikan kepada Anda, Banjarmasin hujan ya. Hujannya cukup deras juga. Untuk Anda, untuk pendengar yang akan melintasi kawasan Jalan Ayani, tepatnya di KM 3,5 Banjarmasin, ekstra hati-hati ya. Karena kalau hujan seperti sekarang ini, jalanan pada licin. Kalau

0: Kalau Anda ingin berteduh, berteduhlah di tempat yang benar-benar aman, jangan di bawah pohon. Baik, bersama RRI kami akan menerima penelpon yang akan bergabung, teman-teman semua yang akan memilih lagu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mania.
0: Alhamdulillah, Abah Kalbi.
1: Nih.
0: Iya, ini Abah Kalbi Banjarmasin hujan.
1: Oh, di tempat panas.
0: Oh gitu, ini hujannya deras banget nih Abah Kalbi.
1: Ya, udara cepetan.
0: Amin. Abah Kalbi mau lagu yang mana?
1: Apa pilihannya ya?
0: Lagunya Jika Meli Abu-abu Niji. Oh Meli aja boleh. Ingin menyapa siapa Abah Kalbi?
1: Salamnya saya beritahu aja dari pendengar radio.
0: Oh siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa di belakang Abah Kalbi. Selamat siang. Halo. Coba lagi ya sebelum kita bacakan di TikTok RRI. Halo. Halo. Belari Indonesia. Dari mana nih? Lah, putus ya? Saya ingin menyapa Bunda Fatima Umar. Assalamualaikum Bunda Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bunda ya. Banjarmasin hujan. Kemudian awal Budi, Medan panas. Oh, panas ya? Medan di manakah? Kemudian Bu Fatima Umar sama di sini hujan juga. Kemarin malam hujan deres, tapi sampai pagi gerimis sebentar. Oh, nggih. Makasih ya infonya ya, Bunda ya. Kemudian Mbak Rina juga selamat bergabung. Ada lagi kah? Halo, Belari Indonesia.
2: Halo, halo.
0: Nggih, dari mana?
2: Hujan kan ya.
0: Nah, Banjarmasin hujan, Jan.
2: Sini mendung kan ya.
0: Hati pian kada mendung lah.
2: Lagunya Jika ya kan ya.
0: Han? Iyalah, Jika.
2: Iya, iya.
0: Hatinya kada mendung jam ada ai. Hujan.
2: Dari Meli gitu loh kan ya.
0: Jika kah?
2: Anu nah ikuyon kan ya.
0: Oh iya kah, aja.
2: Habis sudah beruntuh ya pengantenan.
0: Oh, hari ini tadi kah?
2: Nggih.
0: Oh, dikira esok hari Minggu kada lah.
2: Esoknya juga di sebelah.
0: Oh, dua kali di sebelah. Aja jaga kesehatan Ozan. Lagunya Jika kah?
2: Geng.
0: Ay, siaplah, yeah. Makasih.
2: Cuma ada bulu mulik ya, ada?
0: Belum, kehujanan kayak apa bulik yeah. Loh. Jarku kain aja, bataduh dulu.
2: Kain malam aja bulik, toh.
0: Kain malam, Jar.
2: Ya, mudah-mudahan sehat aja beliau tuh ya, kalau.
0: Amin. Makasih banyak lah.
2: Yalah, kaki kondisi drop, menereh.
0: Nah, istirahat, bawa Masih. Minum.
2: Assalamualaikum, menier.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang kada nyaman awak, ada yang flu atau salesmaan, jar orang Banjar, cepat pulih aja. Gak ada salahnya bawa apa ya, bawa minum air putih hangat. Saya juga bawa air putih hangat biar agak enakan tenggorokan ya. Satu lagi kah? Halo, Belari Indonesia. Belari Indonesia, selamat siang jelang sore. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana?
3: Dari Sungai Dua, Luna, daerah Betul Icin.
0: Oh, nih Kai Fadil kah?
3: Iya benar,
0: Kayu Padil. Kayu Padil di sana kayak apa, hujan kah Kayu Padil?
3: Hujan disukan tadi sampai jam 10 hujan nanti bang panas bang Harina.
0: Oh iya kah? Ini alhamdulillah nah Banjarmasin hujan. Mudah-mudahan rezeki begantian kita banyak kayak hujan lah pun.
3: Bagantian hujannya, bagantian.
0: Inggih ya ai.
3: Tadi di sini hujannya.
0: Sehat aja kah kabar pian Kayu Padil?
3: Alhamdulillah sehat aja pian bang ya pejuan.
0: Alhamdulillah sehatan aja.
3: Alhamdulillah ya kalau panjangan umur yang mudah
0: rezeki ya. Amin. Kita saling mendoakan lah Kayu Padil lah.
3: Iya, ya, sama-sama gitu lah. Ya.
0: Pian mau lagu apa Kayu Padil?
3: Ulun empat anu aja nah, empat Abah Kalbi aja
0: kah. Oh iya kah, inggih ya.
3: Tapi bisa malah lagu-lagu
0: ini. Inggih ayah. Kalau
3: budan guru ngawa milih.
0: Inggih kalau anu yang penting silaturahmi di udara lah.
3: Iya, sama-sama. Gitu, nah.
0: Makasih banyak lah.
3: Iya, sama-sama. Semuaan lah, buat tahun-tahunan yang lo.
0: Iya, siap. Hanya
3: lancar kalau masuk juga. Nah.
0: Inggi, lawas kira mendengar suara pian jirulun.
3: Iya, kada kawa masuk pian. Malam, ngali benar juga masuk. Kada mau.
0: Inggi, aja. Makasih banyak lah.
3: Iya, oke. Kalau saja, gue bakal lebih tadi aja ya. Kalau.
0: Amin. Inggi, sehat-sehat berataan.
3: Kawan-kawanan semuaan ya, yang mana ada yang bisa terdiri banyak loh.
0: Siap-siap.
3: Mudah-mudahan sehatkan selalu ya, jangan umur
0: amin. Amin Allahumma amin. Ya, makasih ya. Banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin. Assalamualaikum Bang Udin.
4: Waalaikumsalam Mbak Nian.
0: Aminakan Bang Udine, doa sidin bagus banar Kai Fadil, mendoakan kita amin, berataan. Inggi. Habarnya kayak apa nih, sehat kah?
4: Iya, sihat-sihat. Sihat.
0: Ayo hasil silaturahmi kawa pian di udara lah, alhamdulillah. Nggih.
4: Nah, sudah uang Tuhan nih kayak itu
0: Bang Udine. Jangan tapi banyak berpikir kayak anu Bang Udine. Iya lah. Pokoknya dinikmati aja. Lagunya
4: Baniar
0: pun.
4: Malam tuh Adit kah, siapa Adli kah, betakon nano abahan tuh.
0: Oh inggi, ada ulun dapat WA juga abahan meninggal dunia jar lah.
4: Iya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun jar ulun. Inggi.
4: Malam mah hubungi anu adio Tabalung.
0: Oh, betakon. Inggi. Dasar meninggal sidin lah.
4: Meninggal soalnya radio Tabalung tuh nya rajin masuk di situ.
0: Oh inggi, garing kah?
4: Ada betakon bang garing kadanya semalam tuh. Kada pakai telepon, pakai WA aja semalam
0: tuh. Inggi lawas kada menelpon Abah Aan dulu nih bisa garing kah?
4: Lagi antum ini kan tabakan nih malam betakonakan dia makan dijawaban.
0: Oh inggi. Kayaknya kabar-kabari anu Bang Udin lah.
4: Inggi.
0: Kita doakan lah sama-sama siapa yang garing lah kesembuh aja. Amin.
4: Soalnya itu kan betakon tuh lihat pas kena radio Tabalung kan.
0: Oh inggi siap.
4: Ya, radio Tabalung tuh anu meniare.
0: Inggi anu setia Yusidin bergabung di sana lah.
4: Kalau abahan tuh gabung terus apa kalau Haji Antun tuh ya juga.
0: Inggi aja.
4: Haji Antun sih mana-mana aja. Lagu-lagu apa meniare?
0: Lagunya tuh ada lagu Abu-abu Niji. Demi Kau Bahagia Dikta Kris Patih Tapi Bukan Aku. Ada lagu ini Mistikus Cinta Dewa 19. Ada lagu Cinta Seperti Aku Aurel. Ada Jenuh Rio Febrian. Kembali ke Masa Lalu Gamila. Namana pian mau nih?
4: Aurel tadi gila.
0: Oh iya kah, Cinta Seperti Aku lah Aurel ya.
4: Nggak
0: pun
4: itu amun kada kada wani bulik si Bada tuh suka menjeraya aja mendilapatakan.
0: Iya kada wani bulik napa hujannya daras banar kini coba pian buka jendela uma lihat di kaca daras banar pon
4: hujan lagi di sini belum hujan
0: oh,
4: lagi.
0: Oh berjalan bisa hujannya nih di sini dahulu hujan
4: makanya mah ada di Bada di suka menjeraya.
0: Aduh habis basah kuyup pian basah. Julun anu jangan dikarasi hujan nih hujannya hujan banar nih.
4: Tanda bapak jangaya suhaim punya anu ada pekunjung
0: orang. Aduh pian nih macam-macam. Aja makasih banyak lah.
4: Maaf lah begaya kita lah.
0: Inggi mau ada begaya kada rami. Makasih lah.
4: Makasih Mbak Uya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak lah. Bu Fatima Umar lagu Tere katanya. Tere mana Tere ya sebentar. Oh iya Dosa Termanis. Kita angkat dulu lagunya biar ingat ya. Saya siapin. Kemudian Ahyani Cinta Dalam Doa. Selamat bergabung juga. Ada lagi kah? Halo Belaria Indonesia. Halo Belaria Indonesia. Suaranya mana ini? Baik, halo Belaria Indonesia. Dari mana? Coba lagi berjuang ya. Ini hujannya deras banget untuk warga Tanjung, Setanjungan, Balangan juga, Amuntai, Kandangan, Binuang, Rantau, kemudian juga Pelai Hari, Tanah Laut, Kabupaten apalagi nih, Batola ya, Merabahan, kemudian juga Banjarbaru, Banjarmasin, 13 kabupaten kota lah. Kota Baru juga mana nih teman-teman, Tanah Bumbu, Batu Licin, semuanya Mbak Maimunah biasanya gabung nih. Coba ya. Halo. Halo, Belaria Indonesia. Dari Waalaikumsalam. Ini Aceh Siti nih. Inggi, di Barabai hujan kah Aceh Siti?
5: Kada.
0: Oh, kada lah, cerah kah?
5: Mendung.
0: Oh, mendung. Ini Banjarmasin deras banar hujannya nah. Pian mau ya, lagu yang mana Aceh Siti?
5: Empat orang aja.
0: Oh, empat aja kah? Aja.
5: Amin, sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pian sehat jual lah Aceh Siti lah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang garing cepat pulih aja. Oke.
5: Ya.
0: Makasih. Nah, Aceh Siti alhamdulillah sidin bergabung lah di belakang Aceh Siti nah. Assalamualaikum. Terputus. Tadi Kai Padil, Bang Udin, kemudian Aceh Siti. Ini ulun catat ya kan gagasan laporan. Nah. Jadi banyak sudah yang bergabung, ada Bu Fatima Umar, ada siapa ini, Lovely Sela, Amuntai separuh panas separuh mendung. Waduh, ini ibarat badannya Lovely Sela itu meriang, panas dingin, panas separuh mendung. Makasih ya sudah bergabung. Kemudian Awal Budi, Bu Niar, tadi aku sudah request lagu sama Mada, cuma belum sempat diputar. Lagunya Jika ya? Ini sebentar lagi saya hadirkan lagunya Jika bersama Meli. Tadi Mada sempat titip, katanya Bu Niar ada dua lagu yang belum dikasih untuk siang ini. Tapi satu ya, tadi yang pertama udah kita hadirkan, lagu Kau Yang Kusayang bersama The Massive. Berarti satu yang belum diputar ya, Jika. Gimana kalau kita nikmati dulu lagunya, boleh ya teman-teman ya? Ini dia, lagu permintaan dari teman-teman semua bersama Meli dan juga Aurel. Aurelia Hermansyah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Selamat bergabung juga Eza yang ada di Kabupaten Banjar, Astambul ya kalau tidak salah ya. Kemudian juga Pak Fahlevi, selamat gabung. Mama Rahma di Batola juga, selamat bergabung. Ada Bu Fatima Umar boleh? Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah bisa tembus ya.
1: Ya.
0: Senangnya bisa silaturahmi sore-sore kayak gini. Ya. Alhamdulillah. Sehat kabarnya ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah sehat Bunda.
0: Alhamdulillah. Oke. Ini Bunda mau dengar apa nih di kesempatan sore hari ini? Yang mana lagunya?
1: Gimana Bunda?
0: Ya,
1: alhamdulillah. Cuacanya ini agak mendung-mendung.
0: Mendung. Kalau ini udah mulai reda, Bunda. Banjarmasin udah mulai reda, alhamdulillah. Tapi basah ya.
1: Iya. Oke. Alhamdulillah sehat selalu ya, Bunda Nia.
0: Alhamdulillah. Bunda juga mudah-mudahan sehat sekeluarga ya, nge?
1: Amin.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kita punya lagu yang boleh dipilih. Lagunya tadi apa ya? Bunda tadi lagunya Tere ya?
1: Iya.
0: Ini sebentar lagi akan diputar. Oke.
1: Terima kasih banyak Bunda.
0: Sama-sama Bunda, nge?
1: Iya. Ya udah gitu aja Bunda.
0: Nge, makasih banyak. Ya, makasih Bunda ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa Mbak Rike di Jember. Ini belum gabung kayaknya. Udah apa belum ya? Mbak Rike, terima kasih kalau menikmati siaran kami dan juga pendengar yang lain. Halo. Halo, Blari Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam. Ini dari Putri. Ya, Putri Karangintan. Ini Banjarmasin udah mulai reda nih, alhamdulillah. Rintiknya agak mengecil sekarang.
2: Ini panas sama sini.
0: Oh, bergantian semalam hujan lah udah pian lah.
2: Malam hujannya terus banget tuh sampai malam hujannya juga.
0: Oh iya kah? Pian mau lagu yang mana, Putri?
2: Pilihannya apa ya?
0: Pilihannya kah Dosa Termanis Tere Sempurna Andra, ada lagu apa ini, Tapi Bukan Aku Chris Pati, yang mana, Tersenyumlah Abdul,
2: tersenyumlah aja.
0: Ah, bagus banget, sedekah senyum tuh ya lo.
2: Iya, senyum adalah sedekah yang kami ya.
0: Siap sih.
2: Ada kalau bersedekah uangnya.
0: Iya, senyum barang ya lo. Ayo cak, makasih banyak lah.
2: Gitu, Mbak Mada tadi boleh kesedah?
0: Mada ke sebelahnya Mada ngi hujan nah. Ini hujan mulai reda pang sudah, alhamdulillah.
2: Lo nggak boleh sampai sama Mbak Mada tuh putus tadi.
0: Oh iya kah, sinyal mungkin lah bisa juga. Aja, makasih banyak Putri lah.
2: Oke, terima kasih juga atas waktunya.
0: Siap.
2: Sampai lalu kan Niar.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahlevi juga selamat bergabung ya, nge? Dan siapakah yang akan bergabung? Ini Eza kayaknya ya. Assalamualaikum Za. Halo Eza.
3: Waalaikumsalam.
0: Bisa masuk. Waalaikumsalam Eza. Ini posisinya ada di rumah atau di mana?
3: Di rumah aja Mbak Nia, lagi
0: makan.
3: Di rumah.
0: Oh lagi makan, Han. Bila lawan Eza ini ya makan, lagi, alhamdulillah.
3: Lagi ulangnya makan, bawa rezeki yang datang, bawa rezeki juga aja.
0: Amin, mudah-mudahan bawa rezeki.
3: Mbak Nia, unpanahkan lah. Nomor unit yang lost tuh udah kena kawal lagi, tolong simpenakan lah.
0: Oh,
3: yang ini.
0: Yang ini kah? Ini ada bang tulisan Eza, nomor baru aja tulisannya.
3: Soalnya di WA yang hanya ini ada darisnya nih, WA story ulun lah.
0: Oh, iya kah?
3: Tolong padahkan lawan Mbak Olian, kena malam urahkan story untuk Melody malam tuh nah.
0: Eza, nomor baru nih kah? Ini udah betul tulisan nah Eza,
3: alhamdulillah, baru. Tapi belum kedadaris lagunya lu masuk
0: nah. Oh, dimasukkan ke grup kah?
3: Ada maksudnya di story, bukan grup, bukan maksudnya statusnya aja.
0: Oh status, tadi kena disempat dikirim ada, bisa lah.
3: Kenapa apa, mudah-mudahan mam kena padahkan lawan Mbak Oya.
0: Kena kalau sempat dipadahi, kalau sempat dipadahi kena lah. Kalau
3: soalnya pun bingung mana lagunya.
0: Oh lagu anu lah, list lagunya masukkan ke history lah, siap-siap. Karena dipadahi
3: story aja jadi nyaman pun.
0: Karena bila ingatku padahi. Lagunya yang mana?
3: Soalnya, lagunya Niji aja Mbak Nia.
0: Oh Niji aja, Aija.
3: Mama salam buat Mbak Nia, mudahan lancar rezekinya, barokah. Tapi udah mendingan Mbak Nia, udah anak pilatih berdiri dah.
0: Alhamdulillah, yang sabar lah, pian sabar
3: juga. Yang sabar ya, manu mama nih nate. Nah Mbak Nia juga mudah-mudahan selalu sehat, lancar rezekinya, mudahan barokah.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan selalu dengan Allah Mbak Nia.
0: Amin ya Allah.
3: Makasih lah.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakanlah pendengarlah, mudah-mudahan mamanya Eza segera pulih. Ini udah mendingan ya, berkat doa kita bersama. Kekuatan doa itu dahsyat pendengar. Terkadang di luar nalar, tapi dengan kita tulus mendoakan saudara kita, maka doa akan diijabah. Apalagi kalau hujan deras itu biasanya tidak terhalang, biasanya doa itu dikabulkan. Ini biasanya disampaikan ustadz-ustazah juga. Jadi kalau harinya hujan deras, lebat, banyak-banyak berdoa katanya. Mudah-mudahan hajat kita kabul semua ya, amin. Sekarang ada satu persembahan dari Tere, kemudian diteruskan dengan Andra. Ini dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

Pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Blaria Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah gabung di sini dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya. Salam musik Indonesia, dan kita akan jelang pukul 15.48 menit saat kumandang azan sholat asar. Teman-teman di TikTok, salam kenal semuanya. Salam sehat, selalu bahagia. Sampai jumpa, salam musik Indonesia.

0: Yasin sore ini.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri.

0: untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Selamat sore pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Senang sekali di kesempatan sore hari ini membersamai Anda di program Grand Radio. Dan pendengar RRI Banjarmasin, Grand Radio adalah ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai upaya nyata menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Pendengar, sampah masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang kita hadapi bersama. Namun, di balik persoalan tersebut, ternyata ada peluang, ada manfaat. Bahkan ada berkah yang bisa dirasakan masyarakat apabila sampah dikelola dengan baik. Nah, sore hari ini kami mengangkat tentang berkah dari Takuti, inspirasi kelola sampah untuk negeri. Sebuah perbincangan yang tentu pendengar RRI, narasumber yang kami hadirkan ini, beliau dari Desa Takuti ya, Kabupaten Banjar, yang berhasil membangun kesadaran masyarakat, membangun kesadaran masyarakat ini melalui bank sampah berkah mulia. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimanakah perjalanan termasuk juga tantangan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, kami sudah bersama dengan Bang Saimin selaku Direktur Bank Sampah Berkah Mulia Desa Takuti, Kabupaten Banjar. Assalamualaikum, Bang Saimin.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, bisa bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Sehat selalu kabarnya?
4: Alhamdulillah, Bu.
3: Alhamdulillah. Okay. Untuk pendengar RRI dan juga pemirsa, Anda dapat dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Anda yang ingin sharing, ingin bertanya juga boleh di 0811511410 dan 0511325162. Baik, saya langsung ke Bang Saimin. Boleh dong diceritain begitu ya, Bang Saimin ya, bagaimana awal mula berdirinya Bank Sampah Berkah Mulia di Desa Takuti dan apa yang melatar belakangi pembentukannya? Silakan, Bang.
4: Ya, terima kasih, Ibu. Yang melatar belakangi terbentuknya Bank Sampah di Desa Takuti, yang pertama yaitu kemirisan saya sendiri karena banyak sampah yang dibuang oleh warga secara sembarangan di pinggir-pinggir jalan ataupun di depan-depan rumah mereka, dan itu membuat saya merasa risih. Saya pecinta dari dulu senang kebersihan, jadi saya merasa risih melihat hal-hal tersebut. Terus yang kedua, di sini saya melihat ada peluang usaha. Nah, peluang usaha yang menurut saya belum banyak persaingannya. Nah, sampah ini kan tidak ada kota, SPL-nya nggak ada, terus tidak ada agar turun naiknya, misalkan di timbangan. Nah, di situ yang membuat saya terinspirasi untuk melakukan pembentukan bank sampah. Nah, yang ketiga, bank sampah yang kita bentuk ini mulainya, Bu, jadi kita ditawari teman yang kebetulan teman tersebut bekerja di kelurahan sebagai direktur bumdes. Nah, jadi kita bentuk di situ, terus kemudian kita belajar bank sampah sekumpul, bagaimana sih caranya biar sampah-sampah itu

0: bisa kita manfaatkan, atau sampah-sampah tersebut mana yang laku, mana yang tidak laku. Ya. Nah, mungkin sudah itu aja, Bu.
1: Iya. Jadi ini memang ya asal mula kenapa ini bisa terbentuk Bangsa Imin ya. Ini memberikan nilai ekonomi dari sampah yang selama ini mungkin ada yang beranggapan dan banyak yang beranggapan ini tidak berguna, tidak menjadi cuan begitu ya, Bang ya?
0: Iya, betul, Bu. Sebagian masyarakat mungkin memandangnya sebelah mata. Di sini ada yang merasa jijik karena mungkin melihat itu kotor, karena itu bekas sampah, bekas makanan atau bekas minuman ataupun bekas yang lainnya. Mungkin di sini mereka masyarakat merasa jijik ataupun kotor. Iya. Jadi tapi sebenarnya di sini ada peluang usaha.
1: Ya. Baik, kita salut sama Bang Saimin ya dan kawan-kawan yang ada di sana, Bang ya, bisa mengubah stigma pandangan masyarakat seperti itu. Dan sekarang kita ingin tahu juga dari Bang Saimin ya, kan berada di wilayah yang cukup jauh dari pusat kota begitu ya, Bang ya. Bagaimana, Bang? Tantangan yang dihadapi Abang dan teman-teman di sana saat mengajak masyarakat agar ayo kita peduli begitu ya terhadap pengelolaan sampah. Itu bagaimana, Bang, tantangannya?
0: Tantangan dari masyarakat itu bermacam-macam, Bu ya. Mm-hmm. Ada yang pro, ada yang kontra. Kontranya begini. Mereka menganggap masa sih sampah itu bisa menjadi duit, yeah, bisa menjadi uang. Karena di desa, Bu ya, di desa itu kan belum tahu kalau sampah yang kita yang kita hasilkan sehari-hari itu bisa bermanfaat sebenarnya, bisa didaur ulang kembali. Nah, di sini menjadi tantangan kita yang pertama. Terus yang kedua, karena jarak di desa itu per RT itu jauh, ada beberapa kilo, jadi kita untuk edukasi ke masyarakat itu lumayan susah. Karena kebanyakan masyarakat di sini kan kalau pagi sampai siang itu pegawai di perkebunan karet dan perkebunan sawit. Nah, paling enggak hari Minggu mereka ada libur. Nah, disitulah kita manfaatkan waktu untuk berkunjung ke masyarakat atau RT-RT tersebut untuk bagaimana caranya agar sampah-sampah di masyarakat ini jangan sampai dibuang sembarangan dan dibakar.
1: Iya. Artinya di sini Bang Saimin tidak simsalabim begitu ya, langsung jadi begitu ya. Perlu proses dan juga sosialisasi. Saya yakin Bang Saimin dan teman-teman selalu memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat. Begitu, Bang, dilakukan selama ini?
0: Iya. Kita sosialisasi ke masyarakat itu pertama melalui RT, Bu.
1: Iya.
0: RT kita datangi, kita jelaskan bahwa di daerah kami, di daerah di sini, di RT ini telah berdiri bank sampah. Nah, manfaat dari bank sampah ini, sampah-sampah yang bisa didaur ulang dari masyarakat, tolong jangan dibakar, jangan dibuang sembarangan, nanti kita insya Allah yang ngelola bank sampah, begitu.
1: Iya, tapi masyarakat diajarin juga ya, Bang, cara memilah sampah, diajarin juga?
0: Ya, kita ajari memilah sampah, mana yang laku, mana yang enggak, mana yang botol. Nah, di antara botol-botol itu kan ada bermacam-macam ya. Ada botol bekas oli, botol bekas minuman, terus ada kertas-kertas, bermacam-macam kertas. Itu kita ajarkan semua. Jadi dari sini harga itu kita berbeda-bedakan juga sesuai jenis sampah yang dihasilkan mereka.
1: Iya. Abang, sejak tahun berapa bank sampah ini berdiri?
0: Sampah di Bank Sampah Berkah mulai berdiri tahun 2023. Kurang lebih 3 tahun.
1: 2023 gitu ya?
0: Iya.
1: Ya. Anggotanya berapa orang, Abang? Boleh tahu?
0: Nah, untuk anggota sendiri, kita sempat dulu, Bu ya, sempat kita membuat cabang di desa, istilahnya di kelurahan 1, di RT 1. Nah, kenapa kita memilih 2 cabang? Karena feeling saya, feeling saya begini, orang menangani sampah kalau nggak dari lahir dari hati nurani nggak akan berhasil. Nah, kita coba itu, ternyata memang benar mereka yang di kelurahan itu cuma kalau nggak salah 2-3 bulan. Mereka mengelola sampah terus mereka bubar. Nah, disinilah tantangan saya sendiri, karena mereka sudah bubar, karena bank sampah ini sudah apa namanya sudah tertera di dinas, maka mau nggak saya lanjutkan sampai sekarang, walaupun itu saya lakukan sendirian untuk saat ini, nggak ada yang membacking.
1: Iya, baik. Dari cerita Bang Saimin, awal mulanya itu berantakan sampah begitu ya. Tapi setelah ada bank sampah di situ, dari Bang Saimin mempeloporinya bersama teman-teman, akhirnya jadi bersih dong ya?
0: Ya, insya Allah. Insya Allah sudah menjadi bersih, dan masyarakat pun sekarang kalau sampah-sampah yang bisa didaur ulang, nggak mereka bakar lagi, nggak mereka buang sembarangan lagi. Ya. Jadi mereka kumpul rumah masing-masing. Nah, setelah mereka sudah mengumpulkan rumah di masing-masing, telepon saya menjemput ke rumah.
1: Iya, artinya di sini ada apa ya? Ada kesadaran, ada kepedulian begitu dari masyarakat. Ini semakin bertambah ya anggotanya ya, Bang ya?
0: Ya, kalau nasabah, alhamdulillah sudah ada sekitar 100-an bu, 100 nasabah.
1: Alhamdulillah. Nah, tentunya perubahan seperti ini menjadi kebanggaan tersendiri Bang Saimin bagi masyarakat di Desa Takuti. Dari awalnya cuek, sekarang ada kepedulian, begitu Bang ya? Nah, selanjutnya saya ingin tahu juga nih dari Bang Saimin, bagaimana Bang cara Bank Sampah Berkah Mulia memberikan edukasi agar terbiasa memilah sampah. Ini kayaknya perlu banget nih menjadi kita tekankan di dialog kita hari ini, agar bisa memilah sampah dari rumah. Mungkin bisa diberi penjelasan, Ge?
0: Ya, sebenarnya yang kita lakukan Bu ya, tidak, yang penting pertama tidak bosan. Tidak bosan-bosan kemudian kepada masyarakat, apapun rintangannya, apapun tantangannya harus kita hadapi. Karena kalau kita nggak sering-sering mengedukasi kepada warga, ya itu tadi, kadang-kadang mereka kembali lagi ke apa, ke perbuatan yang telah lalu, istilahnya membuang sampah sembarangan, membakarnya. Jadi kita perlukan keuletan dan kegigihan di dalam mengedukasi kepada masyarakat, jangan pernah bosan.
1: Iya, berarti di sini ada pendampingan ya. Ada pendampingan, dan apakah di sini juga melibatkan sekolah, Bang Saimin? Dan kelompok masyarakat yang lain juga di sekitar situ? Nggih?
0: Di tempat saya sendiri sekolah belum Bu ya. Cuma sudah PKK. Nah, PKK penggerak ibu-ibu, PKK sudah kita lakukan kegiatan untuk ibu-ibu PKK, setiap kegiatan harus membawa sampah. Sampah kita timbang, dan dari hasil sampah tersebut bisa buat tas untuk mereka.
1: Ya, baik. Dan ini pasti edukasinya selalu dilakukan berulang-ulang, gitu Bang ya, agar masyarakat sadar, begitu ya. Selama ini kerjanya sama teman-teman semua Bang.
0: Jadi kalau kita nggak melakukan hal tersebut, nggak setiap kali kita keliling mengedukasi kepada masyarakat, otomatis masyarakat tersebut ya ibarat semangat itu melemah. Cuma kalau kita sering-sering memberikan mereka motivasi untuk berbuat kebaikan, bahwa sampah ini bermanfaat, apa yang kita lakukan demi lingkungan kita, itu insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Walaupun kita nggak bisa berbuat lebih baik, lebih banyak lagi, demikian itu.
1: Ya, baik. Bang Saimin, selain membantu mengurangi volume sampah di sekitar rumah tangga gitu ya, masyarakat, pasti ini juga memberikan efek yang luar biasa, menambah pendapatan. Begitu Bang?
0: Iya Bu, benar sekali. Memberikan manfaat bagi warga yang membawa sampahnya. Ini ada pengalaman Bu ya, pengalaman warga sendiri. Mereka kadang-kadang kan mau belanja bingung, mau belanja pulsa, mau belanja garam, mau belanja ke warung itu bingung jajan anaknya. Tapi ketika ada bank sampah di RT mereka, mereka pun kalau enggak mereka datang ke bank sampah, kita diteleponi mereka, "Bang, di sini ada sampah. Bisakah ditimbang hari ini untuk beli pulsa?" Yeah. "Siap, Bu." Nah, jadi dari sini yang mereka anggap tadi sampah itu enggak bernilai, tapi mereka membuktikan sendiri sekarang sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi yang cukup lumayan.
1: Iya, baik. Ini mungkin abang ada juga laporan ya bang ya, yang bisa diterima oleh masyarakat itu berapa banyak lah cuannya begitu kalau mereka rutin mengumpulkannya bang?
0: Kalau dari masyarakat sendiri Bu ya, khususnya yang pribadi itu nggak banyak. Cuma sampah yang mereka kelola itu kan sebenarnya yang terbanyaknya itu kan sampah-sampah plastik biasa Bu ya. Lain sampah-sampah botol. Nah, yang lumayan banyak itu sampah-sampah dari warung Bu. Dari toko-toko. Nah, itu lumayan banyak. Sampai ada yang terkumpul sudah menjadi ada yang 2 juta, 1 juta gitu.
1: Itu berapa lama mengumpulkan sampai berjuta-juta kayak begitu?
0: Itu tergantung Bu, tergantung mereka. Kalau mereka sering menimbang, sering mengantar ke tempat kami atau kami yang menjemputnya, insya Allah paling nggak sampai 2 tahun itu bisa terkumpul seperti itu.
1: Lumayan.
0: Karena sampah
1: juga
0: mereka tuh tergantung sampah yang mereka apa nih, yang mereka jual atau yang mereka pilah. Nah, yang kalau plastik, jenis plastik ya lumayan lama sih. Tapi kalau jenis kertas, terus ada juga besi dan lain-lain, mungkin 1 tahun mungkin sudah bisa menabung sekitar 1 juta lebih.
1: Wow, lumayan banget ini. Sampah jadi cuan, jadi duit ya pendengar ya. Selain lingkungan bersih, kita juga berkah dapat duit, dapat cuan. Ini bang, jadi manfaatnya bukan hanya sekedar ekonomi saya rasa, tapi juga sosial dan lingkungan bersih ya bang ya. Gitu. Nah bang, saya ingin tahu juga nih, apakah ada begitu ya produk atau produk kreatif atau inovasi yang dihasilkan dari pengolahan sampah Bank Sampah Berkah Mulia, adakah?
0: Nah, kalau untuk saat ini yang kita lakukan belum banyak Bu ya, cuma kemarin kita sudah mencoba pemanfaatan seng bekas. Nah, seng bekas yang masih layak dipakai, cuma di situ kan ada timbul karat. Nah, kita coba memanfaatkan untuk daun pintu, daun jendela. Nah, ini kita modal ya, kita modal cat kembali. Cuma ini skalanya belum kita perjualbelikan, cuma masih kita manfaatkan untuk kita sendiri.
1: Untuk ya, daun
0: untuk
1: pintu ya?
0: Untuk pintu-pintu toilet, nanti gitu.
1: Iya. Iya, itu lebih kuat memang ya bang ya.
0: Selainnya kalau kena air nggak akan keropos ataupun nggak akan apa ini namanya, kalau dibandingkan dengan fluid, nah itu nggak akan keropos.
1: Baik, kita nanti juga mengajak masyarakat yang ingin bertanya, boleh ingin sharing juga boleh ya bang ya.
0: Silakan.
1: Iya, silakan untuk masyarakat Banua yang ingin bertanya, kami persilahkan di 0811511410 dan 0511325162. Ini ada pertanyaan bang dari pendengar, saya akan bacakan ya. Selamat sore abang, salam kenal ya bang ya. Saya Anton di Banjarmasin. Saat ini banyak anak muda yang sebetulnya peduli lingkungan, namun sering merasa bingung harus memulai dari mana. Menurut abang, langkah sederhana apa yang paling mudah dilakukan generasi muda agar bisa berkontribusi nyata dalam mengurangi masalah sampah di lingkungan sekitar? Terima kasih ya bang ya. Oke, boleh ditanggapi?
0: Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran ya, sebenarnya pemuda di Indonesia ini khususnya itu memang kepedulian sampahnya itu ya dikatakanlah mungkin apa ya, semangatnya tinggi, cuma kadang-kadang terkendala ya mungkin ada rasa apa ya, rasa gengsi atau rasa apa. Cuma kalau menurut pribadi saya sendiri, sifat-sifat seperti itu kita jauhi, jangan kita tanamkan dalam diri kita ataupun dalam hati kita, karena sifat malu, sifat gengsi itu tidak akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat, maksudnya untuk kegiatan lingkungan ini. Jadi kita buang jauh-jauh apapun, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, yang penting selama itu bermanfaat untuk lingkungan dan untuk makhluk hidup lainnya di muka bumi ini, kita laksanakan apapun rintangannya. Nah, kalau berbicara masalah, misalkan ya, masalah modal ataupun apapun, modal itu bisa dicari, yang penting niat dulu, niat yang baik dulu dari hati, karena dari niat yang baik ini, keinginan ini, mudah-mudahan segala modal ataupun segala apapun itu akan apa, mengalir dengan sendirinya.
1: Ya, baik, itu jawabannya ya untuk Pak Anton, Pak Anto yang bergabung di acara Grand Radio. Yang lain mungkin daerah-daerah kabupaten kota yang ingin sukses pula seperti Desa Bang Saimin, Desa Takuti namanya ya Bang ya, Berkah Mulia. Ya, ya, ya. Ini bisa sukses, silahkan untuk bisa bertanya atau sharing juga boleh. Ini Bang, Berkah Mulia, Bang Sampah Berkah Mulia. Pernah nggak Bang, Bang Sampah Berkah Mulia ini menghadapi masa-masa sulit Bang Saimin? Boleh diceritakan?
0: Sebenarnya kalau masalah masa-masa sulit itu ya, apa ya? Mm-mm. Namanya kita hidup, kadang naik, kadang turun. Cuma karena sudah keluar dari dalam hati itu, kita benar-benar untuk kegiatan lingkungan, jadi ya nilai-nilai ekonomi enggak tepi kita, jadi kita fokus agar masyarakat itu bisa peduli sama lingkungan atau tempat tinggalnya, bebas dari sampah yang dibuang sembarangan atau sampah-sampah yang dibakar. Jadi masa sulit itu mungkin menurut kami kalau masalah ekonomi atau apapun itu enggak terlalu kita pikirkan. Jadi yang penting kita bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak membuang sampahnya sembarangan ataupun membakar sampahnya sembarangan.
1: Iya. Yeah. Baik. Sebuah usaha tidak langsung simsalabim, ada prosesnya Bang Saimin. Bang, kita ingin tahu juga nih, ini mungkin menginspirasi juga ya untuk masyarakat Banua, masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti jejak Abang menjadi Bang Sampah yang sukses, boleh dikata demikian. Bang, dari masyarakat yang awalnya itu menolak dan sekarang boleh dikata mereka jadi pendukung setia Abang, adakah? Awalnya menolak mereka, tapi sekarang jadi pendukung. Bagaimana Bang? Di tempat Pian adakah kayak gitu?
0: Banyak Bu, sebenarnya masalah pro kontra itu sebenarnya apapun usaha yang kita lakukan sebenarnya itu memang ada. Cuma karena kita sering-sering mengedukasi kepada masyarakat tentang sampah ini, lambat laun orang-orang yang tadi meremehkan sampah, akhirnya mereka peduli sama sampahnya mereka masing-masing. Jadi di sini kontra itu memang selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang kontra tersebut? Ya kita perlu di sini kesabaran dan keuletan untuk menasihati ataupun mereka tadi.
1: Ya, baik. Harus sabar. Sabar yang memang gak punya batas ya untuk membangun negeri ini agar tidak berantakan dengan sampah, dan sampah bisa menjadi cuan, dan mindset masyarakat dari awalnya cuek menjadi peduli terhadap lingkungan. Ini memang perlu proses yang tidak cepat, harus perlahan-lahan, seperti halnya abang dan teman-teman yang mengelola bank sampah ini jadi sukses seperti saat ini. Abang, sebelum kita teruskan, kita akan jeda dulu ya. Kita akan dengar pesan yang mau lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
13: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
12: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
13: Iya deh, iya.
12: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
14: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kita masih bersama di program Grand Radio yang tentu hadir membersamai pendengar dengan tema Berkah dari Takuti, Inspirasi Kelola Sampah untuk Negeri. Takuti ini adalah nama sebuah desa yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Baik, masih bersama Bang Saimin ya, nggih?
0: Iya, siap.
1: Baik, Abang, kita ingin tahu juga nih Bang ya, mungkin ada daerah kabupaten kota di Kalsel begitu ya yang ingin sukses seperti desa Abang. Kira-kira yang menjadi kunci agar semangat warga dalam mengelola sampah tetap terjaga hingga saat ini apa Bang? Selain kepedulian tadi dan juga kita merangkul warga. Selain itu apa Abang?
0: Kita selalu siap ketika warga meminta untuk mendatangi mereka. Jadi siap di sini dalam arti mengedukasi mereka, jangan sampai kita merasa jenuh ataupun bosan, karena dengan demikian masyarakat itu lebih bisa menerima daripada kita sekali dua kali. Itu lebih sering-sering itu lebih baik, karena kalau kita nggak sering-sering kepada masyarakat begitu, nanti masyarakat itu ya tadi akan kembali ke kejahilannya, kembali ke semula.
1: Kejahilan. Baik, takutnya kayak gitu ya Bang ya? Iya. Baik, ini kita menerima juga pendengar yang bergabung ya melalui WhatsApp. Terima kasih untuk teman-teman semua yang aktif bergabung dengan kami di sini. Alhamdulillah. Ini abang dari pendengar yang bergabung ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kenal bang. Abang, kalau ada yang mau sukses seperti desa abang mengelola sampah, di mana yang bisa dihubungi? Nah, ini mungkin ada nomor kontaknya atau apa, atau ada IG-nya begitu, Bang Saimin?
0: Ya bisa nanti ngubungin ke nomor WA ulun saya saja, Bu, yang ada gitu. Di sini.
1: Ya, RRI siap menjembatani ya, pendengar ya. Kita siap ya Bang ya, RRI menjembatani apabila ada masyarakat yang ingin belajar dari Bang Saimin, ingin sukses ya untuk mengelola bank sampah. Ini ada juga yang bertanya. Selamat sore ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Bang Saimin. Bang, adakah dari pemerintah memberikan dukungan untuk bank sampah berkah mulia? Adakah katanya?
0: Kalau selama ini dari pemerintah memang ada Bu ya, dari kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan penghargaan kepada bank sampah berkah mulia Takuti dengan kategori bank sampah mandiri yang ada di desa dengan nasabah terbanyak. Nah, kemudian ada juga kemarin di fasilitasi untuk kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan manajemen bank sampah. Mungkin kalau dari pemerintah itu Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau dari pemerintah desa belum ada Bu.
1: Nah, iya.
0: Terus terang aja belum ada.
1: Baik, ini nasabahnya tadi jumlahnya berapa Bang?
0: Sekitar 100 lebih Bu, 100 lebih.
1: Nah. 100 lebih. Kalau masalah permodalan ada nggak bantuan dari pemerintahan desa gitu, ada nggak?
0: Kalau permodalan kita mulai nol Bu, dari nol nggak ada di apa ini namanya di backing dari pemerintahan desa. Kita cuma kemarin diberikan modal timbangan saja Bu. Nah, jadi di sini kita di desa itu beda dengan kegiatan di kota Bu ya, karena di desa ini sifatnya orang itu mintanya minta cash, nah dibayar langsung. Mm-mm. Jadi mereka nggak mau menabung dengan alasan jarak yang jauh, waktu yang ditempuh jauh, terus sampah yang ditimbang tidak banyak, terus sampah yang dikumpulkan itu nggak banyak. Jadi mereka setiap kita datang ke tempat mereka menimbang sampahnya, mereka minta dibayar cash. Tapi dengan catatan saya juga mencatat berapa hasil sampah yang mereka apa yang mereka pilih dari rumah, terus kita apa kalkulasikan dengan harga, dapat harga berapa. Nah, dari sini untuk sementara ini belum ada pihak dari desa memberikan apa modal.
1: Ya. Ini kita terharu ya, pendengar dan juga pemirsa, perjuangan Bang Saimin dan teman-teman untuk bank sampah ini. Dari awalnya masyarakat menolak, sekarang peduli, ada empati untuk bersih-bersih dari sampah begitu. Dan dari sampah yang dianggap kotor, ini bisa menjadi duit, bisa menjadi rezeki. Bang, rasanya baper juga ya. Kita bisa membayangkan perjuangan abang begitu, yang luar biasa. Ini tidak saja mengajak masyarakat, ayo dong bersih-bersih, karena bersih-bersih itu memang sebagian dari iman begitu Bang Saimin ya, tetapi mengubah mindset masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Bang Saimin, apa harapan pian Bang ke depan untuk bank sampah ini?
0: Harapan saya sendiri untuk bank sampah ini mudah-mudahan ke depannya bisa menjangkau lebih banyak lagi Bu, RT, kelurahan yang ada di mana khususnya yang ada di Takuti ini. Mm-hmm. Mau baik yang ada di daerah pegunungan, pelosok pedesaan, mudah-mudahan bisalah nanti terjangkau. Cuma yang saya pikirkan sekarang kan sarana Bu ya, sarana pengangkutan sampah. Mm-hmm. Mereka itu kita belum, selama ini kita masih pakai gerobak Bu, ditarik sama kendaraan bermotor, itu aja. Jadi tapi kalau kita melihat anu betapa pentingnya lingkungan, betapa pentingnya kepedulian kita kepada lingkungan agar lingkungan ini enggak dicemari oleh sampah, Jadi semua rintangan itu kita anggap hal yang biasa. Ya mudah-mudahan dari sini nanti ada jalan, entah dari mana kita nggak tahu, jalan dari langit, mudah-mudahan ada, jalan dari manusia juga ada mudah-mudahan.
1: Iya, ini melalui acara kita hari ini di Grand Radio, mungkin bolehlah Abang sampaikan begitu ya kepada pemerintah, mungkin ingin bantuan apa Bang, pick up kah atau apa begitu, gerobak kah, agar bisa menunjang aktivitas untuk bank sampah.
0: Ya, kalau untuk saat ini ya kita memang perlukan sarana untuk pengangkutan sampah ke warga-warga yang khususnya ada di pegunungan. Ya, kalau nggak ada backup ya TOSA bisa. Jadi kita nggak muluk-muluk lah apapun. Yang penting sarana ke sana itu bisa kita jalani dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan kita naik kendaraan bermotor yang menarik gerobak. Nah, di sini kadang-kadang ini pengalaman pribadi sendiri, kadang ada kerusakan di jalan Bu, di tengah jalan, kehujanan, kepanasan. Nah, demikian itu ya memang bukan menjadi hal-hal yang apa nih, yang menurut saya pribadi itu menjadi halangan, enggak. Cuma kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh.
1: Ya. Baik. Pernah nggak melakukan permohonan kepada pemerintah minta bantuan kayak gitu Bang, untuk sarana di bank sampah?
0: Selama ini kalau untuk ke pemerintah Pemda belum pernah. Ke kelurahan sudah pernah, cuma kurang ditanggapi ya, karena mereka menganggap apa ya, mungkin dari segi ekonomi, nah mereka nggak memuaskan mereka begitu.
1: Ya, baik. Ini mudah-mudahan kita semua terlibat ya, dari pemerintah juga berkolaborasi untuk sama-sama menjadikan berkah dari sampah, begitu ya, Bang ya, Bang Saimin. Apa pesan yang barangkali ingin Pian sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih peduli terhadap lingkungan dan juga pengelolaan sampah? Silahkan, pesan apa yang ingin disampaikan?
0: Ya, pesan saya untuk pemuda dan pemudi yang mendengarkan acara ini, jadilah pemuda dan pemudi yang bermanfaat untuk orang lain atau untuk manusia dan makhluk lainnya. Karena kita dilahirkan di bumi ini, ditunjuk sebagai khalifah di bumi, maka sudah tugas dan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan dan bumi ini dari hal-hal yang merusak ataupun mengotori alam ini. Hilangkan malu dan gengsi kalian, karena malu dan gengsi itu ada tempatnya. Tapi kalau masalah sampah kalian malu, kalian gengsi, maka lambat laun kalau kita tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar kita, alam ini akan menjadi tercemar dan cepat rusak, dan makhluk yang ada di dalamnya akan merasakan akibat tersebut. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bang Saimin sudah memberikan inspirasi dan juga edukasi kepada kita semua, masyarakat Banua. Yuk, kita banyak belajar dari Bang Saimin agar kita bisa mengelola bank sampah dengan baik. Selain mendapatkan cuan, kita juga bisa apa namanya, menjadikan kita dan lingkungan bersih, begitu Bang Saimin ya. Iya.
0: Ya.
1: Baik. Dan pendengar dari Desa Takuti, kita banyak belajar bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Jadi kepedulian terhadap lingkungan ternyata dapat dimulai dari rumah kita, dari kebiasaan sederhana memilah sampah lalu dilakukan bersama-sama. Dan Bank Sampah Berkah Mulia ternyata bisa membuktikan bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat menjadi berkah bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan bahkan ekonomi warga. Dan disinilah dengan semangat gotong royong serta kepedulian yang tumbuh di Desa Takuti, Kabupaten Banjar, menjadi inspirasi untuk kita, pendengar, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih Bang Saimin dan juga pendengar dan pemirsa yang selalu setia. Salam sehat, selalu bahagia. Terima kasih Abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda. Gimana kabarnya Ria Arda?
0: Halo juga, saya dan kawan-kawan pastinya baik-baik saja. Amin sendiri, bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kalau kabar kita baik, cuaca kita beberapa hari ini luar biasa cukup adem nih Ria Arda dibanding mungkin minggu kemarin yang cukup panas. Berarti gimana kalau di Samarinda sendiri?
0: Ya? Cukup rata rekan Amin, kalaupun demikian untuk kawasan Kalimantan ya rekan Amin.
1: Oke, betul.
0: Informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini dari Palangkaraya rekan Amin?
1: Ria Arda, terkait tentang kenaikan harga BBM, Pemko ajak warga untuk jangan panik, Ria Arda.
0: Baik, silakan. Informasi selengkapnya, Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Terima kasih Ria Arda dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menghimbau masyarakat agar tidak panik dan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
2: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Bukan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini pertimbangan sudah menghitung seperti apa harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan

0: kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibat seperti ini.
1: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya, Ria Arda, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Samarinda.
3: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubaida.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore ini Jubaida?
1: Iya, ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras yang terhambat Ria.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih Riarda dari Samarinda. Pemirsa dan pendengar, penyaluran bantuan pangan beras dan juga minyak goreng alokasi Februari-Maret 2026 di Kota Tarakan terhambat disalurkan. Keterlambatan ini pun disebabkan karenanya keterbatasan karung beras hingga proses repacking baru bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini.
2: Ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung.
3: Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara terhambat disalurkan. Kepala Perumbulok di Tarakan, Zaman Syari Absolin, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi kami 11 Juni kemarin. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses repacking baru bisa dilakukan belakangan.
2: Yang sekarang ini itu sedang dilakukan penyaluran bahan-bahan ini merupakan alokasi Februari sama Maret. Memang ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung, sehingga kami menunggu proses karung dulu, kami lakukan repacking sehingga untuk kelurahan yang sebelumnya belum tersalurkan untuk alokasi Februari-Maret ini kami salurkan. Alhamdulillahnya sudah kami salurkan di seluruh kelurahan di Tarakan.
3: Ia menyebut sampai saat ini sudah 20 kelurahan yang proses penyalurannya berjalan. Total seluruh kelurahan di Tarakan sudah masuk tahap distribusi. Total penerima manfaat di Tarakan sebanyak 30.369 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Zaman Syari menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat 30 Juni 2026. Namun ia sudah minta kelurahan menyelesaikan di minggu ke-4 Juni agar tidak mepet deadline. Sementara untuk data penerima, Bulog hanya menerima langsung dari Kementerian Sosial. Sepengetahuannya yang mendapatkan adalah desil penerima 1 sampai 4. Namun jika warga tidak ditemukan di RT atau kelurahan, dibolehkan untuk mengganti dengan tetap memenuhi kriteria. Muhammad Rayyabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaida. Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Niar, selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore Ria Arda.
0: Iya, bagaimana ini kondisi cuaca di Banjarmasin sendiri rekan Niar saat ini?
1: Iya, dapat kami laporkan Ria Arda, Banjarmasin sore hari ini agak dingin karena baru aja diguyur hujan dan alhamdulillah hujannya udah selesai, terasa dingin sekali sore hari ini.
0: Iya, sisanya tinggal menantikan malam minggu rekan Niar ya.
1: Betul.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, informasi yang akan kami sampaikan Ria seputar pengawasan ruang publik yang diperketat.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Terima kasih Ria Arda. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik agar diperketat. Menyusul viralnya video sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Video yang memperlihatkan sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam viral di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan ruang-ruang publik diperketat. Yamin menegaskan kawasan publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, bukan dijadikan tempat melakukan tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika yang berlaku di masyarakat. Menurutnya pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah. Peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku dan mengontrol aktivitas anak di luar rumah. Yamin menilai fenomena tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pengawasan terhadap generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar.
3: Kita sampaikan kepada beberapa SKPD terkait dalam hal pembinaan. Ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya dari pihak pemerintah, para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus diingatkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka.
2: Merespon kejadian ini, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak dengan memperketat patroli di lokasi tersebut. Petugas juga memasang spanduk peringatan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdul Salam mengingatkan pentingnya peran aktif keluarga dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi pengaduan warga terkait aktivitas remaja yang meresahkan.
4: Masalah yang aduan masyarakat yang viral di kawasan Zapri Zamzam tentang aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertibannya.
2: Viralnya video tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan di ruang publik sekaligus menjadi alarm bagi para orang tua agar lebih aktif mengetahui aktivitas dan pergaulan anak-anak. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan keluarga, diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ria Arda, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Dan saya kembalikan ke Ria Arda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Dari Nunukan, apa informasinya akan dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi?
1: Informasi kali ini kita akan sampaikan terkait tentang ada ribuan warga di Nunukan menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng, rekan Arda.
0: Baik, silakan Rusdi, informasinya untuk pendengar kita.
1: Baik, ribuan warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Timur menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Lurah Nunukan Timur Andi Artisa Mancorha mengatakan, tahun ini Kelurahan Nunukan Timur mengalami peningkatan 300% penerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerima sebanyak 1.993. Kemudian dari total penerima yang sudah terrealisasi, 60% atau 1.277. Sedangkan sisanya 36% atau 716 paket beras dan minyak goreng.
3: Jadwal penyaluran kami terakhir hari Jumat. Dan mudah-mudahan sampai hari Jumat nanti sudah tersalurkan semua. Seperti itu.
4: Penyaluran ini berapa hari?
3: Penyalurannya yang penerima langsung, yang bersangkutan, yang penerima, kan ada dua tahap, yang punya denom, kemudian pengganti. Nah, untuk yang memiliki denom, sesuai dengan undangan itu, jadwalnya 4 hari dari minggu kemarin. Dan untuk yang pengganti, hari Selasa sampai hari Jumat.
2: Ia menjelaskan jika ada alamat warga tidak ditemukan, mencapai 60%, kemudian diganti dengan warga lain yang kategori ekonomi kurang mampu. Jumlah tersebut lebih banyak pengganti dibandingkan yang menerima undangan.
3: Insya Allah tepat sasaran, karena memang saya sampaikan kepada Ketua RT agar ketika mengganti yang pengganti itu, orang penerima pengganti itu, ya harus dilihat juga kondisi ekonominya bagaimana. Jangan ada yang punya mobil ke sini atau bagaimana, rumahnya bagus, seperti itu. Tapi memang alhamdulillah untuk tahun ini hampir semua warga yang masuk dalam catatan kami yang membutuhkan bantuan dapat semua, karena memang itu tadi 300% naiknya.
2: Ia juga menyampaikan jika data penerima bantuan ini berdasarkan dari pemerintah pusat, kemudian diserahkan ke Bulog dan difasilitasi oleh masing-masing kantor kelurahan. Oleh sebab itu, kedepannya penerima bantuan ini sudah sesuai dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut benar-benar diperhatikan terkait pendataan. Meski sudah ada pemutakhiran data DTSN, namun hanya pemutakhiran desil 1 hingga desil 5 dan tidak ada penambahan. Permasalahan saat ini adalah banyak orang yang berhak menerima, namun tidak masuk di dalam data DTSN. Penerima ini semuanya data dari DTSN. Ketika ada lagi bantuan, kejadian ini pasti terulang. Oleh sebab itu pihaknya memberikan usulan untuk menambah jumlah tersebut, karena kelurahan dapat melakukan melalui operator kelurahan DTSN. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjir Nusantara kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar,

0: Kembali ke kampung halaman, terlihat jamaah haji asal Kabupaten Pasir memborong boneka unta dari Tanah Suci untuk cucu kesayangan. Berikut dilaporkan Randy Falevi, reporter RRI Samarinda.
1: Suasana haru bahagia menyelimuti Masjid Agung Nurul Falah Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir saat rombongan pertama dari Pasir kloter ketiga yang tiba dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Ribuan masyarakat dari keluarga jamaah haji yang menunggu kedatangan rombongan tersebut sangat antusias menanti kepulangan keluarga tercintanya yang tiba di bumi Daya Taka. Salah satu jamaah haji asal Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, yang baru tiba di Tanah Grogot pada Kamis 11 Juni 2026, Jumardin mengatakan bahwa ia sengaja memborong boneka unta dari Tanah Suci sebagai oleh-oleh untuk keempat cucu tersayangnya. Jumardin mengaku selama melaksanakan ibadah suci bersama istri tersayang dan rombongan tidak mengalami masalah, karena baginya pelayanan maksimal dari petugas sangat membantu untuk kekhusyukan beribadah.
2: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena artinya pelayanan di tahun ini cukup lumayan dibanding tahun-tahun berikutnya, kemarinnya gitu. Dari transportasinya alhamdulillah lancar, dari makanannya juga alhamdulillah lancar juga di sana. Nah, sampai ke tanah air juga gitu.
3: Air, ya. Berarti pelayanannya bagus nih Pak, maksimal.
2: Untuk tahun ini alhamdulillah bagus. Oh, ya.
3: Oke, okay, baik. Nah, ini Pak, saya lihat nih bawa hadiah nih Pak, dari ini buat apa nih Pak?
2: Ini buat cucu ini.
3: Buat cucu.
2: Iya, buat cucu. Iya, buat cucu ini.
1: Lebih lanjut, selain pelayanan dari berangkat hingga ke Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air, untuk pelayanan kesehatan dikatakan Jumardin sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya.
2: Kalau kita di sana sehat-sehat aja, sehat-sehat aja di sana.
3: Sama teman-temannya.
2: Iya.
3: Haji lainnya ya.
2: Karena artinya dari tim medis, alhamdulillah pelayanannya cukup lumayan gitu. Artinya bagus lah. Dia selalu mengikuti jamaah kemana dia, apa yang dibutuhkan selalu di.
1: Setelah kembali ke rumah, Jumardin berharap ibadah haji selama di Tanah Suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Juga boneka yang dibawa pulang ini dapat menyenangkan hati cucunya yang sangat dirindukannya selama beribadah. RRI Randy Falevi Kusuma melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Randy Falevi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Halo pendengar RRI Banjarmasin, apa kabarnya Anda di sore hari ini? Ya, sore hari ini kami mengajak Anda ya di program yang tentu sangat dinanti oleh masyarakat Banua, terutama pecinta bola. Anda boleh memberikan komentar ataupun juga ya sharing di sini seputar bola. Saya tunggu ya untuk pendengar RRI Banjarmasin di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Adapun informasi untuk pendengar, nanti malam ada Kanada dan Bosnia ya teman-teman ya, yang tentu akan bertanding. Oh, Amerika Serikat dan Paraguay gitu ya. Yang jelas mereka ini di fase D. Kalau Kanada dan Bosnia tadi malam. Dan pendengar RRI Banjarmasin, silahkan Anda memberikan komentar, boleh. Qatar dan Swiss juga di Stadion San Francisco. Nah, ini dia. Qatar melawan Swiss. Jadi, Anda mana pendukung Qatar dan Swiss? Boleh memberikan komentar di sini di 0811511410 dan 0511325162. Dan pertandingan sudah terjadi, Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina, juga Amerika Serikat dan Paraguay, dan selanjutnya Qatar dan juga Swiss. Kira-kira Fajar mengunggulkan siapa? Apakah Qatar atau Swiss? Bayu katanya Swiss, kalau Yoga Qatar. Untuk pendengar yang lain yang mana? Ayo, ini pertandingan yang spektakuler pastinya ya. Saya tunggu untuk pendengar semua di 0811511410. Kami hadir membersamai Anda.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: dari Banjarmasin, timnas Qatar tentunya akan bertanding ya di Piala Dunia melawan Swiss, dan ini merupakan laga grup B Piala Dunia 2026. Pendengar RRI Banjarmasin, timnas Qatar datang ke Piala Dunia dengan misi besar untuk menghapus memori buruk pada Piala Dunia 2022. Qatar akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss pada laga perdana grup B. Jadi saat tampil sebagai tuan rumah ya di 4 tahun lalu, mereka ini harus menelan pil pahit setelah selalu kalah dalam 3 pertandingan pada fase grup. Dan ini merupakan sebuah catatan yang menjadikan mereka sebagai tuan rumah pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengemas 1 poin pun di babak awal. Untuk pendengar pecinta bola, ayo siapa yang bergabung? Saya akan sapa. Apakah Anda pendukung Qatar atau Swiss? Silahkan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Abah Azril di Banjarmasin.
0: Abah Azril. Ya, betul. Iya. Ini kan Piala Dunia yang ditunggu-tunggu. Ini Abah Azril mengunggulkan yang mana, Qatar atau Swiss?
1: Kalau saat ini kayaknya ulun lebih ke Qatar, Bang.
0: Apa alasannya?
1: alasannya karena apa? Di dataran Asia, jadi kita dekat Asia lah ya. Mm-hmm. Jadi kita tuh harus mendukung lah yang serumpun gitu, Bang.
0: Oke, siap.
1: Dari permainan juga kayaknya bagus juga Qatar.
0: Iya, siap begadang?
1: Bah, siap banget demi Qatar.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih, Bu.
0: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bu.
0: Jaya. Baik, terima kasih Abah Azril. Yang lainnya juga boleh ya, masyarakat Banua. Kami tunggu untuk memberikan dukungan ataupun juga komentar seputar Piala Dunia yang tentu berlangsung dan menjadi penantian kita. Ini malam siap begadang. Apakah Anda membela Qatar atau juga Swiss? Silahkan bergabung di 0811511410. Kami hadir membersamai Anda sore hari ini.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, ya kalau kita bicara tentang Piala Dunia, pendengar, pesta bola, jangan lupa Anda bisa menyaksikan langsung ya jadwal pertandingan untuk nanti malam, yakni Qatar melawan Swiss dan Brazil vs Maroko. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, dari analisis dan juga kualitas tim, pertandingan ini pastinya akan menampilkan ya dua tim dengan nilai pasar pemain yang sangat fantastis. Brazil mengandalkan kekuatan bertabur bintang dari Eropa dengan motor serangan dengan Vinicius Junior dan Rafinha. Maroko yang mencatatkan sejarah sebagai semifinalis di edisi sebelumnya, mereka mengandalkan kolektivitas tim dan ketangguhan bintang PSG. Ada Achraf Hakimi. Dan di laga ini diperkirakan berlangsung ketat dengan penguasaan bola yang berimbang. Silakan untuk Anda pendengar pecinta bola, setiap hari kita hadir membersamai Anda ya di program ini. Jadi Anda boleh memberikan komentar sehubungan dengan pertandingan bola dunia Brazil dan juga Maroko, dan pastinya ada dua pertandingan ini malam, Qatar dan juga Swiss. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan Anda pecinta bola, apakah Anda pendukung Swiss atau Qatar atau Brazil ataupun juga Maroko.

Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts juga menyimpan cerita unik. Kota Boston pernah menjadi tempat gol terakhir Diego Maradona di ajang Piala Dunia. Terjadi pada tahun 1994 ketika Argentina menghadapi Yunani. Gol itu menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola dan kini stadion ini akan kembali menjadi saksi sejarah dengan menggelar 7 pertandingan termasuk laga perempat final.

0: garam.
1: Terima kasih kebersamaan Anda di program Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Dan jangan lupa ya, siapkan Anda untuk sehat selalu, untuk menyaksikan dan mendengarkan siaran kami. Qatar melawan Swiss fase grup B yang tentu bertempat di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian Brasil melawan Maroko. Dan kami selalu hadir bersamai Anda di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia pukul 17.30 sampai pukul 18. Salam olahraga untuk RRI Banjarmasin. Kami terus menemani Anda dari Sabang sampai Merauke untuk pendengar yang selalu setia.
2: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Sin sore ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

di Mabuk Cinta. Asik ya lagunya ya, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Terima kasih Anda selalu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, sebuah laporan dari reporter RRI Yunan Tanjung, UPT Kementan sukseskan giat tanam serentak di Batola. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan tanam menjadi langkah strategis dalam menjaga peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan secara optimal dan percepatan tanam ini menjadi kunci untuk meningkatkan produksi padi serta menjaga keberlanjutan swasembada pangan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor yang cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar target produksi pangan nasional dapat tercapai secara maksimal. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Ida Widi Arsanti, selengkapnya di rri.co.id.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan segera dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58 bersama Maulidah.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: Pernah gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah ya, setelah menunaikan sholat maghrib terasa lapang jiwa. Bagi anda yang belum menunaikan, ayo laksanakanlah kewajiban sholat maghrib. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dosa-dosa kita diampuninya. Pendengar RRI Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah program strategis melalui Musyawarah Kerja Daerah Mukerda 2026. Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat peran keumatan, kebangsaan, serta merumuskan rekomendasi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Mukerda MUI Kalsel dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi forum musyawarah anggota untuk menyusun program kerja dan langkah strategis organisasi selama satu tahun ke depan. Sekretaris Umum MUI Kalimantan Selatan Dr. Nasrullah mengatakan dalam dialog Palidangan Norhalis di RRI Prosat Banjarmasin kemarin, tidak ada perubahan fungsi dasar MUI. Perubahan hanya terjadi pada struktur organisasi yang kini memiliki lebih banyak di bidang, banyak bidang dan juga komisi. Dan menurut Nasrullah, MUI harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Organisasi tersebut juga berkewajiban menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Dan ia mengatakan Komisi Fatwa, dakwah kepada masyarakat pedalaman, pembinaan mu'alaf, serta desa-desa terpencil yang belum banyak tersentuh da'i menjadi perhatian MUI ke depan. Dan berbagai persoalan sosial juga akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Baik, informasi selengkapnya pendengar silakan anda klik aja rri.co.id.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Banjarmasin Pro 1, ada kabar terbaru dari reporter Fitriana Dwi Rahmawati. Gubernur Kalsel Muhyiddin menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada kuartal 1 2026 mencapai 5,67%. Angka ini pendengar tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 5,59% pada kuartal yang sama. Menurut Muhyiddin, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi kondisi perekonomian Kalsel, dan pemerintah provinsi juga akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada tren yang positif.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 RRI Banjarmasin, kami terus mengudara menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Pendengar, orang tua memegang peran utama dalam menyiapkan generasi saleh. Kesalehan anak dinilai berawal dari keteladanan ayah dan ibu dalam kehidupan keluarga. Dan ini disampaikan oleh Prof. Dr. H. Mahyudin Barni dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Dan pendengar, menurut Mahyudin, generasi saleh adalah generasi yang taat beragama, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi masyarakat. Karakter ini harus dibangun melalui proses pendidikan yang dimulai sejak usia dini. Dan anak itu, kata Mahyudin Barni, merupakan peniru ulung ya, bagi orang tuanya. Jadi kesalehan anak itu bermula dari kesalehan ayah dan ibu. Selengkapnya Anda dapat baca, mengklik di rri.co.id. Baik, pendengar RRI Senior, segera undur diri menemani Anda di Banjarmasin sore. Ada Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Untuk pendengar, selamat bermalam minggu ya. Semoga hari ini kebahagiaan, kesehatan selalu kita rasakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Setelah tadi di Banjarmasin Sore bersama Niar di edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Kita bersama di Banjarmasin Malam hingga pukul 24 malam nanti. Malam hari ini juga kami akan hadirkan inspirasi kehidupan bersama seseorang yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu ya Ibu Rimalia Karim yang akan ini memberikan semangat edukasi terkait dengan ya parenting keluarga tentunya yang artinya di sini terkait dengan beban keluarga semua di sini. Ya, artinya di sini permasalahannya terkait perekonomian, artinya di sini juga akan menyangkut terhadap bagaimana keluarga itu akan berkembang dan bertumbuh tentunya. Nah, ini mempengaruhi kesemuanya, keseluruhannya. Baik, nanti kami akan ajak Anda bersama di Inspirasi Kehidupan sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi, dan siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas

0: Untuk inspirasi kehidupan malam hari ini juga kami hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Tema terkait dengan resiliensi ya, tetap berdiri saat hidup tidak baik-baik saja. Wah, ini susah nih kalau mau berdiri tapi keadaannya tidak baik-baik saja, akhirnya akhirnya takutnya tumbang ya Bu ya. Karena ini ya, artinya ini tidak seimbang gitu kan, berdiri oke, tapi keadaannya tidak baik-baik saja.
1: Mungkin nggak kita masih tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti ini ya.
0: Betul, dengan kondisi perekonomian saat ini yang bikin lelah.
1: Semuanya lelah dan memberatkan.
0: Ini apakah nanti bisa berdiri? Apakah akan oleng? Apakah akan tumbang nanti ya Bu? Baik, malam hari ini kita akan membahasnya bersama praktisi parenting dan keluarga Ibu Rimalia Karim. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Rima?
1: Alhamdulillah. Tetap bisa berdiri.
0: Tetap bisa berdiri ya, ya sampai saat ini.
1: Sampai ke RRI.
0: Artinya tadi walaupun agak-agak ribet nyari parkir oleng juga sih. Akhirnya sampai juga. Nah ini gimana sih Bu terkait dengan ekonomi saat ini? Bertahan, ingin tetap berdiri, tapi di saat hidup tidak baik-baik saja.
1: Betul, kalau kita sudah bicara tentang ekonomi, kehidupan makin sulit, maka banyak, begitu banyak keluarga yang akan mulai merasakan dampak goyahnya Aulia. Harga kebutuhan akibat mungkin walaupun mungkin dikatakan Pertalite tetap pertama tapi meningkat, ini ngefek semua.
0: Efek semua.
1: Dulu aja kemarin harga plastik naik aja udah banyak
0: ribut.
1: Makan meribut ya. Nah ini semua harga kebutuhan meningkat, dolar naik, biaya pendidikan, kesehatan juga makin banyak yang nggak ditanggung, kita lihat kan ya. Betul. Dan otomatis biayanya semakin mahal. Dan kemarin saya sempat ngisi seminar mahasiswa, mereka pun mengeluhkan gitu, kalau nanti kami tamat seperti apa, akankah terjadi pengangguran massal? Karena sekarang saya ingat waktu saya di DP3A itu cleaning service kami itu S2 Aulia. Mungkin karena susahnya cari pekerjaan daripada enggak kerja gitu. Kan ya, biar aja di cleaning service gitu ya. Nah, di media sosial, kita pun juga banyak disuguhi berita yang membuat kita tambah cemas kan ya.
0: Betul.
1: Sedikit banyak lah gitu. Sehingga pada kondisi seperti ini ya sangat wajar kalau kita mengatakan, ya Allah ini kayaknya oleng nih, saya nggak bisa sanggup kalau kayak gini. Ini gimana caranya bekerja gitu. Kalau bagi seorang pekerja saja, misalnya contoh di dunia ASN ya, begitu banyak yang pensiun tapi nggak penerimaan ASN baru ya,
0: ya
1: berarti ASN yang lama ditimpa pekerjaan yang cukup berat, apalagi kalau mereka sudah jadul, aplikasi masih nggak melek itu,
0: ketinggalan,
1: jadi akhirnya mereka hanya sekedar menghadapi satu aplikasi saja itu sudah membuat mereka uring-uringan dalam bekerja. Kan kita lihat produk aplikasi itu kan produk Gen Z. Kalau Gen Z-nya nggak diterima dalam bekerja untuk membantu, wah kacau.
0: Dan kacau lagi pendapatan, semisal ya buruh serabutan.
1: Itu seperti itu.
0: Yang kadang sehari kadang dapat kadang tidak gitu ya. Ya masih mending buruh serabutan kan ya, hari-hari pasti dapat. Ada yang setiap hari kadang menunggu, ada yang tidak. Betul. Ada yang dapat, ada yang tidak Bu. Kalau ASN dilihatnya aja ASN uangnya setiap setiap bulan ada, tapi dengan uang segitu apakah juga mencukupi?
1: Iya. Rasanya sekarang bawa uang 100.000 tuh nggak ada artinya kalau kita belanja ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, memang kondisi saat ini sudah semakin berat dan kita nggak tahu perjalanan kita dari hari ke hari, bulan ke bulan
0: seperti apa.
1: Akan sangat mungkin perjalanan menuju sisi yang makin berat ini semakin menguat seiring dengan akhir zaman. Apakah Dajjal mau keluar? Tapi ya udah, kita tidak bisa.
0: Jangan dulu, bisa nggak dikerangkeng dulu sih Bu? Jangan sekarang, serem deh.
1: Tapi kita ingin mengatakan bahwa hidup ini memang tidak ada yang mudah memang.
0: Betul.
1: Ya. Jadi pertanyaannya lebih penting adalah bukan sekedar kita mengutuki, oh kondisi ini sangat berat, saya makan makin kurang gitu ya. Irisan kue kita makin kecil dan sebagainya, tapi kita tetap masih bisa berdiri, nggak bertahan, nggak di tengah situasi yang sulit. Ini di sini kita akan belajar lebih jauh tentang resiliensi, tentang daya juang. Memang kalau kita bicara tentang resiliensi, gitu ya, ini kemampuan seseorang untuk bertahan, untuk bisa beradaptasi, untuk bisa bangkit setelah seseorang itu jatuh, Aulia, setelah dia mengalami ketekanan, mengalami kesulitan, mengalami ujian, kegagalan, apapun itu. Jadi kalau kita bicara tentang resiliensi, bukan berarti orang itu gak boleh nangis, gak boleh sedih, gak boleh kecewa. Karena kita melihat seorang sosok seperti Nabi Ayub, itu orang yang Nabi Ayub itu punya resiliensi luar biasa kan ya, dengan segala penyakitnya yang berat ya, tapi Nabi Ayub itu dia tetap punya harapan. Nah, tapi Nabi

0: Ayub juga di dalam doanya juga menyebutkan bahwa ya Allah aku nih sakit ya Allah. Dia mengakui kelemahannya, sakit ya Engkau Maha Penyayang gitu. Berarti dia memang mengakui capek, sedih, sakit, lelah gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi kondisi seperti ini bukan tadi saya katakan kita bukan berarti kita menolak bahwa kita itu memang tadi Mbak Ningar aduh capek, lelah, oleng gitu kan ya pengen berpijat gitu ya.
1: Sampai tapi, pulangnya iya, tadi kejedot-jedot ya.
0: Iya. Kita mengakui bahwa kita terluka, kita capek, kita merasa gagal, kita lelah dengan kondisi sekarang, tapi kita tidak boleh menyerah. Ini memang poin yang akan kita lebih banyak kita bicarakan. Dan seperti apa formulasinya nanti, mungkin ada skill yang perlu kita tingkatkan ya. Karena mau gak mau, suka gak suka, kita harus melalui jembatan apa ya kesulitan ini.
1: Ya, tahapannya ya.
0: Ya, tahapan ini.
1: Uh-huh. Ya. Baik, silakan kita sambil sharing ya.
0: Sambil jalan
1: ya. Sharing ya, silakan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1 ya. Yang mau gabung juga melalui kanal YouTube boleh ya.
0: Oke,
1: okay, baik.
0: Jadi Olia, kadang kita dalam kondisi seperti ini kita sering bilang kalau kita pertemuan kadang-kadang kalau afirmasi selamat pagi ya, wah semangat kalau
1: semangatnya
0: di banyak, ASN tuh kan semangat sejahtera pokoknya gitu kita selalu ada ya yel-yel gitu ya. Pokoknya ya kan, ya mungkin kalau bagi yang aku aja dipotong utangku banyak itu nggak semangat pagi nggak lelah gitu ya. Kita sering diminta harus berpikir positif, harus ikhlas, harus punya semangat membara, harus punya orientasi mencari pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan tapi orientasi mencipta lapangan pekerjaan.
1: Telat semenit langsung potong,
0: harus bangkit.
1: Gimana Bu,
0: kayaknya tuh seenak itu ngomongnya ya.
1: Ya, ini kan semangatnya kan apa ya, cor-coran gitu ya. Wah, salam bahagia, bahagia,
0: bahagia. Bahagia, semangat bahagia.
1: Telat satu menit dipotong.
0: Gak bahagia.
1: Gak bahagia. Wah, ini telat cuma satu menit kok langsung dipotong. Wah, ini jadi stres. Stres, Bu. Iya. Jadi kalkulasi di otak langsung jalan. Wah, berapa nih? Berapa kali telat?
0: Gak semangat pagi salam sejahtera lagi ya. Oke lah, secara konsep itu semua benar Olia. Ya, tapi dalam prakteknya kita tidak bisa langsung melakukan karena begitu banyak hambatan pada diri kita. Tadi kata Olia sendiri, kita terlambat satu menit, otak kita sudah kalkulasi berapa kali kita terlambat. Seharusnya itu bisa beli beras berapa liter, akhirnya nggak bisa gitu ya.
1: Dalam 22 hari bekerja ya Bu ya.
0: Hambatannya itu bukan kita nggak ngerti, yo ya harus bangkit, harus semangat. Bukan kita ngerti, kita nggak sudah hafal hatam itu. Tapi memang kondisi perasaan kita yang nggak baik-baik saja. Itu yang nanti mungkin emosi dan mental kita menjadi salah satu skill utama ketika kita mengatasi kondisi yang tidak baik-baik ini. Ibarat orang yang sedang tenggelam, Olia. Kita tidak sibuk mengajarkan dia bagaimana, teori berenang, enggak. Kita harus selamatkan dia, kepalanya itu harus dinaikkan dulu supaya bisa napas, ibaratnya kayak gitu. Baik. Ya di atas permukaan air baru nanti kalau mau teorinya supaya jangan gaya batu tuh nanti.
1: Nanti
0: gitu.
1: Ya Bu, oke baik. Kita lihat dulu nih teori yang ada nih bagaimana Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Olia.
1: Iya, baik. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Ratu?
2: Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa.
1: Iya, ini bersama Ibu Rimalia, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Assalamualaikum Mbak Ratu. Bu Ratu ya. Gimana nih harga naik, semua naik.
1: Apa naik,
0: ngatur belanja gimana? Iya.
1: Telur naik, gula naik, bawang naik ya.
2: Tinggal kita aja menyikapinya bagaimana ya Mbak Rima ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
2: Walau bagaimanapun kita sebagai ibu rumah tangga pastilah menghadapi hal itu kan. Apalagi sekarang ini seperti yang dikatakan Mbak Rima juga Mbak Lia bahwasanya harga semua bahan pokok itu naik. Lebih-lebih lagi kita sebagai ibu rumah tangga dan usaha ekonominya apa UMKM ini.
0: Iya UMKM ya, oke.
2: Wah. Bla bla bla bla bla gitu kan. Jadi ibu rumah tangga ini kan selain kerjanya di rumah tangga ingin meningkatkan ekonomi keluarga, capek, uyuh, lapar dan sebagainya itu kan ditanggung gitu kan. Lain halnya sebagainya perasaan selain itu kan ya mungkin karena anak kan sekarang ini semakin besar juga ini apa biayanya gitu ya Mbak Rima ya. Nah, yang paling kalau masalah ekonomi, kalau saya secara pribadi ya Mbak Rima tidak begitu nomor satu begitu. Tapi perasaan ini Mbak Rima, perasaan ini apa yang paling nomor satu bagi saya adalah perasaan jangan sampai apa diabaikan. Hmm. Artinya kita ini perasaannya, sebab apa Mbak Rima, hmm, orang yang paling dekat itu adalah yang paling menyakiti perasaan kita, itu yang paling mudah gitu kan. Nah jadi kalau diantara mereka itu kata-kata mungkin menyakitkan apa gitu kan, saya rasa itu yang lebih utama ketimbang ya,
0: dibanding yang ekonomi dan sebagainya,
2: harga ya, ini dan itu ya, naik. Saya nggak ambil pusing sebenarnya, bukan apa, itu kan masih kita imbangi dengan ya kalau tidak bisa banyak sedikit kan gitu kan, kita imbangi. Tapi kalau perasaan kita sudah luka Mbak Rima dengan orang-orang yang tuh paling dekat dengan kita, itu yang membuat kita ambruk gitu, down gitu kan tuh. Itu kalau saya Mbak Rima. Nah bagaimana kita menyikapinya gitu ya, supaya jangan terlalu down dengan segala perasaan kita, ekonomi kita seperti ini, perasaan kita down lagi, lebih lagi kita mikirkan oh UMKM ini gimana naiknya, gimana kita ini bikin orang-orang konsumen ini maunya murah, nyaman dan sebagainya. Tapi kita kadang memikirkan oh gimana yang membuat ini produsennya seperti apa kan, pengen enaknya aja, nggak mikirkan orang lain gitu. Nah apa gimana caranya gitu kan, orang memikirnya seperti ini dan seperti itu, maunya enak gitu kan. Nah bagaimana Mbak Rima menyikapi segala perasaan dari
0: perasaan tadi ya,
2: berbagai macam penjuru apalagi, ini Mbak Aulia,
0: apalagi ditambah dengan kondisi sini, saat ini ya,
2: situ.
1: Tambah
2: tapi
1: lagi
2: yang paling utama ini, betul. Kalau saya itu tadi Mbak Rima, yang paling utama adalah orang yang terdekat yang bisa menyakiti kita.
0: Iya.
2: Itu aja yang paling membuat saya down itu iya, satu.
1: Baik.
2: Iya. Nah itu bagaimana? Panjang lebar Mbak Rima ya.
0: Betul. Bapaknya menarik.
2: Apa? Mbak Ulia, sekalian sharing aja di sini, mengungkapkan segala perasaan supaya lebih plong katanya kan.
0: Iya,
2: gitu,
0: senang
2: Marimu.
0: Kita mau berbagi ya.
1: Kadang yang namanya orang terdekat bisa menyakiti, bukan malah menyayangi ya Bu Rima.
0: Betul.
2: Nah makanya itu yang membuat saya terkadang down gitu ya Mbak.
1: Ditambah dengan
2: terima kasih.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Ulia, Mbak Rima, dan kita selalu sehat, semangat gitu ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Di tengah tekanan seharusnya orang terdekat malah memberi support, ini malah menyakiti. Akhirnya,
0: betul Olia. Di zaman sekarang saat hidup sudah begitu sangat sulit ya, maka kita berharap keluarga itu ada tempat kita kembali. Betul. Misalnya seorang ibu yang jualan di pasar, aduh, kada laku misalnya jualannya ya, maka dia ngadu dengan keluarga. Kalau seandainya suami atau istrinya tidak menerima, wah ikam cuma aja jualan, mungkin sampai sudah memang kada pintar jualan gitu ya. Ya, jadi hidup kita sudah, ekonomi kita menekan, pekerjaan makin sulit, semua serba mengkhawatirkan, ya. Maka secara alami kita itu pasti pengen tempat curhat, tempat pulang, tempat yang menyejukkan. Itulah dukungan keluarga. Dan kalau kita bicara tentang resiliensi, memang dukungan keluarga ini yang paling kuat membuat kita bisa bangkit kembali, Aulia.
1: Betul.
0: Nah, tadi dikata Ibu Ratu, justru ya Ibu Ratu menganggap gini, udah tekanan ekonomi berat, harga meningkat segala macam itu tidak arti oke, itu tekanan, tapi tidak yang paling menekanan justru adalah dikhianati, diabaikan oleh keluarga, enggak dihargai, disakiti keluarga. Benar. Ya, secara psikologis tadi kita katakan ya, kita siap mungkin bertarung di luar Olia, ya, tapi kalau di dalam rumah kalau kita bertarung, kita punya ekspektasi tersendiri. Betul. Seharusnya keluarga ini adalah tempat aku diterima, dicintai, disayangi, tapi itu tidak terpenuhi. Rasa sakitnya luar biasa Olia. Jadi ibaratnya kita tuh menghadap badai di luar rumah, ya kita berusaha bertahan mati-matian di rumah, di luar rumah kita berjuang. Tapi ketika kita pulang ke rumah, justru kita diabaikan, direndahkan dan sebagainya. Betul. Wah, itu luar biasa, sangat menyakitkan.
1: Seharusnya kalau semisal ada pasangan Bu ya, kalau semisal kita hari ini gagal ataupun memperoleh hasil yang sedikit, paling tidak menguatkan, gak apa-apa.
0: Iya, ya kan, nah Bu, seperti ya? Itu. Gak atau apa-apa. Kalau istrinya uring-uringan belanja, harga barang semua naik, yaudahlah. Iwaknya dikurangin.
1: Iya. Kalau memberi pengertian dan support gitu ya Bu ya. Artinya hari ini mungkin ibu dapatnya segini, insya Allah besok, artinya di sini hari ini rezekinya memang segini gitu kan ya Bu ya.
0: Jadi pada saat kita tersakiti oleh keluarga, apalagi dengan kondisi sekarang yang terguncang itu banyak Aulia, rasa apa, rasa berharga kita, rasa aman kita, rasa dicintai, rasa memiliki, banyak hal yang akhirnya terguncang. Jadi kalimat kasar dari entah pasangan, dari anak atau sebagainya gitu ya,
1: musuk nih,
0: ya itu kuat banget kita rasakan dibanding kalimat kasar tadi pembeli yang beli barang kita.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ini kayaknya nusuk banget nih, kayak pisau
0: jadi,
1: gitu ya.
0: Jadi bukan masalahnya bukan kata-katanya yang barangkali tajam, tapi karena yang mengucapkan ini adalah orang yang paling kita sayangi, paling kita cintai,
1: orang terdekat.
0: Nah, ini yang paling sulit ya. Jadi mudah-mudahan dalam kondisi sulit seperti ini ya, di mana kita itu pengen saling menguatkan di dalam keluarga gitu ya, saling mencurahkan perasaan, saling menguatkan. Kalau seandainya memang kehidupan konflik kita meningkat, ya ini memang mungkin alarm yang paling kuat untuk diperbaiki. Jika tidak, kita akan bertahan di badai di luar itu semakin sulit, Aulia.
1: Dan yang merasakan sendiri ya, kita akhirnya jadi beban gitu.
0: Betul,
1: ya Bu ya. Berimbas pada ini ya Bu ya, psikologis gitu ya.
0: Gimana kita misalnya, contoh kita mau jual UMKM, kita merasa gak dihargai oleh pasangan, gimana kita bisa menghargai nanti pelanggan gitu ya. Gimana kita bersikap ramah, mungkin kita lebih mudah tersinggung, kita lebih mudah merasa marah kalau seandainya mereka nawar gitu ya, nawar barang-barang kita. Jadi ya,
1: ada lagi
0: ya.
1: Kita terima dulu ya Bu ya. Baik, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya. Ya, ini Pak Masri juga, beliau berimbas juga mungkin.
0: Oh iya, gimana nih?
3: Langsung boleh.
1: Ya, ini langsung bersama Ibu Rimalia.
3: Tema apa dari itu?
1: Temanya terkait dengan resiliensi, tetap berdiri saat hidup tidak baik-baik saja.
0: Nah, sekarang kan tidak baik-baik saja nih kita.
3: Tentang belanja kan?
0: Apa aja? Pokoknya hidupnya makin susah sekarang. Gimana ya, caranya kita berdiri?
3: Kalau Mbak Uli, aku ini pembelanja.
1: Nah, gimana ceritanya saya pembelanja?
0: Pernah, berarti tahu deh, borong Shopee. Iya.
3: Makanya masih mau bangku tapi terus. Bagaimana
1: baru rumah tapi
3: jadi dikit belanja, jadi belanja. Ampun Mas Rio gitu.
0: Tahun.
1: Belanjanya online Bu sekarang, mager gitu ya, mau kemana-mana. Jadi online datang ya paket gitu.
3: Ya itu.
0: Tetangga yang dengar tuh 10 kali paket itu datang.
3: Gitu. Dibawa ke apa? Ke restoran ini mas ratu, ini mas jadi bangkrut gitu.
1: Kacau nih para lelakinya, para suaminya ribut Bu, karena istrinya belanja terus nih.
3: Bagaimana Pak Ima, kita kalau mencegah ya seperti mas ini jangan belanja terus.
0: Mencegah istri belanja.
1: Gak boleh itu ya Bu Rima. Lebih bagus istrinya belanja ya kan. Iya.
3: Ini pasti tidak.
1: Gak baik.
3: Iya Mas ya.
1: Ketawa. Katanya kan kalau semisal istri belanja atau istri minta uang sama suami aman, berarti bagus ya Bu ya. Tapi kalau misalkan pasangannya ribut, aduh ini.
0: Karena bagi sebagian perempuan belanja itu healingnya ya.
1: Healing, iya.
0: Setelah dia lelah dengan ngapa-ngapain, maka check out adalah
1: hal yang memuaskan, membahagiakan.
0: Ketika buka paket Alia Harmon Cinta keluar.
1: Atau langsung ke mall gitu ya Bu ya. Hilang nih kesejukan yang ada ya. Oke, gimana Bu?
0: Ya, jadi kalau kita mungkin masa sekarang makin sulit, istri check out terus gitu ya, enggak penting juga
1: minta
0: di
1: terus.
0: Ya belanja terus segala macam. Jadi yang kita bangun itu bukan sekedar nyalahin kamu boros, enggak tahu nih zaman susah, tapi bagaimana kita membangun kesepakatan Aulia. Jadi otomatis kita diskusi untuk membentuk pemahaman bersama supaya barangkali yang dimaksud boros oleh suami itu dia anggap boros enggak oleh istri. Jangan-jangan bagi istri enggak boros tuh enggak belanja check out-nya nih. Di Uya beli bawang karena mahal di mana-mana, check out terus katanya. Di mungkin di online lebih murah gitu. Jadi Otomatis yang perlu disepakati atau dipahami bersama adalah membedakan kebutuhan, keinginan dan apa rangsangan, impulsnya. Itu yang mungkin perlu disepakati. Apakah pemahamannya sama antara suami dan istri?
1: Iya. Iya. Beli dulu garam 2.000 rupiah per bungkus, sekarang 6.000.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah. Wow. Itu cuman garam loh, Bu. Iya. Asam Jawa dulu yang harganya 1.000-2.000 rupiah, sekarang jadi 9.000.
0: Oh, enggak tahu harga asam. Mahal ya?
1: Iya. Itu kan enggak kerasa, Bu. Enggak kerasa. Iya, makanya kenapa uang yang dikasih semisal 100.000 untuk jajan itu kan kebutuhan bahan pokok kan ya? Ternyata tidak.
0: Sekarang makin dikit pemanfaatannya. Nah, ini yang didiskusikan dengan suami. Dulu 100.000 dapatnya sebanyak ini, sekarang sedikit. Jadi ketika ngasihnya jumlah angka 300.000, bukan boros duitnya habis, tapi barangnya memang lagi mahal.
1: Jadi si pasangan ini pasti sadar nih, apakah aku yang boros gitu kan ya? Apakah aku yang boros karena dikasih uang segini? Tapi kalau dikalkulasi, Ini harganya segini-segini. Wah, ternyata lebih dari yang dikasih.
0: Iya, betul.
1: Malah uang sendiri kadang
0: masuk.
1: Gitu ya. Itu
0: jadi,
1: memang.
0: Iya, jadi mungkin perlu disepakati tujuan keuang bersamanya, cicil-cicilan mana harus dilunasi, yang kewajiban, yang sunah-sunah. Nah, itu diobrolin lah semuanya.
1: Ada sunahnya ya.
0: Nah, itu yang apakah, wajib dan yang sunah kan. Iya.
1: Apakah itu kuat berdiri seperti itu di saat-saat seperti ini?
0: Yang wajib memang mau enggak mau harus dibayar, Ulia. Ya. Yang wajib itu kayak bayar uang, misalnya dia ngontrak ya, atau barangkali cicilan rumah, bayar uang sekolah anak. Ayo. Itu kan nggak bisa digugat atas azas apapun. Tapi kalau mungkin setiap bulan barangkali makeupnya terpaksa diturunkan merek bawah, gitu. Deterjennya yang tadi ini jadi ini. Jadi itu masih bisa dimainkan, disesuaikan gitu ya. Ya mungkin mie instan sukanya rasa ini diturunkan lagi yang lebih murah. Banyak
1: tapi kalau listrik PDAM itu nggak bisa.
0: Nggak bisa ditawar, nggak saya pilih paket ekonomis ya.
1: Nggak ada. Ya. Kalau nggak bayar nggak pakai listrik. Kalau PDAM air nggak bayar, nggak pakai air kita, nggak mungkin mandi gitu kan ya.
0: Betul.
1: Repot juga nih ya, Bu ya.
0: Walaupun barangkali kita bilang kita ngirit nih hidup jam berapa, jam 10 ada ya jam-jam boros itu ya, jangan nyetrika, jangan masak gitu-gitu ya. Tapi karena susah hemat juga listrik, ya. Saking jadi jam yang melunjak listrik semua banyak keluarga makai itu dihindari. Ngidupin mesin air katanya, masak magic jar, nyuci baju, jangan di jam itu. Saya lupa tuh jam berapa? Jam 10 ya.
1: Jam 10.
0: Nah kayak gitu kan ya. Andai pun sudah dibikin kayak gitu, Ulia, gitu kan. Itu tetap pengeluaran, mungkin agak beda lah, beda 20.000 30.000 lah barangkali. Betul.
1: Tapi apa kabar dengan semua saat ini yang dialihkan dengan serba listrik?
0: Iya, nah, betul.
1: Kompor listrik.
0: Listrik.
1: Iya kan? Magicom listrik. Iya. Sekarang
0: mobil
1: listrik. Kendaraan listrik. Ayo, apa kabar? Gitu kan? Ngecasnya enggak mungkin kan saat 1 jam 2 jam.
0: Betul. Iya.
1: Apalagi penggunaan kendaraan listrik, mobil listrik itu wattnya juga
0: besar.
1: Iya. Kalau enggak 3.000 enggak mungkin, enggak bisa ngecas.
0: Rumah itu berarti yang otomatis 1 jutaan tuh listriknya.
1: Pusing gitu ya, Bu ya. Mana lagi ini BBM, antara listrik dengan BBM sama pengeluarannya. Iya.
0: Nah, jadi Anda pikirkan kembali yang wajib dan sunah-sunahnya itu. Dihitung ulang.
1: Iya. Nah, artinya di sini gimana, Bu? Kalau semisal kita memberi support terhadap pasangan biar tidak ada cekcok dan akhirnya berujung
0: Soal keborosan ini,
1: broken home.
0: Ya, apapun lah permasalahannya.
1: Iya, seperti itu.
0: Ya, lagi-lagi ketika kita tadi saya bicarakan di awal dengan Bu Ratu bahwa yang membuat kita mampu bangkit, memang membuat kita mampu bertahan di tengah ujian yang berat ini adalah kehadiran keluarga. Dukungan keluarga ini sangat luar biasa. Selain dukungan sosial misalnya, ya. Tetapi gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita mengalami kondisi yang pelik seperti ini, Aulia, otak kita tidak dirancang untuk terus bertahan dalam kondisi sulit. Makanya kita kadang-kadang capek ya ketika kita berkelahi terus gitu ya. Karena ketika kita dalam kondisi stres mengamati kejadian sekarang yang bikin mungkin overthinking bagi sebagian orang, bikin cemas, maka otak kita seakan-akan memasuki mode bertahan hidup sehari-hari demi hari. Maka mungkin kita merasa gini, aku ini gak ngapa-ngapain tapi kok capek ya, bangun tidur kok gak segar ya gitu. Padahal kita gak merasa banyak pekerjaan tapi kita lelah banget. Nah, cek pada kondisi seperti itu, barangkali Anda lelah mental karena bisa jadi Anda sendiri gak harmonis di dalam pernikahan, ngobrolin soal kesepakatan belanja aja gak cocok. sehingga boro-boro kita mungkin akan bikin memilih misalnya contoh deterjen dari mereknya ini ke yang bawah segala macam itu nggak ada solusi seakan-akan buntu Olia karena kayak nggak punya tenaga buat mikir ya. Jadi kita akhirnya kepengen apa-apa tuh pengen ya udahlah aku suka ini mie itu misalnya ya karena sudah rasanya sudah enak di lidahku. Sulitnya kita untuk mengubah kebiasaan ya walaupun kita tahu gini kebiasaan baru lebih sehat, kebiasaan baru lebih murah, kebiasaan baru lebih efektif dan membahagiakan. Tapi kalau kita sudah punya jalan pintas yang misalnya anggap mie instan itu lebih enak, makan itu yang merek ini lebih enak dan sebagainya, otak kita pasti memilih itu ya. Maka untuk kita membentuk kebiasaan baru, ya rasa baru dan sebagainya perlu energi mental yang besar. Tapi kalau kita lagi berantem-berantem dengan pasangan, energi mental kita tuh
1: down. Turun.
0: Iya, lobet banget. Lobet. Jadi boro-boro kita kepeng, enggak aku pokoknya enggak bisa ditawar, harusnya itu. Merek itu. Iya. Nah, ini yang kita perlu sadari memang salah satu skill yang dikuatkan nanti ketika kita mengelola dunia yang tidak baik-baik saja ini adalah yuk cek emosi Anda, mental Anda dalam memproduksi semangat tadi memang.
1: Betul. Tuh, ini yeah. Ini semua berdampak ya terkait jujuran juga larang nih nah. Ternyata.
0: Iya kan? Alamat bakal enggak banyak nikah ya.
1: Masalahnya bawang mahal ya kan, yeah. Semua mahal. Yeah. Iya kan? Akhirnya apa? Membuat
0: nikah kamu aja.
1: Beres ya Bu ya. Enggak jadi repot ini akhirnya ya kan? Baik, assalamualaikum. Baik, 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Nah ini artinya berimbas ke semua lini ya Bu ya. Akhirnya semua berdampak.
0: Jadi pada akhirnya ketika situasi gak baik-baik saja seperti ini, kita gak juga memasakkan diri kita itu selalu apa yang ideal. Jadi manusia yang luar biasa, manusia yang memakai produk apa gitu ya.
1: Turunkan.
0: Iya, turunkan standar barangkali ya. Nurunkan standar itu bukan berarti Anda lemah, bukan berarti Anda bakal kurang glowing gitu kan ya.
1: Tapi bagaimana dengan, wah ini kayaknya kayak nurunkan standar, kayaknya gak cocok muka saya ini nanti nah. Nanti bopeng nih. Gimana nih Bu?
0: Ya, kita itu sebenarnya belum apa-apa sudah overthinking dulu Olia. Ya. Kita sudah gini, kita itu dalam berkomunikasi atau kita sudah punya perspektif dulu, punya persepsi dulu sebelum mencoba barang. Yeah. Karena kita merasa aku gak cocok nih produk lokal.
1: Gatal. Nanti nih.
0: Karena kita dulu pernah punya pengalaman. Padahal kalau kita pikir produk lokal itu banyak. Kita baru nyoba satu, kita sudah ngejat semuanya. Nah, maka di sini tadi kalau mental kita baik-baik saja, ya kita akan mencoba. Oh, mungkin gak cocok itu yang lain. Ya. Nah ini keberanian mencobanya memang tidak mudah gitu kan ya.
1: Colek dulu di tangan.
0: Iya colek gitu dulu ya. Di tangan ya, sekedar itu misalnya ya. Ini tapi setidaknya ini, itu ya. Bentuk keberanian kan Olia gitu. Betul. Berani menurunkan standar gitu.
1: Betul. Artinya gak terlalu terbebani gitu ya Bu ya. Apalagi saat ini nih biaya sekolah masuk sekolah ya kan. Terus masuk sekolah nih uang ya kan Bu. Belum lagi pengeluaran
0: ini bulan berikutnya. Juni-Juli nih orang tua banyak yang masukin anak itu. Ya sekolah.
1: Beli baju, sepatu, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan di dapur ya kan. Seperangkat alat dapur, seperangkat isi dapur dan lain sebagainya. Belum lagi keperluan diri sendiri ibunya.
0: Bagaimana manage itu semua? Jadi nah, nanti, pada saat memanage
1: Bu, ya? Nanti dijawab ya. Kita azan dulu. Betul. Nah setelah ini setelah kumandang azan Isya pendengar, kita akan berbincang kembali bersama Ibu Rimalia Karim terkait dengan resiliensi tetap berdiri saat hidup tidak baik-baik saja. Kami mengajak Anda juga untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Kami juga hadir di Inspirasi Kehidupan malam hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitar. Kami ucapkan segenap angkasawan angkasawati LPPR RI Banjarmasin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Persatukan Reformasi dan Inspirasi masih membersemai Anda di Inspirasi Kehidupannya. Resiliensi tetap berdiri saat hidup tidak baik-baik saja. Gimana Bu?
1: Tadi pertanyaan Aulia itu penting banget, karena ketika kita banyak sekali tekanan ya, hidup menumpuk masalah, ruwet, kita sampai gak bisa mikir. Pada saat kondisi seperti itu, kita paham hormon stres kita akan terus-menerus keluar. Otak kita memasuki posisi bertahan hidup, waspada, seakan-akan kalau kita naik kendaraan tuh, oh iya, gigi 4, gigi 5, dalam keadaan siaga, itu kan capek banget gitu ya. Makanya salah skill utama ketika kita perlu daya juang itu adalah skill dalam regulasi emosi. Jadi pada saat kita menghadapi persoalannya sangat banyak ya, ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak, bulan ini lagi ya, ditambah lagi kalau seperti tadi kata Ibu Ratu, hubungan dengan keluarga baik-baik saja, di kantor kita berantem lagi dengan teman, waduh, otak kita bisa mengalami apa ya, stres kronis. Akhirnya kita wajar gak bisa menentukan prioritas, pikiran kita overthinking, berputar-putar, gak ada solusinya, mau tidur malam susah, kadang-kadang seperti itu kan ya,
0: kepikiran.
1: Iya, hal sederhana menjadi rumit jadinya. Akhirnya apa ya, blank gitu, gak ngerti harus ngapain ya. Dalam kondisi seperti ini, depresi akan sangat mudah terjadi. Maka apa harus kita lakukan? Karena sistem saraf otak kita itu lagi posisinya darurat, seakan-akan menghadapi Israel tiap saat. Maka kita mesti tenangkan sistem sarafnya dulu, Aulia, supaya kita bisa mikir.
0: Baik. Ya,
1: kita terima dulu.
0: Kita
1: supaya
0: terima
1: bisa
0: dulu.
1: Supaya bisa mikir.
0: Halo, assalamualaikum. Ya, terputus.
1: Ya.
0: Baik. Bisa mikir.
1: Iya. Okay. Jadi bukannya karena kita kurang cerdas dalam menyelesaikan masalah, tapi nggak bisa mikir.
0: Nggak bisa mikir lagi nih. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini nggak bisa mikir rupanya nih, Bu. Balik lagi dia.
2: Nyambung lagi. Penasaran masih.
1: Kayaknya belum dapat nih, kata ini,
0: kuncinya.
1: Kesepakatan untuk boros nih.
2: Ini misalnya Mbak Lima. Ya. Kadang usah orang lain, masih aja lah misalnya sama Mbak Lia.
0: Oh, enggak mau saya. Saya enggak mau.
2: Nah, misalnya Mas Ri ini misalnya gaji 200 misalnya.
0: 200 apa nih? 200 juta?
1: Iya.
2: 200 rupiah.
0: Gimana 200
1: rupiah? Oh, per jam.
0: Per jam, iya.
2: Terus belanja bawain Mbak Lia. Nah, terus belanja masih misalnya masih dikasih 200. Nah, terus nambahnya gini, malah cukup katanya. Nah, jadi cukup kan bilang. Ya, malah cukup, belum belanjaan, ini belum gincu. Waduh, ya masih terus unggul gitu, Mbak. Nah, dia ya kita membagi waktu itu bagaimana? Kan banyak orang juga ya kan, macam-macam dari orang itu, ada juga yang pemboros juga, ada juga, jadi nggak memikirkan keadaan suaminya. Nah,
1: iya.
2: Jadi taunya belanja aja.
1: Jadi suaminya yang penting ya, sistem.
2: Iya.
1: Putar-putar kepalanya ya.
0: Oleng.
2: Nah, makanya seperti masih akhirnya boleh tak umur tu kayak itu aja. Jadi bagaimana solusinya itu nak?
1: Ya,
0: oke, baik.
2: Nah, itu aja ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri pasti kepalanya berputar-putar, pusing. Gimana rasanya 200 ribu, gincu istri sudah dibelikan uang sekolah, segala macam gitu kan ya. Kondisi seperti ini tadi saya katakan membuat otak mengeluarkan hormon stres. Hormon stres, kemudian otak memasuki mode enggak bisa mikir, Olia. Jadi sistem otak banyak lagi mode pertahanan hidup saja. Dia otak kita memikir, kita otak PFC, dan itu perlu energi mental yang sangat banyak, Olia.
0: Apakah itu juga memerlukan energi? Apakah bisa menguras energi juga?
1: Sangat. Jadi otaknya organ yang kita anggap kecil di tubuh kita, tapi memerlukan energi terbesar di tubuh kita. Ya. Nah, makanya hal-hal yang rutin itu tidak relatif menghemat energi. Misalnya contoh, aku milih lipstick itu aja, kita enggak perlu mikir itu alergi atau enggak. Kalau kita mikir kan itu nanti alergi, aku pakai ini, itu tuh perlu energi kan? Kita mikirin, aku makan yang itu suka apa enggak gitu. Itu bukan kebiasaan baru, memerlukan energi mental. Jadi kondisi yang semakin membuat energi mental kita semakin boros adalah kondisi stres, marah gitu ya, kecewa dan sebagainya. Makanya Pak Masri mungkin kalau misal bagi laki-laki, kalau itu bikin kusut banget, dia boleh nih menuliskan semua yang ganggu pikiran. Satu, gincu istri mahal. Dua, biaya anak sekolah tinggi, cicilan rumah segala macam. Nah,
0: besok ke Vertigo.
1: Iya. Jadi kalau semuanya masih di kepala, jadi semua masalah tuh semuanya besar, Olia. Masalah gincu istri sama beratnya dengan masalah rekening listrik. Padahal kan gincu istri bisa dikalahkan.
0: Betul.
1: Daripada rekening listrik. Jadi ketika ditulis, barulah terlihat prioritas yang mana sebenarnya yang besar, yang mana yang mendesak, yang mana yang bisa ditunda. Ya. Nah, di sinilah nanti baru didiskusikan kepada pasangan mana yang kita fokuskan untuk kita ambil keputusan, yang barangkali dari sekian banyak belanja 20 item bisa enggak dihemat jadi 10 item supaya uang 200.000-nya cukup.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, tapi lagi-lagi perlu pikiran yang tenang untuk mengurai itu. Jadi kalau belum tenang, tenangkan dulu, bawa berzikir dulu, bawa istighfar dulu.
0: Biar bisa ini ya, biar bisa fokus ya untuk memikirkan. Tapi kalau sudah seperti itu, Bu, apakah akan berdampak pada hubungan?
1: Nah, itu sangat mungkin. Sebenarnya yang membuat hubungan kita hancur itu adalah bukan harga barang-barang yang naik, Olia, tapi ketidakmampuan kita mengkomunikasikan bahwa barang yang naik itu ya nanti akan mempengaruhi hubungan kita. Sebenarnya ketika kita mampu berbicara tentang komunikasi, ini adalah bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan itu maknanya diterima oleh lawan bicara kita sesuai dengan yang kita pikirkan. Tapi kadang-kadang cara kita menyampaikan belum apa-apa, marah dulu, tersinggung dulu, nuduh-nuduh dulu, tidak sampai. Cemas kita tidak sampai, rasa cinta kita tidak sampai, kekhawatiran kita enggak sampai. Yang sampai itu adalah dia menyerang aku, dia menghina aku, dia merendahkan aku, dia menekan aku, dia tidak mencintai aku, gitu ya. Nah, di sinilah barangkali kalau teknik komunikasi pada saat kapan kita ngobrolnya enak, mungkin sambil minum teh, minum kopi, makan pisang goreng dulu sebentar gitu ya.
0: Betul.
1: Sambil ngobrol itu enak gitu ya. Situasinya benar-benar kita setting supaya bisa ngobrol. Memang kalau kita anggap itu suatu masalah, kita perlu meng-create atmosfernya gitu. Betul.
0: Bagaimana menyadarkan diri di saat-saat seperti ini?
1: Ya.
0: Kita memang perlu harus berdiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ya. Jadi kalau kita cerita Nabi Nuh, ya Nabi Nuh ini orang yang punya resiliensi yang sangat panjang. Bayangkan cerita Nabi Nuh itu, dia bikin kapal di masa padang pasir, siapa sih yang mungkin banjir gitu kan ya?
0: Betul.
1: Diejek orang, ini kebijakan tidak populer. Atau Nabi Ayub yang mampu punya rasa optimis di tengah, kalau kita pikir di mana lagi sudut dia bisa berharap. Yeah. Tapi dia masih bisa optimis. Kondisi sekarang ini adalah bagaimana membuat kita punya daya juang yang panjang. Karena kan sampai kapan ya uang kita segini, sampai kapan kehidupan kita seperti ini. Tapi di sementara itu kita tetap harus punya kemampuan, rasa punya harapan kan, Aulia, punya rasa optimis.
0: Betul.
1: Nah, lagi-lagi skill yang perlu ditingkatkan ya, bukan berarti ketika kita itu jadi orang hebat adalah skill mengakui bahwa kondisi saat ini memang sulit. Akui kalau ini memang kondisinya enggak mudah. Maka ketika kita memahami kondisi tidak mudah, semua mahal segala macam, otak kita sudah menurunkan rasa sakitnya, Aulia. Ini adalah bagaimana kita bisa mempercepat penerimaan di dalam hidup. Nah, jadi kalau sudah terjadi penerimaan, otak yang tadi kejar-kejaran selasa menghadapi Israel tiap menit, itu volumenya semuanya kerjanya menurun, reda. Ya, diterima dulu ya.
0: Diterima dulu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jan, Jan, gimana Jan?
3: Ada,
0: alhamdulillah. Apa tekanannya, Jan?
3: Yang menaji solusinya ya itu
0: apa tuh?
3: Ya jenakan di telinganya.
0: Ditalkin kan?
1: Rukiah kah ini?
0: Ini mau merukiah kah? Kesambetin apa ini?
3: Banyak daripada pusing-pusing.
1: Iya, boleh.
0: Boleh. Ya jadi solusi ya. Atau mintakan Banyu Yasin lah.
3: Oke.
0: Oke, silakan Jan.
3: Bisa jadi tuh ya.
0: Kondisi tantangan saat ini kan macam-macam kan, tantangan ekonomi, tantangan jujuran ke depannya ya kan, mau melamarkan anak orang, jujuran naik, harga bawang naik.
1: Gawian kan ada yang pas dapat gitu ya.
3: Aduh.
0: Nah, aduh juga ya, Bu. Ayo, solusi mengatasi
3: juga. Kayak emang kayak itu aja kan bisa solusinya lah ya.
0: Nah, itu kan iya. Mas Reja bingung 200 ribu membarina kayak apa aja, yeah. Pak Gincu, Gincu aja sudah 100 ribuan jar.
3: Iya, yeah. Tadi diajan makan di telinga.
1: Jadi tenang, okay. Ya, ingat kematian, ya. Sudah ingat kematian, nggak kepengen lagi dunia.
3: Di belakang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, artinya kembali mengingat Sang Khalik mungkin, yeah. Ya, Bu.
1: Ini
0: ya.
1: Ada benar juga memang ditalkinkan tadi. Karena jadi ketika kita paham tujuan hidup kita apa dan berakhir kemana, Aulia?
0: Iya.
1: Seberat apapun kita akan sanggup. Inilah memang salah satu skill yang perlu dikuatkan agar kita punya daya juang, ada kemampuan menangkap makna. Ya, menangkap maknanya kita tahu. Kita ini tujuan apa buat hidup?
0: Iya, betul.
1: Jadi ketika kita punya kemampuan menangkap makna itu, kita sanggup bertahan di ujian yang paling berat sekalipun. Karena kita pikir gini, bakal meninggal juga. Ya. Apakah kita meninggal itu akan husnul khotimah atau husnul khotimah? Iya. Dan pada akhirnya ketika kita berpikir ada ujiannya lebih berat dibanding yang sekarang, apalah yang sekarang, apalah harga gincu, apalah harga
0: listrik. artinya bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, ya Bu, ya.
1: Ya, pada akhirnya memang yang paling menguatkan sekali adalah punya makna kehidupan. Jadi kalau ada orang punya alasan untuk dia hidup walaupun kondisinya paling sulit sekalipun, dia akan mampu bertahan di situasi yang paling mungkin bagi orang tidak mungkin, Aulia.
0: Baik. Ya. Wah, luar biasa nih ya, kita dapat wajengan malam hari ini ya, terkait dengan kehidupan ya, dimana kita bisa berdiri, berpijak, artinya dengan kekuatan dan ya confident, ya Bu, ya. Itu artinya kita bisa insya Allah dengan mungkin ikhtiar juga.
1: Ya, tentunya itu.
0: Gitu ya, Bu, ya. Ya,
1: selama kita masih hidup, ikhtiar ya harus dijalankan. Okay.
0: Ikhtiar dan juga kita harus berjuang juga. Bu, ya, mudah-mudahan ya, kedepannya akan baik-baik saja.
1: Mudah-mudahan,
0: bukan amin, tidak baik-baik saja ya Bu ya.
1: Oh, masih nyesak di akhir nyesak, jam ya, kita.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dari Pak Ali nih. Iya. Di alo-alo. Siap Pak Ali, silakan.
1: Detik-detik Bapak, terakhir.
4: Bapak Andira, Jepang, satu man.
1: Iya, silakan. Sini yang closing.
0: Silakan Pak Ali.
4: Ini masalah barang naik ini, harganya minyak naik.
0: Iya.
4: Nah, kayak apa orang ada menaikkan barang?
1: Iya, betul.
4: Jangannya minyak tuh murah, kayak bawang tuh murah juga. Yang pakai minyak orang manjur antara itu.
0: Iya, betul. Ya. Kembali lagi minyak, kembali dijual minyak ya.
4: Ya itu. Ada petani, kami di petani ini ada apa minyak, ada kawar dua terlalu biji sekali manggangan sebiji. Petani ini asal jen uyah aja nambah naik.
0: Sudah itu sudah naik Pak Ali. Dari 2.000 jadi 6.000 Pak Ali.
1: Dahsyat naiknya lah.
0: Luar biasa Pak Ali. Baik.
4: Ya itu aja nambah gisah
0: ya, aja. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali.
4: Ya, terima kasih.
0: Baik Pak Ali di alu-alu. Oke, sekaligus ini closing statement.
1: Iya, jadi kita bicara tentang daya juang, kemampuan kita bertahan di situasi yang tidak baik-baik saja ini. Bukan berarti orang yang punya resiliensi itu adalah orang yang paling cerdas, paling gagah, paling kuat. Ini tentang adalah orang yang mampu adaptif, Aulia, mampu lentur. Kalau kita lihat hukum fisika, benda yang paling keras justru yang paling mudah hancur, gitu kan ya. Tapi yang paling lentur itu yang mampu bertahan. Kita lihat pohon besar sering tumbang gara-gara badai, tapi kalau pohon bambu dia mampu bertahan, menyesuaikan dengan arah angin. Jadi kadang-kadang kekuatan kita untuk melawan kondisi saat ini bukan karena kita punya potensi yang luar biasa, tetapi bagaimana kita punya kemampuan menyesuaikan diri tanpa kehilangan barangkali prinsip-prinsip kita. Untuk itu kuatkan skill dalam regulasi emosi, dalam kita bertahan di situasi yang tidak baik-baik saja ini. Dukungan dari keluarga dan sosial barangkali juga perlu Anda bina ya. Dan jangan lupa tetaplah memiliki tujuan atau makna hidup yang kuat sehingga kita sanggup bertahan di situasi yang paling sulit ya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Rimalia Karim sudah hadir di studio Prosatu RRI Banjarmasin. Ini sudah memberi inspirasi, pencerahan juga untuk kita semua. Terus semoga kita diberi kekuatan gitu ya, dan menghadapi tantangan ekonomi saat ini yang serba luar biasa gitu ya.
1: Tarik napas dalam dulu kita.
0: Tarik napas dalam-dalam.
1: Semampunya, buang perlahan.
0: Buang perlahan, oke okay, baik. Mudah-mudahan kita next time bisa bersua kembali Ibu Rimalia. Sukses selalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengar itu tadi kebersamaan kita di Inspirasi Kehidupan Bersama Praktisi Parenting dan Keluarga Ibu Rimalia Karim terkait dengan tema kita resiliensi tetap berdiri saat hidup tidak baik-baik saja, edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa lagi di Inspirasi Kehidupan setiap Sabtu malam kami hadir di ruang dengar Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan

0: periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
2: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
3: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
4: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
3: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
5: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
6: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan.

0: negara.
1: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo, agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya, kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir, mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
3: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
2: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
6: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
5: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
7: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
6: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
10: Teman-teman sudah sekian lama berpisah, keluarga sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga. Ini sama tidak ada kendala. Kita kan
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
11: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sakti Bumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13, sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. MFK menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
12: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sempurnya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter ke PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
11: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
13: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
14: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya.
15: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan, bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan, karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar Radio Nuansa Bening, Kenan Nasution menyapa Anda di menit ke-38 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ya kita mendengarkan warta berita sentral disampaikan Pro 3 RRI. Malam hari ini kami akan berbagi info sehat untuk Anda. Info sehatnya apa sih dia malam hari ini ya? Malam mingguan Pro 1 RRI Banjarmasin berbagi info sehat untuk Anda, di mana pendengar Kemenkes atau Kementerian Kesehatan meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Dan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan melalui rri.co.id bahwa upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibanding pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi resiko penyakit sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya ingin gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Cabai ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi batik kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz ya, untuk siaran Pro 1 malam hari ini dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, saatnya bagi Anda pecinta drama radio, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Rumah Tanpa Pintu, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Kupang.
1: Drama radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa
4: sih? Di situasi di mana teman-teman udah ada planning nih mau kuliah atau kerja, tapi diri
2: yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rejeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz-nya Panda di Banjarmasin Malam, edisi malam mingguan kita ya, di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kita bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi temanya malam hari ini kita terkait dengan bermusik bersama, berkarya untuk Banua. Wow, ya seperti apa? Kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita hari ini full semuanya dari Hulu Sungai Selatan ya. Kita sapa dulu, ada vokalis wanita, anggota KPM, bukan koperasi, bukan ya. Bukan ya. KPM Hulu Sungai Selatan, ada Nadia. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar Nadia? Selamat malam mingguan dulu deh ya.
2: Kabar baik. Apa kabar Ibu?
0: Kabar baik juga. Nih agak-agak delay kayak pesawat juga ya suaranya ya.
2: Oh iya.
0: Gitu. Agak-agak delay ya. Gimana suara?
2: Enggak sih, aku di sini aman.
0: Aman ya. Oke, berarti aman ya.
2: Ya.
0: Terus ya. Ada apa nih dari seksi dokumentasi KPM Hulu Sungai Selatan? Ada Muhammad Rizky Ramadhani. Assalamualaikum Rizky. Gak ada suaranya nih Rizky. Kemana Rizky? Rizky lagi jalan-jalan kemana? Coba mute-nya dibuka mungkin.
3: Salam.
0: Nah itu baru terdengar suaranya. Iya. Ini bagian dokumentasi ya Rizky ya.
3: Iya betul. Oh, Kak.
0: Iya betul. Terus ada humas hubungan masyarakatnya KPM Hulu Sungai Selatan, ada Muhammad Rizani. Assalamualaikum, apa kabar?
4: Waalaikumsalam. Baik.
0: Ya, kita malam mingguan di Prosatu RRI ya. Malam hari ini santai. Iya, terkait dengan bermusik bersama, berkarya untuk Banua. Luar biasa temanya malam hari ini ya. Nah, jadi kalau kita berbicara musik, mungkin seberapa besar sih peran musik menurut kalian bertiga gitu ya dalam memperkenalkan budaya dan identitas Banua kepada masyarakat? Kemana dulu saya? Oh, vokalis wanitanya dulu deh ya. Oke, okay. Seberapa besar peran musik dalam memperkenalkan budaya bagi KPM sendiri?
2: Kalau bagi aku penting sih, penting. Soalnya aku sendiri juga gak bisa lepas dari musik. Jadi mungkin kalau untuk memperkenalkan budaya dari musik itu penting dan bisa banget.
0: Bisa banget ya, oke. Karena musik ini juga sebagai identitas, ya kan? Identitas
2: Banua. Iya, betul.
0: Apalagi ya kita berdomisili di Kalimantan Selatan ya. Apalagi Nadia juga sebagai vokalis ya, vokalis wanita yang berdomisili di Hulu Sungai Selatan, tentunya wajib hukumnya untuk memperkenalkan budaya kita. Mudah-mudahan ya musik kita bisa dikenal luas. Mudah-mudahan sampai go internasional, oke? Okay? Seperti ya contoh ada penyanyi dari Barabai ya, Sahriadi ya. Itu kan sudah wah luar biasa ya. Iya, yeah, karena judulnya PP apa aja hampir hampir luas ya. Oke, ke Rizani dulu. Oke, sebagai humas. Nah, tadi bagi Rizani sendiri seberapa besar sih peran musik dalam memperkenalkan budaya dan identitas Banua kepada masyarakat?
4: Sangat besar ya, terutama media ekspresi buat musik. Selain pelepas stres juga ya kan. Tapi musik bisa jadi identitas tersendiri.
0: Tersendiri ya. Nah, KPM sendiri musik yang mungkin paling apa ya, yang bisa berdampingan dengan nasional. Seperti contoh kan tadi kan lagunya Sahriadi ini kan bisa dikenal luas kan sampai sampai nasional gitu ya. Nah KPM sendiri pernahkah membuat satu lagu yang mungkin bisa menggebrak gitu kan ya, menggebrak ya kan, menggebrak apa ya, wilayah Hulu Sungai Selatan sendiri. Wih sih, dalam banget nih.
4: Ya, tahun berapa ya?
0: Ayo coba diingat-ingat. Iya.
4: 2025. 2025 kalau misalnya kita pernah dipercaya oleh Apeko daerah untuk membuatkan satu jingle. Jingle pemilu.
0: Jingle pemilu ya.
4: Jingle pemilu, sama Kota Baru pernah juga ke minta buatkan
0: ya. Ya, apa ini aransemen baru atau apa ya? Atau mungkin ada circle atau bagaimana gitu lagu-lagunya?
4: Kemarin itu full aransemen plus liriknya juga.
0: Aransemen liriknya ya plus ya.
4: Ya.
0: Oke. Nah, jadi artinya musik ini sangat penting sekali ya bagi KPM sendiri.
4: Ya.
0: Oke. Baik, nah ke mana nih? Ke Rizky. Oke, Rizky gimana nih?
3: Untuk musik untuk budaya.
0: Betul sekali. Ini kan sebagai wajah kita kan ya. Karena kita berdomisili di Banua gitu kan ya. Penting sekali.
3: Sangat penting sih menurut aku, karena bisa menyatukan yang muda, yang tua, semuanya bisa menyatu. Karena kita Kabupaten Hulu Sungai ini kan hitungannya rakat, jadi menyatukan budaya semuanya ada di sana, mungkin sangat penting sih itu kalau dikembangkan lagi.
0: Ada nggak membuat musik terbaru gitu kan ya, bersanding dengan apa ya, lagu-lagu Indonesia disandingkan dengan lagu-lagu bahasa daerah kita sendiri?
3: Untuk sekarang belum sih kak, cuman kami coba ke sana, mencoba mencari apa katanya, cari-cari referensi lah, seperti mengikuti Milti Jaman dulu.
0: Ya, oke. Ke ini dulu, ke Rijani. Rijani, KPM Hulu Sungai Selatan sendiri dibentuk dari tahun berapa?
4: Tepatnya 2022. 16 Juli 2022.
0: Jadi udah berapa tahun nih ya?
4: Lebih 4 tahun, hampir 4 tahun.
0: 4 tahun ya. Ada nggak sih lagu-lagu yang memang dibanggakan oleh KPM Hulu Sungai Selatan sendiri?
4: Lagu dari beberapa anggota kita ada sih membuat lagu ya bisa dikutip juga, itu ada karya dari Asben, karyanya Pakin Pako, ada juga Rabung sama Pakin Pako itu
0: gitu ya. Oke. Manggungnya di mana aja sering?
4: Kalau manggung kita sampai ini cuma main event opening Wistar gitu. Kalau mau membawakan lagu dari karya sih belum
0: ya, tapi mudah-mudahan ada gitu ya. Mudah-mudahan tahun-tahun ya. Ini ya di 2027 nanti mudah-mudahan ada karya sendiri ya di Jenny ya. Oke. Nah, kalau untuk dokumentasi, apa kesulitannya nih, Rizky?
3: Pasti banget itu gak bisa. Untuk kesulitannya, saya rasa...
0: Bukan dibiaya ya? Gimana?
3: Untuk menyeting-nyeting mereka ini, kan biasanya para pemain-pemain ini kurang biaya lah.
0: Wah, susah kah?
3: Bingung, susah. Jadi harus dapat terus nih momen mereka... menghibur untuk anunya, bisa juga
0: kurang ini ya, kurang feel-feelnya, kurang dapat atau bagaimana nih? Harus dikejar lagi, harus diburu lagi.
3: Bergerak sesuka hati mereka.
0: Nah, ini paling yang dijawab mereka adalah itulah namanya orang seni katanya. Ya kan? Bener. Emang orang seni susah diatur, bener nggak sih?
4: Iya.
0: Yeah. Dia kan bawanya ya sesuka gue deh ya. Gitu. Tapi itu apakah hampir
4: ya, habis paket gitu
0: aja. Apakah hampir semua itu hampir semua atau vokalisnya saja atau bagaimana? Memang vokalisnya ada berapa orang sih? Oke. Baik, ini ada telepon yang gabung ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Baik, ini kayaknya lagi terputus ya hubungan ya. Oke. Nah, kita ke Nadia. Nadia.
2: Hai, Bu.
0: Iya. Nadia vokalis perempuan satu-satunya atau ada lagi vokalis lain?
2: Ada vokalis lain. Mm-mm. Kebetulan kalau ini bahasa Banjar atau bahasa Indo?
0: Oh, udah deh, campur aja kita malam hari ini.
2: Kebetulan kalau ulun, saya itu vokalis paling muda kayaknya.
0: Hmm. Emang yang paling tuanya itu ada gitu?
2: Paling tua?
0: Yang di rumah? Yang paling tua enggak ada. Biasanya usianya sampai berapa tahun sih?
2: Enggak ada batas usia sih, Bu, kayaknya.
0: Enggak ada batas usia. Biasanya manggung di mana aja?
2: Manggung kalau aku
0: kan Nadia kan anggota KPM juga kan ya?
2: Iya.
0: Biasanya manggung sama mereka-mereka teman-teman gitu di mana? Di kafe atau gimana?
2: Iya, di kafe, di weddingan, atau di acara pembukaan festival gitu, Bu. Acara gitu. Mengisi acara festival gitu-gitu.
0: Biasanya lagu-lagunya apa atau saja? Pop aja
2: lagu
0: gitu ya.
2: Pop? Mm-hmm. Iya, pop aja, terus mengarah ke yang kalaunya ada requestan dari orang, kan selera orang beda-beda ya, Bu ya. Hmm. Jadi kita ngikutin orang yang ada di sana gitu, penonton di sana.
0: Oke. Okay. Nah, ini karena dia kan vokalis muda gitu ya, perempuan ya kan, di kalangan generasi muda. Nah, menurut Nadia bagaimana kondisi perkembangan musik lokal di Banua saat ini?
2: Perkembangan kurang tahu sih, tapi lumayan sih, Bu. Soalnya banyak ya, kayak aku banyak seumuran aku juga udah megang alat musik gitu.
0: Oh, gitu
2: udah,
0: ya?
2: Iya, iya, kayak belajar turun langsung gitu dari sekolah-sekolah di tempat aku juga ada. Jadi mungkin nggak akan mati lah gitu.
0: Iya, artinya sambil nyanyi bisa megang alat musik, bisa jalan sendiri gitu kan ya, tanpa harus bantuan pemain-pemain alat musik lain di belakang gitu. Ya memang saat ini kalau kita berbicara musik sih kolaborasi itu penting gitu ya, sangat-sangat banyak sekali.
2: Iya, sangat-sangat.
0: Iya. Nah, sebagai vokalis wanita, tantangan terbesar yang dihadapi Nadia sendiri sebagai musisi daerah dalam berkarya dan mempertahankan eksistensinya seperti apa tantangan terbesarnya?
2: Kalau tantangan kalau di aku sih biasanya itu apa musik biasanya, kalau kan di mengisi acara ya biasanya orang ada nge-request lagu kan. Nah, jadi kita juga harus fleksibel gitu, kita harus tahu juga selera orang apa. Jadi kadang aku juga rada ketinggalan gitu dari musik.
0: Iya gitu ya.
2: Jadi harus ikut tren juga.
0: Iya, jadi kalau semisal lagunya kadang kita tidak kuasai, bingung juga ya Nadia ya.
2: Iya, gitu, iya, makanya
0: requestnya lagu, misal lagu barat gitu ya harus dinyanyikan. Nah, ini kayaknya pas
2: nah,
0: nih
2: iya, gitu.
0: Lagu Celine Dion misalkan ya, lagunya The Moment of itu. Wah, gimana gitu ya. Mau gak mau, tapi gimana caranya? Caranya sendiri gimana? Caranya kalau semisal, wah kita nih kayaknya gak bisa nih, gimana caranya? Supaya jangan, ya malu-maluin lah ya gitu kan.
2: Iya betul. Biasanya kalau aku ya diganti ke lagu yang lain, ditawarin ke lagu yang lain, atau mungkin yang request mau ikut nyanyi bareng aku gitu.
0: Oh gitu, luar biasa ya. Memang,
2: Iya.
0: iya itu tantangan terbesarnya. Ha-ha. Emang ada
2: Iya.
0: tantangan lain lagi yang bisa kadang dadakan? Tantangannya apa? Selain itu,
2: Kalau dadakan
0: mikrofon mati.
2: enggak, iya pasti mungkin alat musik lain mungkin mati.
0: Iya kan ya. Oke. Nah kalau tantangan, nah cara menggabungkan unsur budaya Banjar biasanya kan ya lagu-lagu ini kan speakingnya Indonesia kan, speakingnya Barat gitu kan ya. Tapi bagaimana kalau semisal ada yang mau request atau menggabungkan antara lagu Indonesia plus bahasa daerah? Kan ada unsur budayanya kan Banjar di dalam karya musik yang memang tetap relevan dalam contoh selera masa kini. Nah, contoh kan
2: Iya,
0: ada nih
2: betul.
0: ya kan lagu-lagu daerah kita kan bahasa-bahasa Banua kita digabungkan, disandingkan, dikawinkan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana cara menggabungkan unsur ini menurut Nadia sendiri? Unsur budaya Banjar tentunya.
2: Kalau menurut aku bisa-bisa aja sih kayaknya ya. Tapi
0: Lagunya dulu seperti apa ya?
2: mungkin kayak boleh boleh sebut gak ya? Jeb Banjar. Nah, kayak sejenis kayak gitu mungkin bisa, Bu.
0: Contoh kayak lagu-lagu yang memang lagi hit saat ini ya di Banua kita kan
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: sebagai soundtrack film juga ya kan. Nah, dukungan kalau menurut Nadia sendiri, dukungan masyarakat kita dan pemerintah daerah terhadap perkembangan industri musik lokal seperti apa?
2: Bagus sih, bagus. Kalau menurut aku lumayan mendukung untuk di bidang musik dan di daerah kita gitu.
0: Oke, jadi itu cukup bagus ya menurut Nadia sendiri. Apa perlu ada peningkatan lagi terkait dengan dukungan itu?
2: Pasti dong. Pasti.
0: Harus ya.
2: Kalau bisa lebih tinggi anggarannya.
0: Iya, supaya bisa memakmurkan penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Oke deh. Baiklah kalau gitu. Kita sudah tergabung lagi ya. Oke, sudah tergabung lagi. Baik nih bersama dua pemuda kita ya yang tadi sempat apa ya namanya sempat vakum ya karena mungkin karena sinyal. Hai, ini kalian berdua Rizky dan Rizani. Udah masuk? Udah gabung? Ya. Nah, ada. Kayaknya udah ada. Kuotanya udah gab udah bisa nih, udah jalan ya. Nah, ya kan. Oke, Rijani. Terkait dengan penggabungan unsur budaya Banjar ke dalam karya musik agar tetap relevan dengan selera masa kini seperti apa?
3: Mungkin
0: apa ya?
3: Menyesuaikan lebih ke genre yang masyarakat umum lebih sukai lah.
0: Ya.
3: Apa namanya kayak lagu-lagu itu yang kayak ini kan kayak PP apa tuh?
0: PP apa? Iya.
3: Bisa mengkombinasikan genre genre yang emang masyarakat suka itu kita campur sedikit lirik daerah ya tak lima.
0: Iya, tapi bagus ya gitu kan ya kalau kita melihat artinya kita melihat lagu-lagu kita sudah go nasional gitu kan ya. Artinya tambah dukungan lagi dong ya pastinya. Ya seperti kata Nadia tadi, dukungannya biar sejahtera penyanyi-penyanyi Banua.
3: Nah itu.
0: Iya, kayak kalau masalah dukungan biar biar pada sejahtera penyanyi Banua kayak, nah itu langsung ya semangat 45 tinggi ya. Oke. Iya. Oke. Rizky sendiri gimana?
3: Kalau lo untuk dari segi lagu ya?
0: Penggabungan.
3: Penggabungan sih memang era sekarang sih kayaknya. Karena kan banyak dari daerah Jawa pun kayak gitu juga soalnya.
0: Okay.
3: Harusnya kita harus banyak menghadirkan penyanyi-penyanyi yang bisa menggabungkan daerah dan mengikuti zaman lah.
0: Ada ini enggak sih, ada terbersit enggak sih di benak kalian sudah ada nih mau menciptakan satu buah lagu, satu lagu yang memang harapannya ke depan ini go internasional dan dikenal dikenal publik.
4: Insyaallah.
0: Insyaallah di tahun 2027 kah?
3: Tunggu dan tunggu supportnya aja.
0: Supportnya dari mana dulu? Harus jujur nih di sini.
4: Rencana sih ada.
0: Iya. Iya kata Nadia tadi supportnya harus dukungannya itu harus sejahtera gitu kan ya.
4: Untuk satu lagi kan lumayan tuh
0: ya, produksinya. Betul. Apalagi hak musiknya ya kan, haknya ya kan. Ha, jangan sampai kena jiplak orang ya kan. Nanti kena royalti nanti. Iya. Ya, kita harapkan ya mudah-mudahan bertambah dan bertambah gitu kan ya karya-karya anak Banua yang mungkin bisa mengharumkan nama Banua juga dikenal di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan kita berharap go internasional lagu-lagu kita ya kan. Jadi artinya di sini kita bisa menggabungkan antara budaya lokal, bahasa daerah kita dengan mengawinkan dengan bahasa Indonesia dan mudah-mudahan nanti bisa ditranslate lagi dengan speaking English-nya. Harapannya seperti itu, iya kan? Nah, oke, okay, kalau kita berbicara terkait dengan musik, menurut Rizani sendiri, dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap perkembangan industri musik lokal kita seperti apa? Tadi kan dijawab Nadia dengan versi Nadia. Nah, versi Rizani sendiri seperti apa?
4: Oh, untuk khususnya daerah Kabupaten Sumatera Selatan, dukungan dari masyarakat sangat mendukung. Dari pemerintah pun sangat-sangat mendukung. Nah, kita komunitas pemain musik di Sumatera Selatan selalu disupport
0: oleh pemerintah daerah ya.
4: Ya. Bahkan kemarin baru saja bulan kita akhir bulan Desember kemarin kita baru saja dikasih dana hibah untuk pembelian peralatan rakyat kan.
0: Yeah.
4: Dan alhamdulillah kita sekarang peralatan lumayan lengkap. Untuk support dari pemerintah daerah sangat-sangat luar biasa untuk latihan kita masih banyak juga. Oke lah, kalau dari rakyat era pas profesi
0: dari aja pelosan lagi nih hulu sungainya keluar nih.
4: Kalau dari masyarakat dan pemerintah daerahnya
0: Iya. Oke. Berarti nanti kita tunggu nih lagu yang terbarunya mungkin ada ketupat kandangan, ada dodol atau dan sebagainya. Iya, nama-nama makanan khas daerah Hulu Sungai Selatan gitu ya keluar dalam lagu. Bisa jadi, iya kan? Iya, oke. Bagian dokumentasi ini. Nah, ntar kalau semisal menelurkan album baru, ini kan bagaimana nanti dokumentasinya? Apakah perlu juga support dan dukungan yang lain?
3: Haruslah, harus banyak dapat support lah, biar lebih mewah ya kan?
0: Iya betul. Lebih... jangan kalah gitu ya, Rizky ya.
3: Iya. Biar menembus pasar global.
0: Woi.
3: Pasar digital. Ya.
0: Jangan kita
3: streaming dengan lagu.
0: Iya, jangan hanya BBM aja yang mahal. Lagu juga mahal gitu kan ya?
3: Waduh ya.
0: Jangan kalah, iya kan? Lagu kita harus naik gitu kan ya, naik ke puncak kayak ulat gitu. Oke. Oke. Nah, ini terkait dengan musik dan platform digital. Oke, bagaimana? Kita kan tidak bisa meninggalkan yang namanya platform digital ya kan. Nah, sekarang ini pun orang bisa bermusik melalui media sosial.
3: Nah,
0: cara memperkenalkan KPM sendiri Hulu Sungai Selatan sendiri melalui media sosial seperti apa? Apakah ikut manggung juga atau ikut live juga seperti yang orang-orang lakukan?
3: Kami untuk di Hulu Sungai ini sering live sih di TikTok biasanya. Kalau di YouTube ini untuk posting-posting kegiatan biasanya. Kalau di Instagram hampir mencakup apapun itu kegiatan dari komunitas, kami share terus untuk memperkenalkan biasanya.
0: Oke, jadi memang ikut juga ya, di tidak ketinggalan aktif, artinya aktif gitu ya di media sosial gitu ya. Cuman di TikTok aja.
3: TikTok untuk Instagram belum bisa live nih lagi.
0: Belum ya. Iya karena ya, ya mudah-mudahan lah ya nanti. Lagunya apa sih biasanya ya, yang kalau sering live itu? Lagu rock, lagu pop, lagu daerah?
3: Hampir semua sih kami, kalau tergantung jajal, ya? Band di dalamnya kan. Ada yang genre Melayu, genre pop, genre rock, daerah pun ada.
0: Iya. Ada berapa pemain sih yang tergabung di KPM Hulu Sungai Selatan sendiri?
4: Pemain untuk bandnya itu yang sekarang aktif itu ada ke 4 band lah yang
0: tidak
4: aktif reguler. Dia di sini yang aktif, tapi untuk anggotanya yang tetap aktif juga tapi belum mempunyai band gitu. Banyak
0: ya.
4: Ntar ya biasanya kan kita soteri di mana anggota-anggota kita bisa kita jadikan satu band. Dan lumayan bisa kita publikasikan, yaitu itu yang jalan sekarang yang sisanya itu masih tahap
0: seleksi.
4: Belajar lah.
0: Dan seleksi kah? Kalau tidak memenuhi syarat gitu ya, tereliminasi gitu ya, bawa koper. Nah untuk vokalis untuk vokalisnya berapa orang sih, perempuan sama laki-laki semuanya?
4: Waduh
0: banyak ya, sehulu Sungai Selatan nih jangan-jangan nih.
3: Untuk perempuan ini hampir 6-7
4: kalau perempuannya yang sekarang aktif
3: masuk Nadia ya,
4: termasuk Nadia, laki-lakinya 10-an lah kurang lebih.
0: Ini hampir generasi muda semua ya vokalisnya.
4: Kalau vokalis rata-rata pelajar
0: ya.
4: Ada juga yang baru-baru lulus tahun kemarin
3: kuliah, ada juga
0: kuliah, ada juga ya. Oke, luar biasa nih ya. Memang usia mempengaruhi juga sih ya, gitu kan ya. Masa usia tua disuruh nyanyi gitu kan ya. Mempengaruhi artinya mempengaruhi semangat juga. Semangat bagi yang menyanyi, semangat yang menonton juga gitu kan ya.
3: Visual
0: penting. Ya, itu sangat menjual sekali. Betul. Oke deh. Karena ini sangat menarik sekali sih ya, kalau bincang-bincang kita terkait dengan musik ini cakupannya sangat luas, tapi karena waktu kita juga terbatas nih. Harapan Rijani sendiri terhadap masa depan musik Banua dalam mungkin 5 hingga 10 tahun mendatang seperti apa?
4: Ya, harapan yang paling utama generasi terus ada gitu. Mm-hmm. Kan kita tidak selamanya bisa berkecimpung dan mengurus komunitas ini gitu. Betul, harapannya itu lanjut ya ada gitu.
0: Iya, generasi penerus gitu ya. Oke. Tapi Rija ini bisa nyanyi juga enggak sih?
3: Bisa dong, bisa.
0: Oh, bisa ya. Oke. Okay. Nanti dikit. Sebagai close sing. Oke. Okay. Rizky, apa harapannya?
3: Harapan saya sih memang yang kami tekankan untuk saat ini memang untuk ke generasi-generasi lah. Kadang-kadang yang tua-tua ini cukup dibilang layar aja lah untuk mengarahkan ya kan.
0: Emang tua ya? Merasa? Itu pertanyaannya. Coba jangan bilang tua, bilang masih muda lah. Umur boleh tua, ya kan semangat tetap muda. Salah lagi nanti. Oke, okay, jadi yang muda maju gitu ya, yang sudah ya bisa memantau di belakang, yang sudah memasuki usia jangan lagi usia dewasa ya, jangan lagi usia tua, jangan. Oke, okay. Oke. Okay. Nadia, harapan terakhirnya apa nih?
2: Semoga terus maju.
0: Apanya yang maju?
2: Terus berkembang.
0: Musik ya kan?
2: Iya, komunitasnya juga.
0: Komunitasnya juga.
2: Semakin banyak. Bandnya okay. Semakin banyak juga.
0: Iya. Oke, okay, biasanya. Oke, okay, sebagai closing, nyanyi bertiga bersama Rijani, bersama Rizky, lagunya apa? Ayo, rembukan dari sekarang. Sebelum saya eliminasi.
3: Waduh. Eh, Nadia lagu apa maunya?
0: Ah, Nadia lagu apa?
3: Nadia pilih Nadia.
0: Ayo.
2: Anda tahu.
0: Nah. Wah, kacau nih. Ayo, mati. Ayo,
2: lagu
0: ayo.
2: Apa?
0: Jangan seperti mati lampu, TPA, jangan apa? Ya, jangan.
3: Apa? Tadi suka PP apa itu lagu?
0: Ya. PP apa?
2: Bang Iki.
0: Mempesona, itu kan ya. Cie.
4: Halo, mana dia?
0: Ayo, 1, 2, 3. Ini ibu guru lagi nunggu loh ya.
3: Ayo Nadia, nyanyi.
2: Apa?
0: Cassandra.
4: Coba.
0: Cinta terbaik.
4: Oh, waduh. Boleh.
0: Jujur saja, ku tak mampu. Iya. Oke. Okay. Eh sudah, ya, seenaknya. Ayo.
3: Ya.
0: Satu lagu terakhir sebagai penutup kebersamaan kita malam hari ini.
2: Lagu Jujur Saja Ku Tak Mampu.
0: Satu-satu nih, ntar saya kasih ke ini, ke Rijani.
2: Hilangkan senyummu di apa ya?
0: Tiku. Walau malam mengganggu. Itu. Terus Rijani. Jangan lagu Nasar ya. Barang aja sih lagu Nasar gak apa-apa. Ayo.
4: Jujur saja kita mampu.
0: Asik.
4: Hilangkan wajahmu di hatiku. Meski malah mengganggu.
0: Hah? Kenapa malam mengganggu? Enggak mengganggu malam itu. Malam itu enggak mengganggu dia. Oke, Rizky.
3: Aduh, susah ini, Bu. Kalau untuk menggambarkan saja.
0: Apa yang digambarkan, Rizky?
3: Untuk didokumentasikan
0: di foto, untuk... Hey, ini memang sementang arahnya mau dokumentasi mulu. Kacau ini.
3: Seperti lirik mengganggu tadi. Meski malam mengganggu, karena seperti lirik.
0: malam gak mengganggu, yang ganggunya itu orang disuruh malam itu tidur. Oke deh, baiklah kalau begitu. Terima kasih Nadia, Rijani juga, ada Rizky juga sudah gabung malam hari ini. Senang sekali deh ya bisa bincang-bincang sama kalian bertiga. Tentunya semoga bisa menghidupkan lagu-lagu melalui musik Banua ini bisa mengangkat budaya kita, ya kan, budaya lokal yang jelas. Mudah-mudahan harapannya ke depan musik Banua kita lebih dikenal luas di nasional, dan juga mudah-mudahan go internasional, harapannya seperti itu. Oke deh kalau begitu, sukses selalu untuk kalian bertiga. Nanti saya tunggu album terbarunya. Iya, nanti ini aja, bilang aja ke RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Wah, ini KPM sudah bakal akan menelurkan sampai memecahkan telur lagu-lagu daerah Banua gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Persatuan dari Banjarmasin, itu tadi kebersamaan kita ya, bersama tentunya Nadia, penyanyi dan anggota KPM Hulu Sungai Selatan, Muhammad Rizky Ramadhani, dokumentasi KPM Hulu Sungai Selatan, dan Muhammad Rijani, humas KPM Hulu Sungai Selatan ya. Bermusik, berkarya, bersama berkarya untuk Banua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat malam pendengar. Jumpai Anda kembali malam hari ini di Melody Memory. Kita hadir ya 1 jam ke depan ya dengan lagu-lagu yang malam hari ini bisa menemani Anda tentunya. Di antaranya ya ada The Mercies, Biarkan Ku Sendiri. Terus ada Ermi Kulit Kasih, Aku Lelakimu Anang, Eksis Alasanmu atau Mencari Alasan. Bob Tutup Poli, Kerinduan, DMC, Terima Kasih. Katon Bagas Karas, Lembut Awan. Ada Siti Nordiana, bukan Siti Nurhaliza ya, Memori Berkasih. Andi Maria Matarata, Kau Lelaki, Aku Perempuan, ya kan ya. Terus lagi ada Peter Setra, Glory of Love. Ada Brori Malantika Frida. Silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, selamat malam. Baik, sebentar ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar?
1: Lagi demam pilek.
0: Ah ya, itu susah ya disembuhkan kalau demam itu. Dia nanti sembuhnya sendiri.
1: Tapi waktunya 12 jam
0: mahdani. Yalah, iya betul sekali.
1: Waktunya itu nanti beda beberapa jam. Kayak obatnya lagi mencahit unggulin di sini.
0: Oke deh, Eja, lagunya apa?
1: Brori aja nah.
0: Brori Marantika, Frida ya. Oke, siap.
1: Tanya Mbak Aulia, lancar, jikinya sehat.
0: Amin, amin.
1: Yaudah, makasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja yang ada di Istanbul udah gabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari Putri.
0: Dari Putri Karang Intan. Apa kabar, Put?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ini sehat, benar.
0: Alhamdulillah, sehatan semua ya.
2: Oke. Okay. Alhamdulillah.
0: Lagunya apa, Put? Kita malam mingguan di Pro 1 ya, Put, ya?
2: Ini lagunya anutunya yang... Memori Berkasih kah?
0: Memori Berkasih darinya Siti Nordiana ya, featuring okay. Acik Spin. Oke, siap lagunya.
2: Karena Banjarmasin hujan kah?
0: Enggak sih, alhamdulillah malam hari ini kayaknya cerah-cerah aja, bagus-bagus aja cuacanya ya. Pada rame ini di depan RRI ini ya. Pada lagi santai malam mingguan. Macam-macam nih menunya. Mulai dari nasi goreng ya, pokoknya lengkap sampai kopi-kopian. Rugi pokoknya kalau nggak nongkrong. Ayo.
2: Ya, ada tanah cuaca lagi, anak lagi gerimis.
0: Lagi gerimis, nggak apa-apa, cuman gerimis aja ya. Yang turun air asal jangan batu, Put. Oke, Put, terima kasih ya, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita juga hadir ya melalui live TikTok malam hari ini. Menyapa Anda, halo semua. Ya, dari Sabang sampai Merauke ya, kita pokoknya malam hari ini lagi TikTokan, guys. Oke, kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu untuk dua lagu yang sudah di request. Ada Frida dari Brori Marantika dan Memori Berkasih, Siti Nordiana featuring Ajik Spin.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511114.

0: Wow, lagunya ya Memori Berkasih. Siti Nordiana featuring Ajik Spin. Oke, next kita buka lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya, request lagu-lagu. Masih banyak lagunya, tinggal dipilih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dari Aba Ija. Inggi, alhamdulillah baik.
1: Benaran di HP ya lagunya berarti ya.
0: Nah, nah hanyut oh, lo ya. Lagunya Aba Ija.
1: Hanyut ya tuh. Jadi bakalan radio.
0: Iya,
1: Di HP aja sudah.
0: Lumayan. Oh, sampai ke mana hanyutnya? Pada
1: lagunya.
0: Hanyut benar.
1: Larut.
0: Larut.
1: Kelipat pasang banyu.
0: Hai, kamam. Yang itu larut bujuran. Abaica lagunya apa nih?
1: Pilihannya apa lagi Aulia?
0: Tidak lah, pilihannya ada The Mercies, Biarkan Ku Sendiri. Terus Ermi Kulit Kasih, Aku Lelakimu Anang, Eksis, Mencari Alasan. Mencari Alasan ini biasanya banyak nih. Apa nih?
1: Eksis aja sudah
0: Aulia. Eksis kah? Nah, hanyut pulang Abaica.
1: Ano keingetan ano bulan puasa tadi ya Uli dapat voucher Eksis.
0: Bayam ya, dah nih keingetan itu sekalinya lah.
1: Iya itu bulan puasa tadi ya tuh.
0: Sekalinya mencari alasannya itu. Sekalinya dapat voucher.
1: Sesuai judulnya.
0: Iya.
1: Eksis ayo anunya lah musiknya lah Eksis lah.
0: Eksis nama bandnya.
1: Judulnya mencari alasan.
0: Mencari
1: lah.
0: Alasan mencari alasannya sekalinya mencari alasan pulsa ya kalau.
1: Siap
0: Pak Beca lagunya ditunggu.
1: Ya, salamnya buat sahabatnya Putri Mas Kuala aja Mawar lah Mas Kuala Pak Pico ya Jona.
0: Mau
1: Madan. Aja buat semua aja Mbak Aulia ya.
0: Oke. Siap.
1: Iya, salam sehat aja beratan buat Aulia juga. Semangat selalu Aulia lah.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Abah Ica from Sungai Andai City ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Kak Aulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fatima. Alhamdulillah sekalinya Mbak Fatima dari Jogja loh ya.
2: Alhamdulillah bisa
0: gabung
2: ngobrol sama Kak Aulia.
0: Ya, piye kabare?
2: Iya, salam-salam buat teman-teman TikTok semuanya ya, Kak Aulia.
0: Oke, piye Jogja saiki, Mbak?
2: Iya.
0: Jogja piye?
2: Hujan ini.
0: Hujan kah? Wah.
2: Hujan terus.
0: Pantes.
2: Banjir nggak hujan, Kak Aulia?
0: Aman, terkendali. Jangan kalau hujan saya pulang susah nanti, Mbak.
2: Iya, kasihan. Hati-hati di jalan ya, Kak Aulia.
0: Sama-sama lagunya. Apa Mbak Fatima?
2: Katon. Iya.
0: Selembut Awan. Siap lagunya.
2: Iya.
0: Oke, meluncur.
2: Terima kasih Kak Aulia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima Umar from Yogyakarta. Oke. Ada enggak sih yang request melalui WhatsApp? Sebentar kita cek cross check dulu ya. Ada Eja udah Eja tadi ya lagunya. Oke deh, sambil menantikan yang request yang lainnya lagi. Bapak Tima udah ya. Oke, kalau begitu dua lagu darinya Eksis, Mencari Alasan, dan ada Katon Bagaskara, Selembut Awan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terbaik.

0: Iya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banjarmasin di Melodi Memori ya, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Yang mau santai-santaian ya, daripada gabut di rumah, mending ya malam minggu aja di RRI Banjarmasin di halaman pada ramai tuh jajanan ya, mulai dari kopi literally, nasi goreng turbo, ayam bakar wangi, kopi dan lain sebagainya, ada bakso. Wah, pokoknya tinggal pilih ya. Wah, ini mejanya udah sampai di halaman nih ya. Daripada gabut sendiri di rumah. Oke. Baiklah kalau begitu silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah.
1: Apa kabar Mbak Ulia?
0: Kabar baik. Mbak Maimunah juga gimana?
1: Kabar baik juga.
0: Nah, Kota Baru aman kah? Mbak Mei, Kota Baru gimana?
1: Lagi gerimis lah.
0: Oh iya kah. Wah, gerimis Mbak Mei, gerimis mengundang guring. Nah itu.
1: Apa lagunya nang enak mah?
0: Lagunya kah ada The Mercies Biarkan Ku Sendiri. Iya, yeah. Terus ada Kasih Air Mie Kulit Bob Tutup Poli Kerinduan. Nah, ada kerinduan kayak apa?
1: Nah, kerinduan tuh gendah.
0: Rindu hujan kah? Rindu hujan gerimis kah apa?
1: Yang kerinduan tuh aja dah.
0: Malah lon siapa rindu?
1: Lawan Mbak Aulia rindu.
0: Terima kasih.
1: Selalu rindu.
0: Terima kasih Mbak Maimuna. Ayo kita nongkrongan lah.
1: Salamnya buat yang masuknya aja tadi.
0: Iya.
1: Buat Mbak Aulia, semoga dia udah kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Pulangnya ya.
0: Inggi, terima kasih.
1: Jangan kehujanan.
0: Mudah-mudahan jangan hujan lah Mbak Mei.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Bang Hendy.
2: Ada kopi A,
0: Kak. Kopi A ada di kepala nih. Madang Imam. Madang Imam bulik dari musola.
2: Di muka itu ambil akan sebiji.
0: Dari mana? Oke, Bang Hendy lagunya apa, Pian? Ada Air Mie Kulit.
2: Tadi apa lagi?
0: Ada The Mercies, ada Anang Aku Lelakimu, DMC Terima Kasih, Andi Mary Matalata Kau Lelaki, ada Peter Cetra Glory of Love. Terus. Yang mana?
2: Terus lagi kabar.
0: Enggak ada habis. Kalau saya
2: Masya
0: terusin,
2: Allah.
0: Masya Allah. Kalau saya terus nanti tikungan ada tuh di depan.
2: Itu ada Masri di situ.
0: Oh jangan.
2: Ya Masri belum sunat kan?
0: Alhamdulillah, kayaknya belum pang. Belum cukup umur sih Den, Inggi.
2: Sunatnya aja
0: belum cukup umur, kayaknya lupa idhamsah sih Den.
2: Aduh, dirampe gila.
0: Lagu apa nih, Bang Hendy?
2: Lain-lain yang belum.
0: Ya ini tadinya ada The Mercies, Biarkan Ku Sendiri, Ermi Kulit, Kasih, Aku Lelakimu, Anang, DMC, Terima Kasih, Andi Mary Matalata, Kau Lelaki, Peter Cetra, Glory of Love.
2: Aduh, Andi Mary Matalata aja, Januari.
0: Hah? Januari?
2: Lah, Januari.
0: Belum, ini masih bulan Juni.
2: Ramai dan Januari-nya.
0: Oke, siap, Pinggi. Terima kasih, Bang Hendy.
2: Herman belum masuk lah.
0: Belum, si Din, Pinggi.
2: Dari Jelnya belum loh.
0: Kayaknya sih sudah, Pang.
2: Oke. Sehingga bisa bawa di situ.
0: Bisa jadi, Pinggi. Oke, Bang Hendy, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu.
0: Iya, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Oke. Ini masih di Kalteng kayaknya ya. Lagunya apa, Herman?
3: Di rumah, bukan onak-onak.
0: Oh, sudah di rumah, Kak. Alhamdulillah, sampai selamat. Lagunya apa nih? Ada Bob Tutup Poli, The Mercies?
3: Itu Anang tuh, Lia, yang berwaktu.
0: Oh iya, Kak. Anang Aku Lelaki. Oke, siap lagunya. Sip deh, oke.
3: Tadi kakak, Mas.
0: Kakak tua.
3: Itu kakak Hendy, itu
0: Pak Eko. Iya, Pak Eko. Oke, baik. Ditunggu lagunya ya, Herman.
3: Sampai habis sih tunggu lagunya.
0: Oke.
3: Aku lewat radio ya, Oliona.
0: Siap.
3: Dibungkus sama madernya lo.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Berjalan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Banjarbaru. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Melodi Memori pada kesempatan malam hari ini ya. Ada dua lagu, Bob Tutupoli, Kerinduan, ada The Mercies, Biarkan Ku Sendiri dan Aku Lelakimu, darinya Anang. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga terhibur semua di malam minggu. Dan selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Tiga lagu mengakhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa di Melodi Memori. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budang dari RRI untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Tidak terasa pendengar, dari Banjarmasin Malam akan segera usai kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sebelum kita berpisah, kami nanti akan mengajak Anda untuk mengikuti renungan malam dengan judul Ketamakan. Sekaligus juga sebelum saya tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Laga Piala Dunia 2026 melalui Pro 3 RRI. Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti renungan malam dengan judul Ketamakan.

Renungan malam Alkisah. Di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19, tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki arti.

Saudara pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali ke udara besok pagi mulai jam 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97.6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Laga Piala Dunia 2026 melalui Pro 3 RRI.

فمن شهد منكم الشهر

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: dipahami. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 110.

Ya, selamat pagi pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, berjumpa kembali kita di Banjarmasin pagi ini di FM 97,6 MHz dan juga RRI Digital. Streaming kita tentunya di kanal informasi dan inspirasi, di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tentunya kita siap menemani Anda hingga nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya, di Banjarmasin pagi ini. Tapi pendengar, tadi seru sekali juga pertandingan untuk pesta bola dunia di dini hari tadi ya, dari Qatar versus Swiss, yang ternyata di akhir ini tuntas dengan 1-1 pendengar ya. Dan Qatar ini buat Swiss harus gigit jari di match day pertama grup B Piala Dunia 2026. Gol Boualem Houki di injury time ini memaksa laga berakhir dengan imbang pendengar. Dan ini pertandingannya berlangsung di Levis Stadium Santa Clara, dan yang mana awalnya di babak pertama itu Swiss pendengar memimpin 1-0 ya. Dan Qatar kemudian mengejutkan Swiss lewat gol di injury time untuk memaksa skor akhirnya ada di 1-1 pendengar. Dan hasil ini membuat seluruh tim di grup B meraih 1 poin. Kanada dan Bosnia sebelumnya juga bermain imbang dengan hasil yang sama pendengar, yaitu 1-1. Dan Qatar hampir mencetak gol di menit kedua. Di Ed Milson Junior berhasil mendapatkan bola dari hasil kesalahan Manuel Akanji dan melepaskan tembakan, namun upayanya masih bisa digagalkan oleh Gregor Kobel pendengar. Dan informasi terkait dengan Piala Dunia hari ini juga bisa Anda baca ya melalui kanal kita juga di rri.co.id. Dan pastinya kita masih menunggu dengan laga pertandingan berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu, Ya Allah.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami juga ya di Banjarmasin pagi ini. Dan informasi ini masih seputar juga dengan laga Piala Dunia pendengar, karena nanti di jam 6 waktu Indonesia Tengah hari ini Minggu pagi kita akan juga menyaksikan Brazil versus Maroko yang saling berhadapan pendengar ya di laga Grup C Piala Dunia. Langsung hari ini tuh di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Dan duel tersebut ini pendengar salah satu laga paling dinantikan di fase grup ya. Pasalnya kedua tim datang dengan target meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos. Dan mengutip dari rri.co.id, Brasil ini masih menyandang status ya sebagai tim tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan juga tim dengan julukan Selecao ini telah mengoleksi 5 gelar juara ya sejak turnamen pertama digelar. Tapi meski demikian, Maroko juga bukan lawan yang mudah ditaklukkan pendengar ya. Atlas Lions ini berkembang menjadi kekuatan baru sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dan di Piala Dunia 2026 kali ini juga pendengar, Brazil memasuki turnamen bersama dengan pelatih Carlo Ancelotti yang kehadirannya juga diharapkan membawa Selecao ini kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Karena pelatih asal Italia ini banyak pilihan pemain berkualitas. Di antaranya ada Vinicius Junior, ada Rafinha, dan ada juga Bruno Guimaraes yang menjadi andalan utama tim. Namun perjalanan Brazil pendengar ini menuju putaran final juga tidak sepenuhnya mulus, karena mereka hanya finish di posisi kelima kualifikasi zona Amerika Selatan. Tapi ya meskipun begitu, Brazil menunjukkan peningkatan menjelang dimulainya turnamen ya, karena waktu kemarin-kemarin itu juga mengalahkan Panama 6-2, terus sama Mesir 2-1 di laga persahabatan terakhir. Nah kira-kira bagaimana nanti kemampuan Brazil dan juga Maroko pagi hari ini pendengar, terus saksikan dan juga dengarkan bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 08.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan juga di jam 6 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita segera bergabung untuk mendengarkan bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, hari ini Brazil versus Maroko.
2: Skema main. Iya.